0: Aya istilah balenyung cungkom dango dina lagu ieu gaunanya. Istilah bahasa Sunda anu nujukeun menunjukkan kaum dango pada bentuk bangunan yang beratap kerucut atau limas nyaruncing ke atasnya. Ini istilah yang populer sebagai arsitektur tradisional di Tatar Sunda, khususnya menyebut bangunan ikonik ya, Balai Nyungcung. Nah, seperti halnya ini bisa terlihat di Masjid Agung Garut ya, dahulu sangat lekat dengan sebutan Balai Nyungcung karena memiliki atap seperti atap tajug ya. Tepatnya lebih ke masjid tradisional ya, tumpang tiga yang mengerucut ke atas. Kemudian juga Balai Nyungcung ini disebut di Masjid Besar Cipaganti Kaum Dango. Ciri khas arsitektur yang juga terlihat pada desain atap masjid rancangan arsitek Belanda C.P. Wolf Schumacher ini juga berbentuk tajuk ya, berbentuk tajuk tumpang tiga yang mengerucut ke atas. Nah, istilah Balai Nyungcung juga digunakan untuk menyampaikan seseorang yang sudah menikah begitu kaum dango ya. Nah, ini berawal dari Masjid Agung Balai Bandung yang ada di Kota Bandung ya kaum dango, di Cipaganti tepatnya begitu ya, tempat akad nikah gitu ya. Maka dari itu sering orang menyebutkan Balai Nyungcung sebagai perumpamaan bahwa orang sudah menikah begitu ya, atau sudah kepelaminan gitu kaum dango ya. Umpama perumpamaan yang sering digunakan di masyarakat Jawa Barat atau nabi masyarakat Sunda kaum dango. Nantikan informasi-informasi lainnya kaum dango, tetap bersama kami sambil juga kita dengarkan informasi-informasi menarik lainnya dari Pro 4RI Bandung.
1: Arit merupakan senjata tradisional Jawa Barat yang hingga kini masih tetap digunakan masyarakat Sunda, khususnya oleh para peternak. Arit digunakan untuk mencari rumput bagi hewan ternak mereka karena lebih mudah dipakai dibandingkan senjata lainnya. Di beberapa daerah di Nusantara, juga ditemukan banyak senjata tradisional lainnya yang bentuknya seperti arit. Misalnya celurit khas Madura, sabit khas Betawi, dan lain sebagainya.

0: Astagfirullahaladzim ya. Ternyata emaknya blok juga. Betul tidak?
1: Nyari.
2: Kawas kompor.
0: Kawas kompor. Bagaimana anak mau menurut kalau diseblok terus ya?
2: Betul.
0: Setuju tidak?
2: Tidak.
0: Halo? Pada kemana ini teh?
1: Di sini.
0: Alhamdulillah ya, AA juga senang.
2: Mimpi
0: ternyata. Baseuh teh diseblok si emak eta teh.
2: Sugantenya.
0: Sugante diseblok si emak.

0: Kunci merupakan salah satu dari 4 benteng pertahanan yang dibangun Belanda di Kabupaten Sumedang. Letaknya diapit 2 ruas jalan, sekitar 250 meter sebelah barat alun-alun Sumedang, tepatnya di Dusun Panjunan, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan. Sebenarnya, Gunung Kunci bukan gunung bentukan alam. Bukit seluas sekitar 4 hektar tersebut sengaja dibangun untuk keperluan pertahanan. Benteng itu kemudian ditutupi tanah sehingga tersamarkan menyerupai gunung. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1950, areal Gunung Kunci ditanami pohon pinus. Pada tahun 2004, kawasan Gunung Kunci ditetapkan menjadi Taman Hutan Raya dan menjadi populer sebagai tempat wisata di Kabupaten Sumedang. Di ujung pendakian bukit, terdapat mulut goa yang menyerupai gerbang. Di bagian atasnya terdapat simbol 2 kunci menyilang serta tulisan Panjunan dan Gunung Kunci 1917. Benteng Gunung Kunci dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van Limbeck-Stirum tahun 1914-1917. Mulanya, benteng itu disebut Panjunan, merujuk pada lokasi benteng berada, kini masyarakat lebih mengenalnya sebagai Gunung Kunci. Benteng Gunung Kunci memiliki luas sekitar 2.600 meter persegi. Di dalam benteng terbagi atas 3 bagian atau lantai. Lantai 1 untuk ruang prajurit, lantai 2 untuk ruang perwira, lantai 3 sebagai benteng pengawas atau pertahanan. Semua bagian dilapisi beton setebal 1 meter. Di badan bukit terdapat lorong-lorong dan ruang-ruang dengan berbagai fungsi, di antaranya sebagai bunker, ruang penyimpanan senjata, dan ruang tahanan. Benteng Gunung Kunci dibuat melingkar dan menghadap ke pusat pemerintahan Sumedang. Kabarnya benteng dibangun salah satu fungsinya untuk mengawasi kegiatan pemerintahan pribumi, juga untuk pengawasan jika ada serangan yang datang dari pusat kota. Meriam-meriam di benteng pun dipasang melingkar, mengikuti desain benteng diarahkan ke pusat kota dan tempat-tempat strategis lainnya. Pendengar, kita simak salah satu dari pengunjung Gunung Kunci, Mang Ihin.
1: Saya sebagai orang Sumedang merasa bangga ada tempat bersejarah, yaitu Gunung Kunci yang ada di Sumedang, sampai saat ini masih terawat dan masih ramai dikunjungi oleh penduduk Sumedang, malah dari mana-mana juga di luar Sumedang juga banyak yang berkunjung ke tempat ini. Pertama, di pintu gerbang atau pintu masuk situ ada kunci yang menyilang ya, seperti itu. Nah, itu jadi ciri khas. Kemudian yang kedua, guha-guha yang ada di atas lantai 2-3, ada lorong-lorong yang memang tidak akan bisa ditemukan di tempat lain. Mungkin yang ketiga, yaitu sekarang itu keindahan sekitar Gunung Kunci.

0: kalau tidak berkunjung ke Gunung Kunci, karena Gunung Kunci menjadi tempat pilihan kunjungan wisata yang ada di Sumedang dengan tempat yang sudah tertata rapi dan enak, nyaman untuk melepaskan kelelahan dan kepenatan.
1: Kini Gunung Kunci menjadi salah satu tempat wisata favorit masyarakat. Tiket masuk yang terjangkau, tempat yang sejuk, pemandangan yang indah, serta lokasi di tengah kota membuat Gunung Kunci ramai dikunjungi setiap akhir pekan dan hari libur. Sarana di area wisata juga terbilang bagus, mulai dari jalan setapak, toilet umum, serta terdapat pula warung-warung di sekitar kawasan Gunung.

0: Jim, reka mana rusuhan gitu?
1: Reka tongoh, tong.
0: Nah, da uing marahin otong.
1: Kan bae, da uing ogelin ohim.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Hutan merupakan salah satu penunjang kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Tanpa adanya hutan, kehidupan di bumi akan hancur. Karena sumber oksigen dan mata air bisa diperoleh dari hutan. Leuweung larangan atau hutan larangan untuk masyarakat di beberapa kampung adat Sunda merupakan tempat yang sangat sakral. Diyakini oleh masyarakat kampung adat Sunda sudah secara turun-temurun dari karuhun atau orang tua terdahulu. Hal ini bertujuan agar leuweung atau hutan tersebut tetap terjaga keasriannya dan mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia yang beradab dalam memperlakukan hutan dan tahu bagaimana cara mencintai alam.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

0: Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung Sampurasun Pasundan. Wangkongan pagi hari ini bersama dengan Kang Deni Sulaiman, Sarjana Ekonomi, Ketua Bank Sampah Mandiri. Ini masalah sampah di Kota Bandung masih jadi PR ya besar ya untuk Kota Bandung. Apalagi ada kabar nih Kang Dangu, informasinya terkait sampah yang ada di wilayah Pasar Ciwastra. Perkara penumpukan sampah di kawasan Kota Bandung ini masih menjadi perhatian serius. Bahkan Kang Deddy Mulyadi turun tangan meninjau langsung kondisi area belakang Pasar Ciwastra yang dipenuhi ratusan ton sampah yang menggunung, dan bahkan penumpukan ini menimbulkan bau dan mengganggu kenyamanan para pedagang serta pembeli dan juga warga komplek di sekitar pasar begitu ya. Kang Deni, kita sapa dulu, selamat pagi Kang Den.
1: Pagi.
0: Iya, sehat ya Kang Den ya pagi hari ini. Syukur.
1: Assalamualaikum buat semuanya.
0: Waalaikumsalam. Kang Den, kalau misalnya dengar kabar tentang pasar Ciwastra begitu, Kang Den sudah baca berita ini, sudah dengar? Kang Den?
1: Ya, sangat ramai sekali.
0: Baik. Jadi sudah viral ya ternyata ya Kang Den ya.
1: Betul.
0: Nah, permasalahan sampah tidak hanya di pasar sih sebenarnya ya, bahkan di area-area yang harusnya memang bersih dari sampah begitu, ini masih tetap ya. Ini jadi PR besar, tidak hanya dari bagaimana sarana prasarananya tersedia, tapi juga memang kondisi masyarakat ini masih belum bisa mengerti tentang bagaimana tertib membuang sampah begitu ya Kang Den.
1: Betul, kesadaran tuh yang memang
0: kesadaran
1: kita, betul. Luar biasa perjuangan kita itu untuk kesadaran seluruh masyarakat tentunya gitu kan.
0: Ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang Kang Den saat ini laksanakan sebagai Ketua Bank Sampah Mandiri nih Kang Den. Bagaimana nih pendapat pandangan Kang Den?
1: Ya, kita melihat bahwa tadi ketika berbicara masalah sampah itu sudah secara masif di tempat-tempat yang memproduksi sampah begitu besar, contoh pasar seperti tadi ya, yang dibicarakan yeah. tentang masalah Ciwastra. Mm-hmm. Ini sebetulnya bermula dari intinya sebetulnya yang harus kita perjuangkan itu membangun kesadaran, itu intinya kan. Nah, kadang orang kalau berbicara di titik-titik komersial ya, seperti pasar itu yeah. orang merasa bahwa ada petugas yang menyelesaikan masalah sampah, sehingga mereka tidak aware gitu kan kepada permasalahan sampah yang dia produksi sendiri. Meskipun memang tata kelola ini kan memang ada bagiannya ya.
0: Yeah.
1: Hanya ketika seluruh yang memproduksi sampah itu, contoh pedagang, atau kalau kami mungkin di lingkungan masyarakat ya.
0: Yeah.
1: Jadi setiap rumah menyadari bahwa sampah itu adalah urusan saya sebagai yang memproduksinya. Nah, berarti seminimal mungkin memberikan dampak yang tidak terlalu besar tentunya untuk bagi para pengelolanya.
0: Yeah.
1: Sehingga yang kami sampaikan kepada masyarakat gitu kan sebagai produsen sampah, karena mau tidak mau ini adalah menjadi tanggung jawab semua. Itu adalah sampah kita, itu adalah tanggung jawab kita. Artinya bagaimana sedapat mungkin supaya kalau kita kan di lingkungan, berarti sampah itu dipilah gitu kan, mana yang organik, mana yang aroganik, mana yang B3 gitu kan. Sehingga ada petugas yang menangani sampah itu sangat terbantu gitu kan. Nah, yang jadi permasalahan tadi ketika permasalahan sampah ini tidak didasari karena kesadaran, bahkan kalau nah, saya mah geus bayar geus wae gitu.
0: Enak
1: saja membuang. Nah, itu yang menjadi biang kerok dari permasalahan yang hari menggunung gitu di pasar-pasar.
0: Baik, nah, jadi
1: masalah, ya.
0: Ya, boleh silakan dilanjutkan Kang Den. Ya.
1: Nah, sedikit mungkin ada untuk masalah sampah pasar, karena ini mau tidak mau, karena tadi ini berbicara ranahnya tempat-tempat komersil, orang berpikir kan ada tempat pembuangan sampah sementara, ya sudah buang saja ke sana. Kemudian tidak memikirkan itu kan dampak dampak jangka panjangnya ketika kita melakukan tadi dengan seenaknya membuang sampah itu. Nah, ini adalah salah satu kenapa terjadi demikian, karena mungkin permasalahan hari ini kan pembuangan akhir sampah atau TPA yang ada di Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Saremukti salah satunya, sudah sangat dibatasi karena kuotanya kan sudah sangat overload gitu ya. Sehingga dibatasi baik Kota Bandung, Kabupaten Bandung, KBB dan yang lainnya lah, pokoknya wilayah Jawa Barat yang membuang sampah ke Saremukti dibuat jadwal, dan hari ini lebih ketat lagi kan. Ritasi dan tonase itu diukur gitu kan. Artinya tidak bisa setiap hari membuang sampah. Akibatnya tadi terjadi penumpukan yang luar biasa di pasar-pasar. Nah, saya sedikit ada mungkin ada mudah-mudahan ini dulu.

0: sapi hanya seekor dua ekor, pasti ratusan bahkan ribuan, sehingga konsumsi pakannya itu lebih besar. Nah, saya punya ide dan gagasan, sekarang sudah riset di salah satu pasar di Kabupaten Bandung. Untuk menggunakan sampah pasar organik itu, kita fermentasi, kita olah menjadi pakan yang disebut silase atau pakan fermentasi. Yang semakin lama disimpan itu tidak jadi masalah, karena kita ada sistemnya, ada polanya, ada formulanya sendiri, sehingga karena sistemnya fermentasi, semakin lama disimpan juga nggak masalah, jadi semakin baik fermentasinya, semakin maksimal. Artinya sampah itu ketika sudah jadi produk yang dibutuhkan oleh salah satu penyerap terbesar organik itu, contoh misalnya peternakan sapi, tinggal disinergikan PD pasar atau pengusaha pasar atau pemerintah yang menangani masalah pasar ini, produksi itu di pasar masalah sampah selesai, kemudian jadi produk turunan, ada nilai ekonomi di situ. Kemudian peternak sapi akan terbantu. Dia kalau kan sapi itu ada konsentrat yang dibutuhkan rata-rata per ekor 10 kilo ya, di luar hijauan ya.
1: Di perharinya. Masalah
0: organik, ya betul. Yang kita produksi di pasar dia menjadi produk silase, menjadi pakan tambahan untuk sapi ini akan sangat berkurang. Kalau beli konsentrat misalnya, kilo 4.000 peternak sapi, kali 1.000 ekor udah jelas 4 juta per hari ya biaya untuk makannya saja di luar hijauan. Nah, dengan sampah pasar organik yang kita fermentasi, kita bisa dapat setengah harganya, mungkin di bawah setengah harganya bisa dapat pakan itu dan nutrisinya lebih tinggi dari bar konsertan yang mereka beli dari pasar umum. Saya kira ini akan menjadi satu siklus yang luar biasa. Ada efisiensi di situ, ada kebersihan tertangani, kemudian pesapon pasar jadi ada tambahan juga dari mengolah sampah organik ini menjadi pakan. Saya kira itu mungkin salah satu, mudah-mudahan ada yang mendengar ya para pemangku kebijakan.
1: Amin, amin.
0: Menjadikan sampah organik yang tadinya jadi masalah, sekarang menjadi dibutuhkan oleh dinas lain yang contoh dinas peternakan berarti ya, yang membutuhkan pakan ini ketika beli pakan konsentrat lebih mahal, tapi dengan sampah ini bisa memangkas setengah biaya produksinya dari 4 juta misalnya jadi setengahnya saja sudah jadi 2 juta menghemat 2 juta untuk biaya pakan, apalagi kalau lebih besar. Saya kira itu semakin banyak sampah ketika dikelola dengan bijak dan sesuai jadwal disiplin, saya kira akan menghasilkan produk turunan yang ini dibutuhkan oleh stakeholder lain, dan mereka sangat terbantu pasar jadi bersih. Saya kira itu mungkin akan luar biasa kalau bisa membuat satu mekanisme dan sistem seperti itu, Kang.
1: Ya.
0: Menurut saya.
1: Baik, jadi pengelolaan yang baik sebenarnya, Kang, ya.
0: Betul.
1: Solusinya memang saat ini sudah banyak ada ya, bahkan dari Akang sendiri sudah ada formula begitu ya, bagaimana cara mengelola sampah organik begitu ya, Kang ya. Baik. Kemudian kira-kira apa yang dibutuhkan sehingga bisa terrealisasi, Kang, begitu? Apakah tadi penentu kebijakan dalam hal ini pemerintah gitu harus berkolaborasi atau bagaimana, Kang?
0: Yang pasti betul, yang karena menyangkut dengan urusan pemerintah adalah regulasi menurut saya. Ya. Artinya, dan regulasi ini keluar juga tidak bim-salabim juga. Perlu ada riset dan ada apa namanya sampling dan lain-lain kita lakukan. Hanya ketika kita menunggu langkah-langkah seperti itu yang prosedural demikian, saya kira sudah banyak pengalaman kita dalam melakukan hal ini. Ujung-ujungnya tadi, karena prosesnya panjang, kemudian kalau di apa namanya di dinas terkait kan ada penganggaran dulu dibuatkan aturan dan lain, malah semakin panjang.
1: Nah,
0: saya menghimbau sebetulnya, ya mudah-mudahan ini, saya kira di Pemkot Kota Bandung juga sudah ada wacana ini dan sudah masuk. Saya lihat di pasar Caringin sudah riset. Saya kira beberapa waktu yang lalu saya lihat juga. Kemudian ya saya lebih ke apa namanya menghimbau kepada teman-teman penggiat. Saya kira bisa melakukan hal ini menjadi salah satu apa namanya riset mandiri, kemudian kita aplikasikan kepada rekanan-rekanan kita yang ada di bidang peternakan. Hari ini kita sudah juga berkolaborasi dengan beberapa. Ya tinggal menunjukkan contoh gitu kan, artinya memberikan contoh sederhana yang ketika ini kita aplikasikan ternyata dengan skala yang tidak begitu besar tapi manfaatnya luar biasa. Tinggal kan kalau kita berbicara yang lebih masif untuk menyelesaikan masalah pasar yang besar tadi, salah satunya pasar silase misalnya. Di tempat itu ada pengelolaan, ada penanganan, jadi sampah yang organik sudah dipilah kemudian menghasilkan produk yang tadi dibutuhkan oleh para peternak yang mudah-mudahan bisa sampai titik itu. Dan itu akan ya kita contohnya riset sendiri ya, dengan mitra rekan kita yang memang sudah ada. Ketika itu mau di lebih yang lebih besar ya tinggal kita meningkatkan skalanya saja. Artinya skala kita yang mampu kita lakukan di lingkungan kita, pasar yang sederhana, kita lakukan proses itu. Jadi sampah organik semuanya kita kelola menjadi satu produk yang dibutuhkan oleh lembaga lain yang memang membutuhkan hal itu, dan mereka sangat diuntungkan. Kita pun tadi yang tadinya sampah yang dibuang kan

0: membuang sampah juga pembiayaan saya kira. Anggarannya
1: itu biaya juga, anggaran juga ya gitu ya.
0: Biayanya. Untuk membuang saja, jadi kumpul, angkut, buang. Jadi tidak jadi sesuatu, hanya membuang saja. Tetap mengeluarkan duit. Kenapa tidak? Kita di ranah tadi yang kita untuk kumpulkan di tempat pembuangan sampah sementara yang ada di pasar itu, kita buka unit produksi di situ. Si sampah itu menjadi produk, saya kira yang sudah agak busuknya mungkin bisa menjadi pupuk kompos. Yang agak segernya dan masih layak untuk dikonsumsi oleh ternak, ya kita fermentasi menjadi pakan silase itu gitu kan. Saya kira akan banyak manfaat yang kita dapatkan ketika kita mau melakukan hal itu. Ya kembali tadi, yang tidak mudah itu penganggaran, kemudian regulasi yang dibuat, ya banyak hal gitu kan yang harus dipersiapkan untuk melakukan itu secara menyeluruh. Dan saya kira tidak bisa partisan ya, ini mengurus ini enggak, jadi tetap harus holistik semuanya gitu kan. Dari kebijakan regulasi yang paling intinya menjadi apa namanya ketentuan, apakah itu jadi perda misalnya atau apa gitu kan, dibuatkan regulasinya, pelaksana di lapangannya sudah ada, tinggal memfungsikan. Saya kira ya tadi perlu kerjasama, sosialisasi, sama-sama duduk bersama yang berkepentingan, baru itu bisa terrealisasi. Tapi kalau hanya 1-2 yang menyadari, mengusulkan, kemudian yang menerima usulan juga belum memikirkan hal itu, saya kira tidak langsung bisa bimsalabim.
1: Baik.
0: Tapi saya kira sampai kapanpun akan saya perjuangkan hal ini, saya kira karena ini adalah langkah yang paling efektif, efisien, dan sangat menguntungkan bagi semua pihak menurut saya, seperti itu mungkin kan.
1: Baik. Oke. Nah, ini semoga saja tidak hanya sekedar riset ya Kang jadinya ya. Tidak berakhir di riset saja gitu, tapi juga ditindaklanjuti. Nah, karena memang sudah pasti ini akan membantu mengurangi ya Kang ya. Mengurangi betul limbah begitu ya. Ada betul. Dan kemudian juga ada sisi pemanfaatannya gitu ya.
0: Betul.
1: Baik. Oke. Nah, ini tadi dari contoh Cijerah ini sudah jalan Kang atau bagaimana?
0: Untuk contoh-contoh yang sederhana yang kita lakukan secara mandiri,
1: mandiri,
0: komunitas ya.
1: Yeah.
0: Saya terhimpun di Paguyuban Magot, Kabupaten Bandung.
1: Yeah.
0: Salah satunya kan sampah organik yang diselesaikan yang cukup lumayan besar, penyerapannya dan daya reduksinya tinggi adalah salah satunya Magot ya,
1: larva
0: Magot. Betul. Jadi ini larva dari lalat BSF, Black Spotted Fly. Tapi akan lebih dahsyat lagi ketika tadi yang organik ini yang skala besar di titik-titik. Sentra produksi terutama pasar tradisional yang dominasinya adalah sampah organik. Saya kira ketika itu dibuat menjadi silase, kemudian ada juga kan kita klasifikasi kan beberapa data yang saya tahu kan di kota Bandung itu, saya kira Pemkot Bandung sangat cukup lumayan penanganan sampah organiknya cukup lumayan keren menurut saya. Kabupaten Bandung belum bisa melakukan, tapi kota Bandung sudah. Tinggal tadi yang melakukan reduksi sampah organik per hari kurang lebih yang saya tahu itu kira-kira 10 sampai 20 ton sampah itu yang organiknya direduksi oleh Magot adalah Kota Bandung. Yang penanganan pengelolaannya di GBLA ya. Karena kebetulan yang apa namanya bergerak di sana pun teman-teman saya dan saudara juga ada di situ. Jadi si sampah organik itu dibuburkan menjadi konsumsi untuk pakan Magot. Nah, yang di luar itu gitu kan bisa untuk pakan ternak. Jadi yang belum dilakukan di Pemkot itu kaitan tinggal sampah organik pasar yang begitu besar itu, supaya daya serapnya lebih besar lagi, ketika itu diolah menjadi silase, saya kira itu sangat sangat akan signifikan sekali. Ya bisa-bisa nanti tidak ada pembuangan ke TPA sampah organik itu, tapi diselesaikan oleh
1: di masing-masing pasar ya gitu ya.
0: Betul, di masing-masing pasar. Jadi keluar pasar itu sudah menjadi produk turunan, saya kira itu mimpi saya
1: nanti.
0: Dan saya terus
1: melakukan. Amin. Jadi setiap pasar nanti ada tata kelolanya begitu ya Kang ya, masing-masing. Betul. Jadi berakhir selesai gitu ya di pasarnya masing-masing untuk sampah organiknya. Lantas untuk sampah non organiknya nih Kang, plastik dan lain sebagainya, sudah barang tentu juga ini di pasar juga ada begitu ya Kang?
0: Betul. Ya non organik juga banyak saya kira di pasar, tapi kalau yang non organik gitu kan para pesapon pasar juga, para teman-teman yang pengelola sampah di pasar sudah tahu. Artinya mereka sudah pilih sendiri, ada kardus, ada plastikan, ada apa, itu sudah menjadi duit langsung kan. Jadi tidak perlu pengolahan lagi, tinggal mereka kumpulkan di packing sedemikian rupa, ya mereka bekerja samalah dengan para pengepul, dan mereka juga dikejar sebetulnya. Ini kardus sudah ada berapa kintal, ada berapa ton
1: mereka.
0: Nah, yang jadi masalah itu sebetulnya rata-rata adalah sampah organik, ketika sampah itu disatukan dengan tadi yang non organik, plastik dan sebagainya. Penanganannya itu sulit. Nah,
1: sulit.
0: Kalau di pasar sudah dibikin pemilahan khusus, ini bak khusus untuk yang organik misalnya. Ini bak khusus untuk non organik, karena saya pernah melakukan hal ini dulu, pernah ada teman-teman di Bogor ya. pernah melakukan itu saya beberapa tahun yang lalu gitu kan. Hmm. Diberikan kepercayaan satu pasar namanya C22. Jadi di sana itu ya kayak kita kayak iklan aja, bikin toa segala macam, artinya untuk sosialisasi ke para pedagang pasar, kemudian kita siapkan wadah yang berbeda ya. Ini yang organik, ini yang organik, terus finishingnya nanti di tempat pembuangan sementara, bak-baknya itu kita atur juga. Ini yang organik sebelah sini. Jadi semua diatur, ada SOP-nya, ada alurnya gitu kan, sehingga semua disiplin dengan aturan itu. Dan output dari pasar itu yang non-organik sudah jelas kemana pasarnya ya. Kemudian yang organik ya tadi menjadi pakan ternak yang dibutuhkan oleh para peternak, terutama pengusaha-pengusaha ternak yang besar gitu kan. Itu sangat luar biasa sekali. Nah kalau sudah bisa seperti itu, jadi ketika keluar dari pasar itu ya sudah, semua jadi produk turunan, punya nilai gitu kan. Dan para pekerja penanganan sampah di pasar pun alhamdulillah ada nilai plus dari situ gitu kan. Ketika ini bisa terus dilaksanakan secara bertahap, pola langkah seperti ini saya kira akan sangat efektif dan sangat membantu sekali seluruh Pemkab, Pemkot di seluruh Jawa Barat, khususnya Jawa Barat dulu lah kita berbicara misalnya. Nah gitu, seperti itu mungkin Kang.
1: Ya, alhasil sebenarnya sampah banyak juga bernilai ekonomis sih kalau sebenarnya Kang ya, kalau dilihat-lihat. Kalau
0: ditangani dengan baik gitu.
1: Tapi kenapa masih ada penumpukan ya? Tadi mungkin masalah pemilahannya begitu ya Kang yang jadi kendala ya.
0: Betul. Karena memang biasanya kalau di pasar jelaskan ada titik untuk membuat sampah sementara. Yang lebih bahaya itu kadang di jalan-jalan yang tidak bertuan, satu titik yang jauh ke perumahan atau di tikungan-tikungan yang nggak ada orang bisa melihat.
1: Nah itu dia.
0: Buang sampah di mana saja, gitu kan.
1: Nah itu dia. Kembali
0: lagi bahwa kesadaran itulah memang yang paling penting.
1: Okay,
0: yang paling sederhana mungkin kita lakukan seperti mungkin kami, meskipun di kami belum begitu ideal juga ya, satu RW. Jadi semua harus setiap RW itu ada proses atau pola penyadaran bagi masyarakat. Artinya penanganan sampah di lingkungan RT atau RW dikelola dengan baik, dipilah dengan baik, kemudian ditangani dan kita finishing dengan baik. Sehingga ketika sudah selesai di titik pengolahan sampah itu ya outputnya sudah jadi langsung nilai ekonomi yang cukup tinggi gitu kan.
1: Oke, sejauh apa kesadaran masyarakat saat ini Kang dengan sosialisasi terutama di lingkungan Akang sendiri begitu? Perihal pemilahan sampah nih begitu.
0: Betul. Ya itu mah sebetulnya memang ada orang yang betul-betul sadar gitu kan, ada yang diberikan sosialisasi pun mereka tetap tidak mau pusing, ah saya udah bayar ini masukin
1: di gitu ya.
0: Juga makanya saya antisipasi saya buat di lingkungan saya sendiri di tingkat ke RW kan, saya menangani sampah satu RW ya. Jadi tetap di tempat pengolahan sampah yang kita kelola itu tetap ada bagian pemilahan ujung-ujungnya, meskipun kita berikan penyadaran ya bahwa pilah sampah dari rumah, iya pas riungan mah pas bubar mah isuk mah teh ngahin.
1: Kalau gitu sosialisasinya enggak berhasil lah tukangnya kalau gitu mah.
0: Memang ini mah dah sebetulnya mah berbicara sampah itu adalah berbicara peradaban manusia, karena dari dulu pun ini tetap ada hal-hal seperti ini ya. Ya ibadah kita ini berjuang bagaimana caranya supaya masyarakat sampai betul-betul menyadari bahwa yang mereka lakukan itu bukan untuk orang lain.
1: Iya.
0: Untuk mereka sendiri. Lebih jauhnya kan pahala merenan. Makanya kan dari dulu anadopatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman terus itu kan. Hadis ini disampaikan, tapi kebanyakan jadi slogan saja. Tapi kata rantai ini mereka dihijikin dari, kita disiplin lagi.
1: Iya, betul. Faktanya seperti itu ya Pak yang Kang ya, jelas betul, gitu. Betul. Baik, oke. Jadi memang perlu ditumbuhkan kesadaran saling sabilulungan begitu, menghidupkan kembali budaya
0: filosofi dan budaya sabilulungan.
1: Betul, sabilulungan ya, begitu bersama-sama gitu ya. Nah ini kalau dengan cara tadi sosialisasi sudah tidak bisa hanya sekedar masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu karena sudah membayar.
0: Semua ya sebetulnya tidak semua begitu juga, kalau misalnya beberapa lingkungan yang memang berhasil ada gitu kan.
1: Tapi ada yang berhasil ya.
0: 1-2 orang ada yang masih begitu maksudnya.
1: Oke. Baik. Di lingkungan 1-2 orang begitu ya Kang ya, yang begitu ya.
0: Iya. Masih ada.
1: Baik. Moga saja ini semuanya ya Kang ya, karena butuh seluruh pihak membantu begitu. Betul. Ya Kang ya.
0: Harus kerjasama seluruh pihak, betul-betul.
1: Oke. Nah, kemudian tidak bisa dipungkiri kan, Kang, tetap ya budaya konsumsi plastik ini atau mungkin ya barang-barang yang tidak bisa diurai cepat begitu ini memang masih ya Kang ya di masyarakat kita ya.
0: Betul-betul, masih ada.
1: Masih ya, ada.
0: Betul. Jadi memang konsumsi plastik ini karena memang praktis. Dan ekonomis juga, tapi dampak lingkungannya luar biasa, merugikan seluruh manusia dan bumi sebetulnya. Sekarang itu yang memang tidak disadari. hal ini pun mungkin harus disampaikan juga kepada masyarakat.
1: Padahal harga plastik sudah naik ya Kang ya?
0: Nah itu saya kira betul juga. Sebetulnya plastik sudah naik kadang.
1: Betul, tapi dibeli saja ya gitu ya?
0: Iya tapi tetap ya betul. Masih ada saja seperti itu.
1: Iya.
0: Salah satu apa namanya residu. Mm-hmm. Atau sampah yang tidak bisa dieksekusi itu tidak ada nilai rupiahnya misalnya gitu kan. Mm-hmm. Salah satunya plastik.
1: Iya.
0: Plastik itu ada sebetulnya nilainya gitu kan. Tapi dengan volume yang besar kan.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya karena beberapa bank sampah contoh masih belum ada apa namanya belum ada optekernya untuk menerima plastik ini gitu kan. Hanya beberapa titik dan itu pun volumenya harus besar. Ya akhirnya beberapa penanganan pengelola sampah itu plastik itu ujungnya dibakar. Meskipun tidak boleh sebetulnya dibakar ya secara hukum lingkungan lah gitu kan. Itu sebetulnya menyalahi. Namun ketika itu bertumpuk dan tidak ada solusi akhirnya ya dengan berat hati gitu kan hal itu dilakukan.
1: Okay.
0: Nah kami sebetulnya di beberapa penggiat penanganan sampah, wabil khusus di kewilayahan ya, baik itu paguyuban atau organisasi-organisasi yang lain, ingin sekali gitu kan bisa melakukan hal itu, artinya menjembatani seluruh penanganan pengelola sampah, sehingga seluruh sampah itu bisa ada optekernya, jadi semua ada nilainya gitu kan. Pernah juga saya kerjasama dengan salah satu vendor startup sampah, jadi ternyata sampah juga ada startupnya. Jadi dia punya item ya, ada lebih dari 24 item sampah, ada nilainya. Contoh plastik ini, gitu kan, metalizing sekian rupiah dan sebagainya. Dan dia siap menampung seluruh sampah kita dan ada nilainya, gitu kan. Namun tadi seiring perjalanan waktu, dia pun akhirnya mungkin output dari dia itu belum juga bisa seluruhnya ditangani. Akhirnya apa namanya mangkrak tengah jalan belum
1: dilanjutkan.
0: Saya sangat berharap sekali sih ada. Baik itu dari kalangan pemerintah karena dia base-nya adalah anggaran APBD misalnya kan, atau dari perusahaan yang nasional atau multinasional yang bisa tadi nerima berbagai macam jenis sampah sehingga di lingkungan pun tidak ada pembakaran gitu kan. Semua sampah tersalurkan sesuai dengan fungsi dari sampah itu ketika sudah menjadi sampah ada 3R itu ya, reuse, reduce, recycle itu bisa betul-betul berjalan. Harapan saya sih sampai seperti itu, mudah-mudahan ke depan gitu kan.
1: Baik, baik. Oke, masih jadi masih menjadi apa ya PR besar begitu ya untuk penanganan sampah non organik begitu ya Kang ya saat ini ya, karena memang untuk di lingkungan sendiri masih kesulitan bagaimana cara mengolahnya begitu ya Kang ya, sehingga mengurangi polusi dengan cara pembakaran. Kalau dulu kan sempat ada apa insinerator begitu ya Kang ya.
0: Betul, sebenarnya langkah yang paling apa namanya paling cepat gitu kan untuk yang salah satunya kan insinerator. Jadi berbagai macam jenis sampah paling dipilah beberapa yang memang dia tidak akan hancur dibakar, contoh besi dan lain-lain ya, yang residunya ya dipisah. Yang lainnya kadang yang organik dan non organik yang sudah bersatu itu ketika masuk insinerator dia dibakar juga, hanya dampak lingkungannya ya tadi kembang karbon itu akan merusak habitat secara dalam jangka waktu yang tertentu cukup lama, meskipun lama ya tetap aja ujung-ujungnya merusak lah gitu kan. Tapi saya lihat pemerintah karena belum ada solusi yang efektif untuk menangani sampah ini, yang boleh dibilang yang cepat penanganan itu dengan insinerator, dengan dibakar tetap ya. Meskipun semua juga para aktivis lingkungan terutama menolak keras gitu kan.
1: Iya. Oke. Masih jadi perdebatan juga begitu ya Kang ya, penggunaan insinerator ini baik.
0: Namun tadi betul realitanya pada akhirnya ketika tidak ditangani dengan cara cepat dengan insinerator, ya tadilah beberapa pasar terjadi penumpukan. Tidak bisa sampai akhirnya rangah lah bahasa Sunda itu bisa nangani pemerintahnya karena saking banyaknya gitu kan. Ya, maka ada langkah-langkah tadi, langkah darurat dengan insinerator. Menurut saya sih insinerator itu langkah darurat ya untuk penanganan sampah secara cepat meskipun tadi dampak lingkungannya sangat tidak baik lah untuk bumi kita ini, untuk kita juga gitu kan.
1: Baik, baik. Nah, sebenarnya banyak contoh-contoh yang sudah berhasil mungkin di beberapa daerah ya, termasuk di wilayah Indonesia juga gitu. Apakah tidak mencontoh begitu kan dalam pengelolaan sampah baik itu organik dan non organik Kang, begitu Kang? Contoh seperti halnya di daerah mana ya kemarin itu yang pengelolaan sampah itu bisa benar jadi istilahnya
0: jadi bahan bakar.
1: Betul, jadi bahan bakar jadi. Apakah tidak ke sana juga nih pemerintah begitu Kang?
0: Sebetulnya itu memang dengan skala yang sederhana bisa dilakukan ya, tapi ketika itu sudah berbicara skala industri saya kira tidak semudah yang kita lakukan secara sederhana tersebut. Itu kan banyak hal yang memang berkenaan tadi berkaitan regulasi dan lain-lain, itu pastilah seperti itu. Dan lebih jauh lagi mungkin ketika memang sampah plastik contoh misalnya dikelola dengan baik dengan pyrolisis ya. Jadi dengan satu apa misalnya 2 kilo sampah plastik menghasilkan 1 liter bahan bakar misalnya ya. Nah itu ketika diproduksi secara masif ada beberapa beberapa pihak yang merasa terancam menurut saya gitu.
1: Nah itu dia.
0: Baik pemerintah ataupun swasta gitu kan. Mungkin lah tahu sendiri lah. Ketika itu sudah berbicara masif tetap ada yang merasa terganggu dan pemerintah pun ya tidak bisa menutup mata gitu kan. Karena memang mungkin kontribusi pajak mereka cukup gede dan lain-lain. Ketika itu disahkan kemudian menjadi legal misalnya gitu kan. Nah itu berdampak. Itu mungkin masih ada beberapa pihak yang tidak ikhlas dan tidak rela penghasilan mereka terganggu.
1: Mungkin
0: hanya prediksi saya, bukan berarti demikian ya, mungkin seperti itu Kang. Mungkin ya salah satunya menurut saya.
1: Iya. Kalau kata saya demikian.
0: Malah dikuatkan lagi.
1: Iya, ya bisa terjadi begitu ya Kang ya. Tapi mudah-mudahan
0: Semua di antara kita baik pemerintah, kita para aktivis itu kan para penggiat di lingkungan sama-sama mudah-mudahan berpikiran lurus dan ikhlas lah bahwa kita inginkan itu adalah keberlangsungan bumi supaya betul-betul berlangsung dengan baik, masyarakat juga semua berjalan sehat dan tidak terganggu oleh penyakit yang diakibatkan oleh sampah misalnya kan. Semua harus tulus bahwa ini semua proyek ini adalah proyek untuk kemaslahatan umat lah sedikitnya untuk berpikir terlalu materi mungkin dilakukan orang rugi lah hal itu sedikit terkikis Kang
1: sebetulnya aja. Jangan kita ya betul jangan sampai jadi bencana besar begitu ya Kang ya
0: betul. Kita sedikit pelajaran lah cari bukti meledak gitu kan akhirnya metan yang menumpuk karena sampah itu di situ ditumpuk dan akhirnya meledak dan korbannya kan lumayan juga banyak korban nyawa pada akhirnya kan. Nah jangan sampai terjadi seperti itu kembali gitu.
1: Oke Kang Deni, kita berharap ya apa yang kita usahakan ini terutama dari Kang Deni sendiri tadi juga sudah ada solusi ini bisa didengar dan juga bisa diterapkan gitu Kang Deni.
0: Amin mudah-mudahan Kang.
1: Iya betul. Minimal bagaimana cara mengelola sampah organik begitu Kang Den ya.
0: Betul organik. Betul.
1: Baik.
0: Jadi produk yang memang dibutuhkan.
1: Iya. Dan bermanfaat apalagi ya buat masyarakat ya.
0: Tidak jadi musibah dan tidak jadi masalah justru menjadi berkah. Nah itu.
1: Nah itu dia. Betul. Sebenarnya ya bagaimana pengelolaan kita ya Kang Den ya. Kang Den kita bisa mengelola ini hasil akhirnya juga bisa bermanfaat untuk.
0: Betul sekali.
1: Iya gitu ya. Jadi perlu regulasi yang tepat mungkin dari pemerintah kemudian nantinya supaya bisa dilakukan secara masif ya Kang Den.
0: Betul.
1: Baik, Kang Den, terakhir mungkin yang ingin disampaikan untuk pagi hari ini untuk pendengar silakan.
0: Ya, terima kasih. Untuk seluruh pendengar ya kita berbicara masalah penanganan lingkungan dalam hal ini penanganan sampah.
1: Ya.
0: Supaya Bandung itu betul-betul bersih sesuai tema kita.
1: Yeah.
0: Kita di perlunya kesadaran. Kita mulai dari diri kita, kita mulai dari hal yang paling kecil di lingkungan kita, dari rumah kita. Pola-pola kebiasaan yang baik terus kita pelihara, kita jaga dan kita lakukan. Terutama masalah sama sampah kita, sampahku adalah masalahku. Jadi harus diselesaikan secara mandiri oleh diri kita sendiri. Ketika seluruh manusia sudah berpikir bahwa sampah kita adalah masalah kita masing-masing, maka ketika bertemu jadi satu RT masalah satu RT, satu RW masalah satu RT. Masalah sekota atau sekabupaten ya malah sekabupaten. Ketika itu sudah diawali dari rumah masing-masing, saya kira muaranya adalah penanganan sampah akan betul-betul baik dan betul-betul menjadi dari sampah ini menjadi produk yang dibutuhkan dan bermanfaat juga bagi beberapa kalangan lain yang memang membutuhkan. Kita diuntungkan, mereka pun diuntungkan, efektif, efisien itu kan dengan penanganan sampah yang baik tadi. Contoh misalnya dengan sampah menjadi pakan ternak itu kan luar biasa. Tidak perlu kesadaran kita semuanya. Ketika semua kita sudah sadar, insya Allah bumi alam ini akan baik gitu kan dan akan juga memberikan manfaat bagi kita semua. Itu aja Kang.
1: Ya betul. Dan jadi
0: seluruh pihak untuk tadi menumbuhkan kesadaran yang tinggi tentang penanganan masalah sampah ini betul.
1: Baik.
0: Dimulai dari rumah.
1: Baik. Kesadaran masyarakat ini menentukan ya jadi masalah atau jadi manfaat begitu ya Kang ya.
0: Sangat sekali.
1: Iya. Baik. Kang Deni hatur nuhun sudah berbincang di pagi hari ini. Hatur nuhun pisan. Selamat beraktivitas Kang Den. Wilujeng. Enjing. Selamat beraktivitas. Sampurasun.
0: Sampai, ya, turun, sami-sami, Kang, mangga, lujeng.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep, miskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput si kopi, jeung bala-bala haneut. Buh, nikmat pisan. Pokona mah, jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi musim hujan yang lebih panjang, disertai cuaca ekstrim di berbagai wilayah Indonesia. Sebagai bentuk kesiagaan menghadapi potensi bencana seperti banjir, longsor, dan angin kencang, pemerintah daerah bersama BPBD telah menetapkan beberapa posko tanggap bencana strategis untuk mempercepat respon darurat. Posko tanggap bencana tersebut mencakup titik kumpul evakuasi, pusat koordinasi dan distribusi bantuan, serta tempat pengungsian sementara dengan fasilitas umum seperti makanan dan layanan kesehatan. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, mengikuti informasi dari BMKG, dan mengenali lokasi posko tanggap bencana di sekitar tempat tinggal masing-masing.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Kaum dangu di Manawe Ayana masih disarengan ku Propat Suara Budaya Bandung di AM 540 kHz. Seperti tadi anu kaunggal wirehna simkuring baris ngawangkong atanapi ngobrol dina Komunitas Cinta Budaya Obrolan Kacida karesan simkuring partos sareng Kang Jiner anjeuna mangrupikeun kendanger Jawa Barat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kumaha sehat Kang?
2: Alhamdulillah.
1: Aduh, itu nuju di mana ieu?
2: Itu nuju di kawasan Ledeng gitu nuju. Pada pinggir jalan
1: ya teh. Nuju aya kegiatan pinternya.
2: Kegiatan masih
1: persiapan. Oh gitu, aduh, ya teh kawaga sekedapannya Kang Jiner.
2: Iya, enggak.
1: Iya perkawis dunia perkusiannya Kang Jinernya. Ayo nate Kang Jiner teh panginten ngadegen hiji komunitas anu namina teh Beduk Biru tahnya. Eta teh ngadegna ti kawit irah Kang Jiner.
2: Laras nama upami Beduk Biru di tahun 2008.
1: Oh, 2008 nya.
2: Mohon.
1: Nya. Eta kapung kurma dah sanes Beduk Biru nya nuju jijimbean teh naon namina teh?
2: Oh, nya eta mah tahun 2000
1: magic skin teh nya.
2: Mohon, magic skin opram. Jadi lain magic sihir gitu. Jadi magic.
1: Nya.
2: Kawae pasti bisa main perkusi gitu
1: dah. Ah, eta kapincut ku eta teh sim kuring ge. Aduh. Tah, ayeuna komunitas Beduk Biru eta teh saha wae nu janten anggotana Kang Jiner?
2: Seleresna mah seueur sih anggota teh, tapi anu eksis, anu terus gitu nya. Aya 15 urang sih.
1: Mohon, anu ieu pinten grup anggota tetap gitu pendennya.
2: Anggota tetap mohon aya 15 urang tapi campur lah aya murang kali sakola umum gitu. Nyanu tos damel.
1: Mohon. Eta kunaon bet disebat Beduk Biru?
2: Nah,
1: kumaha tanahan tuh Beduk Beureum atana pe Beduk Hideung gitu.
2: Eta teh kaleresan naon alatna teh anu daur ulang teh nya dina tong sampah teh abdi teh hideungna teh kitu teh. Iya. Ari nami mah nya spontan tina warna.
1: Oh, nyana pedah
2: deum. Spontan tina warna. Mohon
1: dina deumna biru nya.
2: Mohon pedah deumna biru jadi we Beduk Biru lah anu ieu cenah merada simpel ieu.
1: Eta. Tapi upami Beduk Beureum mah da moal karaosnya Beduk Biru. Iya gitu naon namina teh nya janten naon harusna teh antep gitulah.
2: Wah,
1: jadi rug hideung teka teras ka ieuna.
2: Nya. Naon gitu tah.
1: Saya pisan eta ayeuna di tahun 2008 kegiatan naon wae anu parantos di iluan ku eta ku Beduk Biru ya.
2: Biasana anu enggak hanya anu saya di Bandung, Bandung World Music dua kali berturut-turut, ETT 2011 anu diayakeun itu dan dapat ke Bandung. Terus anu paling eksis, paling kan waktu 2016 opening pon seremonial, pon Jabar.
1: Jadi posisi nabeuhna teh kumaha narangtur antanapi dariuk ETT teh?
2: Eta mah fleksibel kan, biasa nangtung yang mau bayi gitu kan pakai tali, gitu,
1: mohon,
2: tali gendong. Terus bisa diuk ge aman sih, dah tingginya 60, eta teh 60 senti gitu.
1: Ya. Jadi eta teh drum di damelna tinu naon eta? Ieu na kulitna.
2: Abdi nanggo mika gram ukuran 14 in kumargi disesuaikan sareng kebutuhan cuaca panginteunna anu mika plastik jadi hujan oke aman ya, gitu dah.
1: Kacipta eta upami Beduk Biru bedugna teh ku bedug ieu bedug tina kai gitu.
2: Mohon.
1: beratnya sekolah.
2: Berat juga
1: kamu. Untung
2: beratnya. Berat mawan itu teh paling paling berat teh 3 kilo kan.
1: 3 kilo. Oh, untuk
2: 3 kilo itu teh. Jadi rada rada simpel gitu. Ya,
1: simpel.
2: Rada simpel.
1: Lu lompatan ke masih biasa nya.
2: Aman. Kilo,
1: aman.
2: Aman. Aman ya. biasanya kan eksis eksis rutin baru dak sekolah itu teh. Ekskul. Oh, terus ayah nama kan ayah luring kayaknya.
1: Oh.
2: Istilahnya luring, jadi ekskul teh belajar di luar gitu.
1: Tapi
2: sarumping atau nabi itu diajarkan tapi gitu dah.
1: Eta. Tapi ya masih kena di kabupatennya tuh acan muka anu di kota Bandung na gitu.
2: Atau nabi atas. Kota Bandung teh atas ayah di Bandung Timur di Panyilekan, kami telepat.
1: Panyilekan.
2: Mohon.
1: Eta upami syaratnya kang ojan hoyong latihan kumaha eta kang?

0: dianya terapi motorik otak kiri otak kanan gitu kan.
1: Jenten tiasa wae teu ka ieu ku umurnya teu ka ikat ku umur.
0: Iya, teu ka ikat ku umur kamari wae gitu kan aya barudak TK gitu kan. TK mah pas tinggi 60 teh pas nangtung teh manehna mainan nangtung gitu.

0: lebih luas gitu ya, nah bukannya di yang ngecat MR 25 kilo anu iya biasanya sok di pasian rambut oke okay, kan.
1: Oh,
0: upami latihannya di kenapi misalkan pada ujian atau pada pentas biasanya di pasian rambut.
1: Oh, pasian rambutnya mesragam gitunya. Mesragam gitu. Tak upami kamurang kali gitu aya motif kan aya perkusi teh tadi teh motorik otak kanan dan otak kiri bilih imam murang kali teu acan stabil gitu otak kanan dan otak kirinya aya motif-motif khusus gitu kang murang kali.
0: Aya eta teh aya motif-motif khusus anu sering dipake ku abdi sareng nyatet berjalan di marurang kali.
1: Bisa diieukeun ke digambarkeun gitu mudah-mudahan anu nuju ngupingkeun ieu motif kang ngebudak murang kali gitu. Kan biasanya
0: bisa sih. Bisa kan ya cuma kan aya bahasa oral jadi bisa nyebutkeun bisa mainkeun tea gitu kan seperti kieu. Tak tuk tuk tak tak tuk tuk tak tuk tuk tak tak tuk tuk. Nah, seperti itu berarti mainnya di suara bass sekarang di
1: eta motif hiji gitu. Tak duk duk tak tak duk duk motif dua gitunya eta beragam gitunya etode gitunya etode
0: eta itu hari pas main kan pakai ritme anu umum lah jadi anu umum ti supaya banyak peminat terus karena dikemas misalkan dihitung sabarakali jadi cepet gitu.
1: Nah, upami misalnya hiji sekolah atau napi hiji komunitas hoyong diajar beduk biru, kedah kasaha ta ngahubungina?
0: Ya, pangitan langsung aja ke Abdi. Ke Abdi sama Ginger
1: di Soreang. Orang Soreang, itu di mana tempatnya, Kang?
0: Di Jalan Terusan Cibako, nomor genep. RT hiji RW genep, Desa Penyerapan, Kecamatan Soreang.
1: Nya gitu kaum dangu di mana wae ayana boh bilih aya putra-putri bade ngiring latihan perkusi di beduk biru biasa ka soreangnya. Pamungkas pengen Kang Ginger harapan ka payuna, progres ka payuna kanggo komunitas beduk biru bade dikumahakeun ieu. Iya.
0: Abdi teh gaduh sosialisasi ka turun ke jalan gitu, jadi turun ke jalan pada demo, jadi sosialisasi ke anak jalanan, anu resep ngamen, anu resep katalu, abdi pada nayakin pelatihan supaya dina barudak jalanan eta ngamen teh genahin gitu, gitu asal gitu dah.
1: Jadi iya mah estuning sosialnya iya mahnya.
0: Mohon.
1: Nya supados puguh di ieu keunanya di kuping keunanya.
0: Jadi pangemben lamun ngamun ge pangemben menangan urang teh mayar teh moal. Mere duit teh mere rejeki teh moal kagok
1: gitu. Jeung anu sok ngamen oge tong ukur namprak nanya kedah aya betul dipintonkeun gitu dipintonkeun
0: di satu kembali ke ieu ke pembinaan mental cara menyajikan gitu.
1: Itu progres ke depan mungkin ya Kang Ginernya.
0: Mohon. Dan atas berjalan gitu sedikit-sedikit lah mulai di lokalan, mulai di lampu merah Soreang gitu kan bukan saya lampu merah mulai rumah aya gitu.
1: Saya eta harapan Kang Ginner ka payuna kumaha tah pamungkas
0: mah. Ya mudah-mudahan dengan adanya beduk biru kurang bisa berbagi lah terutama ke masyarakat yang membutuhkan gitu ya. Terus siapapun yang mau belajar katalu itu ditunggu sama Mang Ginger di Soreang gratis, gratis tanpa bayaran alat ada gitu kan tinggal maunya aja mau latihan gitu.
1: Kan di itu kan aya bala-bala, aya kopi jeung sajadahna.
0: Itu mah aya warung. Nah. Warung bebas jajan sorangan. Terus kita lihat deh.
1: Kumaha.
0: Abi kan gaduh pasukan kembang lebar ya. Selain beduk biru teh aya kenang.
1: Oh luh, kenang oge nya.
0: Aya kenang pasukan kembang lebar. Kumaha. Jadi kapeminat sahalanu minat pada latihan kenang mangga.
1: Tah.
0: Gitu kan.
1: Tah etanya
0: kan kenang. Ya, mudah-mudahan mah teuer gitu peminatna kumargi. Lamun urang teu dipacu di ayeuna.

0: generasinya bakal kupuna gitu. Ayah itu pemain kenang.
1: Eta ieu estuning naon istilah mah. Mulia kan jenernya. Eta teh tekad ngalaungna gitu. Kangungunyangkeun deui baru dak ngora gitu. Sangka gubagebug.
0: jadi ulah regeg. Kawat urang parah gitu kan. Jadi main musik barat urangnya loba gitu kan. Gitu kan. Lebih jago main kenang, lebih alus gitu kan, bisa kemana-mana
1: Kang Jiner ge geus sabaraha benua nu katincaknya.
0: Alhamdulillah Afrika nu teasan.
1: Aduh alhamdulillah. Abdi mah karek nincak ti kotok we aduh.
0: Kurang
1: hati-hati ya, Pak. Hatur nuhun Kang Jiner waktosna, mugia Kang Jiner tiasa sumping lah engke mah ka Eri teh
0: sareng urang kondisikeun
1: we. Iya, bari
0: langsung di
1: studio. Nya kitu. Hatur nuhun sakali deui Kang Jiner nya. Mugia Kang Jiner sehat, teras sukses sareng komunitas Kendangerna, komunitas Beduk Biruna.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Ayo urang tanjurkeun seni budaya kitu nya. Khususnya budaya Sunda. Assalamualaikum Kang Jiner.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gitu Kang Dangu di mana wae ayana. Aduh, ngarasa bagja pisan margi aya keneh pangintennya anu ngokolakeun seni budaya khususnya dina perkusi alat kendang Sunda boh bedugna ngokolakeun tuduy ka ayeuna malahan parantos ngamancanegara anjeunna ngenalkeun alat tepuk nu aya di Sunda. Sakitu kacida dina siang ieu urang lajengkeun kana runtuyan lagu-lagu balakecrakan. Karasana aya nu bade lebet ieu. Mangga. Assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Sareng Kang Aldi ieu, sareng Pang Wano nya bener. Makasih ieu. Lebet
1: ya. Mohon. Kumaha mah Kang Aldi?
2: Di Kang Adi Tarawang.
1: Mohon.
2: Jam siang.
1: Mohon saya.
2: Mudah-mudahan lah kapayun budaya orang sudah ditingkatkan di nyakangnya.
1: Dah leres pisan. Aduh Kang Adi teh ye nonoman sih kan. Iya. Aduh.
2: Dah abis jeda ali orang Karawang dah tetap dah abis jika pungko sok iyo sok ngininyan iyo adi mah tindak kesenian salung.
1: Karawang. Alhamdulillah. Ya, mohon. Alhamdulillah. Aina
2: mah komo, aina mah anu disuruh teh sanes Sunda kadang organ dangdut organ dangdut mana kebudayaan Sunda atau
1: kebudayaan Jaipongan kamu cikal bakalna Jaipongan teh aya di
2: kana jarang ditanggap
1: katanya nya leres kamu cikal bakalna Jaipongan kan ti Karawang ti Pak Haji Suanda
2: mah sok silap aya nama sok silap jalmi nama seueur nama
1: tah kitu saya lah Kang Adi ya
2: kali budaya urang mah sok dipotohokeun teh
1: kan ya nya anu Nemete Kang Jiner nemete. Tos udin enggak
2: pinter mah. Oh, di Kang Adi Karawang. Oh, kan tingkatkeun budaya urang Sunda.
1: Dina
2: budaya renggong na oge nya.
1: Sadaya
2: kilat na oge. Tong kana organ, organ.
1: Iya, pinten peropat teras manco di peropat margi
2: seueur pisan.
1: Di AM eta?
2: Ieu abdi di radio. Genep koma
1: 80. Oh, hiji 106,8 nya.
2: Mohon
1: FM alhamdulillah di Karawang sareng Subang pangintennya.
2: Tapi pas kadangona teh agak lambat aditas assalamualaikum pas kadangona teh
1: akan sore abi aya streaming gitu, gitu streaming eta pangintennya. Mohon ya. Delay mohon delay.
2: Tukang anu mah nya akan ngebahas eta tentang kebudayaan Sunda Kang ya.
1: Mohon.
2: Bujur, enam bangsa yang hajar terjadi. Tong nanggap organ apa Jaipongan, calu budaya orang Sunda, petak sida kangnya.
1: Iya, aduh.
2: Enam kalau gua datang sah, luar negeri nono band.
1: Itu sawias dah, ya tama kesenian. Jalmi,
2: band kang perubahan jalan kang intinya.
1: Tinggal orang na, anu iya.
2: Oh benar, kau ada pak pinter. Terus gitu kang, pribadus kang Adi gena kang Adi Karawang.
1: Mohon.
2: Ya katapi
1: amin silaturahim
2: mohon siang mudah-mudahan sehat salam pamit
1: alhamdulillah ya manco terasnya beropatnya
2: mun abi sareng ieu Pak Sep Supriyadi dalam
1: alhamdulillah sareng teh Lilisna salam we Kakang Rahmatna salam Kakang Rahmat.
2: Mangga.
1: Sami-sami.
3: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: opat.
1: Gunung Malabar pernahna aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.343 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas, Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibana rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Edelweiss, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mere hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali bitu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, uwe perukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: sudah mali ngegeblug siga nangka asak datang oge. Sehat ya teteh atuh?
1: Abdi Ida.
0: Oh, pahingan atuh ngegeblug. Ari sakitu dedegna mah. Oh, itu pakaian. Mani siga toko pindah kitu segala diterakeun. Eta potongan buuk deh. Lah, jigana tadi ngadadak di kap salonnya.
1: Sumuhun, da eta sok ararate. Tetombeun panginten.
0: Ere ka mana Ida?
1: Bade ka bioskop.
0: Ai, bade ka bioskop. Harmonnya wayah kieu. Ari salat magrib di mana?
1: Di musola caket gedung bioskop. Kapan ieu ngabantunmu kena di natas? Mangga atuh. Bilih filmna kabujeng diputer.
0: Hag atuh. Garajung sing menang karesepan nya.

0: kitu salaman sulumun kawas hayam panyamungan.
1: Abdi Ian.
2: Ian paingannya meni nyempring lancip langsing. Aduh. Eta bedakna ogen numaha jigana da mani seungit ka dieu. Iyalah. Kewas lah. Pantes Luis luwes laksana sang Dewi turun dari bus malam. Ari ka mana atuh Ian teh?
1: Di kapungkur di ajamna mah. Namun ayeuna nembel laksana bade ka kota.
2: Aduh. Ka kota. Paingan atuh eta perhiasan mani runcim kitu halurung harerang obroy segala diterapkeun.
1: Ih, kapan maksa da oge bade ka kota? Di ditu bilih seueur nu naksir.
2: Bapak mah ngabejaannya. Ka kota mah ulah sagala diterapkeun eta perhiasan teh. Maklum da urang mah kitulah palanca polonco. Hol ka kota dari eta perhiasan ai nu ngajamret.
1: Ah, sawios dijamret oge. Da sadayana oge perhiasan imitasi.
2: Oh, itu imitasi cenah. Tapi ari duit mah kahade bisi aya nu nyopetnya simparimpen.
1: Ah, da ngabantun saongkos sih nungkul. Ke rajajan sareng itu ieu mah bade nyuweunkeun bae ka pun paman di kota.
2: Baruk ngan bawa songkosin tadi nama bapak teh rek ngeclok keur mayar listrik buga leuh. Hagatukeun rajung, pangnalangankeun eta nya martabak di kota.

0: barudak, are you ready? Siap-siap euy, anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep is kaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Gelar kawih pasundan nganterkeun kareueus yasana para seniman.
2: Si horeng Talaga Bandung namperkeun rupani angen-angen, ngocorkeun sarawa lalakon nu ngaruntuy tiluluhur. Nungarantai karundayan bunga jam.

0: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
1: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
0: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
1: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju, tapi wajib saling menghargai.
0: Oh, jadi meskipun kita beda, tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
1: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
2: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.
3: Her, udah lihat postingan yang lagi rame? Katanya sih ada artis yang...
4: Lang, jangan langsung percaya. Kamu sudah cek sumbernya belum?
3: Belum sih, tapi yang nge-share-nya banyak banget.
4: Walau banyak yang share, itu belum tentu benar. Bisa aja itu hoax.
3: Wah, iya juga ya, ternyata hoax. Artisnya sendiri klarifikasi.
4: Nah kan, makanya jangan langsung percaya. Ingat, jejak digital itu susah dihapus.
5: Mari bijak di dunia maya, supaya aman, nyaman di dunia nyata.

0: sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: kasih karena kaum bangga Anda masih setia mendengarkan kami masih di Perempat RRD Bandung. Dan hari ini seperti biasa kaum bangga ya, kami hadirkan UMKM, obrolan UMKM dari pukul 11 hingga pukul 11.40 kaum bangga ya. Dan saat ini di studio Perempat RRD Bandung saya sudah ditemani ada Pak Gun, owner dari Limitless Fro dan Konveksi, juga Clothing Supply. Nah ini kita akan membahas mengenai usahanya ya, konveksi dan juga clothing supply. Kita sapa dulu, selamat pagi menjelang siang nih Pak.
1: Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Kang.
0: Waalaikumsalam, kabar baik ya Pak Gun? Ya,
1: alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak Gun ini di mana Pak tinggalnya Pak?
1: Saya tinggal di Rancaekek.
0: Rancaekek ya, baik-baik. Usahanya juga sama di sana di
1: Rancaekek. Sama workshop di Rancaekek.
0: Oke, baik. Nih Pak Gun, sudah lama di usaha konveksi ini dan juga clothing supply ini.
1: Dari 2009.
0: Luar biasanya, sudah lama sekali nih. Pak Gun ini sebenarnya punya bidang ini gitu sesuai dengan latar belakang pendidikan atau enggak?
1: Kalau latar pendidikan enggak, mungkin ya. Sih jauh ya. Saya basic di dulu kuliah di sastra jurusan editor. Seringnya perjalanan waktu. Sebetulnya sebelum itu saya pernah jadi jurnalis juga.
0: Okay.
1: Jadi juga pernah. Baik. Tapi ada keinginan buat buka usaha sendiri. 2009 saya mulai rintis itu konveksinya itu.
0: 2009 sudah mulai merintis ya. Sebelumnya pernah jadi wartawan gitu ya. Baik, Pak Gun, bisa dijelaskan seperti apa secara singkat UMKM konveksi clothing yang Pak Gun punyai?
1: Ini Limitless Pro ini bergerak di bidang jasa untuk pembuatan pakaian. Kalau awal-awalnya sih kita ada dari Kirani yang order dari Kirani untuk produksi busana muslim dari dewasa, anak-anak sampai ABG gitu. Kebetulan itu lumayan banyak sih dari 2009 itu. Ya. 2009 sampai sekarang sih itu yang basic yang kita lebih banyak itu dari busana muslim. Untuk segmen umum kita juga terima mulai dari seragam sekolah, karyawan, seragam pabrik kayak gitu, komunitas buat reuni dan lainnya sih.
0: Jadi beragam ya sebenarnya peruntukannya gitu ya. Yeah. Nah ini, jadi 2009 ini sudah punya proyek justru dari proyek ya awalnya.
1: Awalnya iya. kebetulan brand Kirani itu masih saudara overproduksi. Yeah. Kemudian kita ini dilibatkan. Jadi saya mulai terjun dari situ sih ininya.
0: Gitu. Luar biasa nih ya, jadi sudah tidak kesulitan awalnya ini sudah bagus, sangat bagus sekali.
1: Start awal sih.
0: Jika orang lain start ya. Awal kan masih ya. Masih menimbang-nimbang ya. Kira-kira ya. Begitu atau belum masih menjajaki gitu ya. Tapi Pak Gun ini justru malah dihadapkan dengan proyek. Ya Pak Gun, apa yang membedakan dari produk orang lain nih Pak Gun?
1: Kalau untuk jasa sih sendiri kita lebih ke apa ya, kebanyakan konveksi umum sepertinya sama, cuman kita yang menjadi pembeda itu yaitu spesialisasi kita lebih ke yang busana muslim sama itu sendiri sih, busana muslim ini. Itu yang jadi pembeda sih. Terus kita one stop shop melayani dari awal sampai akhir, mulai dari misalkan nah yang hanya ide aja terus kita realisasikan, mulai dari model, jenis bahan sampai finishingnya gitu kita siapkan gitu.
0: Baik, kemudian target pasar dari usaha ini yang mana Pak Gun, seperti apa?
1: Untuk kedepannya sih lebih ke target-targetnya ke instansi pemerintah, ya ke sekolah sama umumnya sih lebih ke generasi mudanya ya gitu ya.
0: Oke. Okay. Karena ini usaha clothing ya, jadi clothing, ya. Ke anak muda juga dapat ya.
1: Kebetulan proyek saya yang udah lama juga sih, clothing pakaian itu lebih ke anak muda sih. Yang brandnya Toy Story.
0: Oke. Produknya apa saja nih Pak Gun? Jadi yang sekarang ini sudah dibuat banyak.
1: Kalau Toy Story lebih ke kaos, jaket sama topi sih itu.
0: Oke.
1: Baru itu sih.
0: Jaket, topi.
1: Sama jaket, topi, kaos sama tas.
0: Baik. Oke. Nah, ini sudah berjalan dari 2009, berarti sudah stabil banget ya Wagon ya. Mengalami pasang surut di mana
1: lumayan
0: kan. Betul. Di mana kan pastinya mengalami kondisi COVID kemarin juga ya. Dan pada saat COVID gimana nih Wagon?
1: COVID lumayan kita kena impact-nya sih.
0: Iya, betul.
1: Di satu sisi kita enggak bisa mobile. Terus kondisi pasar kan langsung lesu
0: betul ya.
1: Jadi kita di situ bisa bertahan juga alhamdulillah sih.
0: Oke. Nah, caranya gimana nih supaya bertahan kemarin?
1: Lebih ke membangun jejaring lama lagi sih saya, lebih ke kontak teman-teman SMA, SMP, SMA sama alumni. Kebetulan alumni ini kan mulai awal 2020-2021 gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi kita connect lagi, kita dari obrolan gitu banyak-banyak order masuk kayak gitu.
0: Dari pertemanan juga ya.
1: Iya.
0: Selain itu gimana cara memasarkan produk dari konveksi?
1: Kalau pemasaran produk kita di marketplace juga masuk, terus kita di Instagram, mungkin yang terbaru kita garap di TikTok juga kan.
0: Oke. Jadi semua media ini sudah
1: platform kita masukin.
0: Sudah dimasukin. Nah, manfaatnya gimana nih yang terasa sama Pak Gun menggunakan media sosial dan juga multi platform?
1: Alhamdulillah sih, jadi di luar lingkaran itu ada
0: pertemanan
1: juga
0: ya, di luar pertemanan.
1: Ada juga yang masuk ke kita. Jadi meluaskan jangkauan sih sebenarnya.
0: Iya. Nah, jangkauannya sendiri sudah sampai mana nih dengan media sosial ini?
1: Alhamdulillah sih Sulawesi ada.
0: Sulawesi.
1: Kalimantan ada. Papua juga ada.
0: Waduh, ini untuk daerah-daerah yang sebenarnya bisa dibilang harga-harga baju ini mahal ya buat di sana ya.
1: Kebetulan buat di daerah timur sih kayak Kalimantan.
0: Kalimantan, Sulawesi.
1: Standar harganya tinggi kan lumayan.
0: Baik. Terus kita, itu harga jual jadi ini juga Pak Gun atau tetap dengan harga sama?
1: Kita sama sih, nggak dibedain gimana, cuman yang membedakan mungkin ongkir aja buat mereka gitu.
0: Baik, jadi dari harga Pak yang Pak Gun tawarkan tetap sama tetap ya, sama. Seperti hanya menjual di daerah dekat begitu ya, di Pulau Jawa dan Sumatera mungkin ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi ongkirnya ya lumayan begitu ya.
1: Mungkin ongkirnya.
0: Itu. Sekali mengirim berapa banyak Pak Gun?
1: Kalau Kalimantan sih sekitar 200, 300 itu tergantung ininya sih. Biasanya kan yang banyak dari Kalimantan tuh kayak order jersey kayak gitu, kita layanin sih.
0: Baik.
1: Lumayan sih.
0: Jadi sudah sampai Kalimantan, kemudian Papua ya tadi ya.
1: Papua ada
0: beberapa. Papua ada ya.
1: Masuk ada.
0: Oke. Nah, jadi 2009 sudah berkecimpung di bidang bisnis konveksi juga clothing supply. Ini dibantu siapa saja nih Pak Gun?
1: Kebetulan sepupu-sepupu masih ini, kita tergabungnya di Salima Group Kang. CV Salima Group itu terdiri dari beberapa workshop. Jadi yang saya pegang tuh Limitless Pro. Saya dibantu oleh 8 orang yang kerja sih. Sama vendor jahit kurang lebih kalau dulu sih sekitar 8 vendor jahit gitu. Karena di kita itu untuk proses jahit kita lempar keluar kan. Kalau mulai dari proses awal cutting di kita, kemudian QC, packing, finishing di kita, untuk proses jahit beberapa kita lempar
0: maklun
1: keluar.
0: Ya.
1: Kita maklun.
0: Oke, begitu. Nah, kemudian gimana sih cara menjaga kualitas nih Pak Gun? Sementara kan Pak Gun juga dengan vendor gitu ya.
1: Iya. Sebetulnya untuk menjaga kualitas kita ada QC-nya itu, yang proses QC quality control dari mulai untuk pakaian kan dari jahitan, mungkin kalau yang ada bordir kita bordirnya kita ini lagi. Kalau misalkan tidak memenuhi kualifikasi, kita istilahnya ada yang reject, kita pisahkan, kita perbaiki. Kalau yang layak lolos kita kirim ke konsumen gitu.
0: Baik, baik. Nah, itu yang reject itu diperbaiki kemudian di nantinya di ini lagi gitu, dijual lagi begitu ya.
1: Iya. Kalau yang misalkan memenuhi standar untuk dijual, kita jual. Kalau enggak, kita keep mungkin buat ada acara bazar kayak gitu-gitu.
0: Baik. Jadi ada solusi juga ya buat itu ya. Mungkin dengan potongan harga ya.
1: Iya, mungkin dengan potongan harga kayak diskon kayak gitu.
0: Baik, ya. baik. Nah, ini memiliki tim yang tentunya sudah berpengalaman ya, Pak Gun ya.
1: Iya, alhamdulillah. Nah,
0: pastinya sulit ya memilih para vendor.
1: Itu sih kesulitan mungkin apa sih, kepercayaan dengan orang-orang baru mungkin menjalin kerja chemistry-nya terutama.
0: Chemistry, betul-betul.
1: Itu yang ini sih. Tapi alhamdulillah seringnya berjalan waktu, tim semakin solid, semakin enak lah buat. Jadi nggak, walaupun ada masalah, kita nggak terlalu inilah, ada solusinya gitu.
0: Pak Gun ada bekal sendiri dulu sebelumnya nggak pada tahun 2009 ini, atau berjalan begitu saja Pak Gun?
1: Basically saya nggak ada.
0: Nggak ada sama sekali ya
1: sama
0: di
1: sekali.
0: Bidang konveksi ya.
1: Nggak ada sama sekali
0: konveksi. Atau belajar dari siapa mungkin?
1: Nggak ada sama sekali, sambil berjalan aja mungkin, kebetulan
0: learning by doing ya, langsung ya. Oke. Nah, pada saat awal itu menemukan jalan buntu nggak ke Pak Gun, atau gimana mungkin ada permasalahan gitu?
1: Alhamdulillah sih kalau jalan buntu enggak ya. Kalau permasalahan mungkin ada, cuman sering sharing sama sepupu sama ini, jadi kita ada konsolusinya.
0: Baik, jadi ada yang lebih berpengalaman sebelumnya begitu.
1: Sebenarnya
0: ya Pak Gun ya?
1: Ada sepupu saya yang sudah lebih pengalaman.
0: Lebih awal.
1: Lebih awal
0: lah. Baik. Nah, dalam usaha ini kira-kira apa yang disukai oleh Pak Gun nih di bidang konveksi? Sampai sejauh ini 2009 loh, sampai dengan 2024 saat ini gitu. Apa yang dirasakan oleh Pak Gun gitu? Yang ada di benak apa nih sekarang nih?
1: Apa ya, lebih mengatur waktunya.
0: Enakan
1: ketemu mungkin itu satu, kedua ketemu banyak orang, lebih banyak silaturahmi, terus apa ya, yang lebih banyak mungkin itu waktu, biar mengatur waktunya lebih enak sih,
0: lebih fleksibel
1: gitu.
0: baik. Pak Gun sudah berkeluarga tentunya ya Pak ya?
1: Sudah.
0: Baik, putra dan putri saat ini.
1: Putri tiga.
0: Wah.
1: Tiga-tiganya putri.
0: Ada yang punya minat ke sana nggak, meneruskan ini biaya tentu?
1: Belum sih, masih.
0: Masih ikut-ikut aja ya.
1: Masih SD yang besar, masih SD kelas 5 belum.
0: Yang besar masih SD kelas 5. Oke. Jadi mereka belum paham juga ya dengan.
1: Belum.
0: Baik. Jadi ini dengan tim saja begitu ke Pak Gun ya, dengan tim.
1: Iya, sama tim.
0: Baik. Nah, ini kemudian Pak Gun di dalam usaha ini ada siapa saja biasa di situ, tim produksi saja gitu. Ada bidang yang ngurus keuangan dan lain sebagainya ini enggak?
1: Ada. Kebetulan untuk keuangan istri saya sendiri, saya lebih ke di
0: produksi.
1: Teknis produksi. Untuk marketing saya dibantu beberapa ada teman sih.
0: Bisnis ini kan juga banyak ya Pak Gun ya?
1: Banyak, terutama di Bandung.
0: Betul, di Bandung banyak pasti kan? Banyak banget gitu, apalagi masalah clothing dan konveksi gitu ya. Nah, ini persaingan pastinya ketat. Biasanya di ranah apa, harga biasanya mereka bersaing?
1: Di ranah harga sih. Biasanya harga produksi biasanya gitu. Cuman kita lebih ke servis ke
0: konsumen lebih baik gitu
1: sama konsumen maunya apa, kita ikut-ikutin, misalkan spek bahannya seperti apa, kita ikutin.
0: Baik.
1: Sama itu lagi main apa, disiplin waktu sih Kang.
0: Disiplin waktu, betul. Jadi Pak Gunman tidak terpengaruh dengan masalah persaingan harga yang saling ini ya, saling menukik ya Pak Gun ya.
1: Betul. Kalau lebih kita servisnya aja sih lebih ditingkatkan sama
0: betul.
1: Disiplin waktunya sih. Kalau misalkan ada yang masuk order tanggal sekian harus beres tanggal sekian ya.
0: Oh, betul harus, tuh. Betul.
1: Kalau bisa lebih awal sih beres.
0: Lebih gitu. Awal ya. Dengan seperti itu klien merasa apa ya istilahnya?
1: Puas.
0: Sama,
1: itu kan rata-rata ada yang event kayak gitu kan waktunya
0: ditentukan ya.
1: Ditentukan ya. Mm-hmm, kalau molor sedikit aja
0: betul. Nah, dan yang pasti Pak Gun dengan cara ini banyak konsumen yang justru bakalan betah ya Pak Gun ya.
1: Alhamdulillah beberapa udah jadi konsumen tetap dan itu tiap tahun ada masuk sih.
0: Oke. Nah, gimana cara menjaganya komunikasi baik dengan mereka Pak Gun? Apakah Pak Gun terus menawarkan gitu atau gimana?
1: Enggak, kadang saya lebih ke apa chat juga biasa kayak pertemanan kayak gitu loh.
0: Betul.
1: Lebih di ini aja sih Kang itu. Terus kalau mungkin ada yang deket silaturahmi kayak gitu.
0: Baik.
1: Main ke tempatnya kayak gitu sih Kang.
0: Jadi tidak terlihat banget hubungan bisnisnya ya, enggak, tapi lebih ke justru membangun persaudaraan ya Pak Gun ya.
1: Itu sih.
0: Oke, baik. Nah, selama ini Pak Gun pernah punya kisah mungkin merasa down gitu Pak Gun atau merasa masalah nih belum selesai atau tidak sulit untuk diselesaikan, pernah Pak Gun nggak?
1: Ada sih pas waktu kemarin 2022 berapa gitu kita pernah jadi salah satu vendor tempat wisata gitu. Itu lumayan sih karena udah tangan keberapa saya masuknya, kemudian pekerjaan sih beres, cuma yang jadi itu apa biaya produksinya tidak sesuai ini.
0: Betul.
1: Jadi ke sayanya jadi over price gitu. Jadi nombok itu sih lumayan, tapi alhamdulillah sih ada solusinya.
0: Oke. Menurut Pak Gun sendiri usaha ini sudah baik atau gimana?
1: Sejauh ini sih alhamdulillah Kang. Cuman kita ada beberapa apa ya pertimbangan kalau masuk ke marketplace. Di harga rate rendah kita belum bisa berani sih.
0: Oke. Karena perhitungannya kualitas begitu ya pokoknya. Dan tidak mau bermain di situ ya. Karena beresiko juga ya.
1: Beresiko juga sih sebetulnya.
0: Betul. Nah, rencananya gimana Pak Gun untuk mengantisipasi itu? Apakah tetap tidak akan bermain dengan itu?
1: Mungkin lihat ke depannya peluang-peluangnya sama cari bahan baku yang lebih murah mungkin kalau sudah dapat. Misalkan ini kita bahan baku dapat murah yang
0: dengan kualitas yang sama.
1: Dengan kualitas yang sama, kemudian biaya produksi tidak terlalu tinggi, kita mungkin bisa masuk sih ke situ.
0: Oke.
1: Iya.
0: Baik. Kisaran produknya berapa saja sih Pak Gun dijualnya untuk satu pieces gitu?
1: Kalau produk sih dari harga kalau kaos itu dari macam-macam dari 45.000 sampai 85 kalau kaos gitu. Kalau untuk jaket kita jual dari harga 120 sampai 175 tergantung barangnya sih, tergantung kualitas bahannya.
0: Baik, termasuk printing atau mungkin
1: printing kalau kayak jersey sih kita dari 85 sampai 140-an tergantung bahannya yang digunakan kayak gitu.
0: Baik. Ini masih terbilang standar ya harganya Pak Gun ya. Jadi dapat dijangkau juga oleh masyarakat ya Pak Gun ya.
1: Iya.
0: Nah kan sekarang banyak banget tuh produk-produk yang dari luar yang notabene sebenarnya bahannya bahan-bahan dari Cina ya Pak Gun. Ini merusak nggak buat Pak Gun sendiri nih?
1: Itu buat saya apa ya, merusak harga pasar sih sebetulnya Kang itu. Karena kalau kita hitung kos produksinya, kok ini bisa jual harga segini sedangkan harga produksi enggak segini gitu. Itu saya masih kok bisa ya.
0: Jadi memang tidak dibayangkan Mas Kak Gun ya dengan kenyataannya di lapangan begitu ya Pak Gun. Apakah itu bermain dengan apa namanya? Banyaknya gitu? Quantity?
1: Kuantiti sih kayaknya itu main di kuantiti sama mungkin biaya masuk. Kalau biaya masuk untuk produk-produk jadi lebih tinggi, mungkin dari Cina, mungkin dari lain, kayaknya harganya nggak bakal serendah itu.
0: Baik, jadi antisipasinya justru harus dari BA itu ya, BA ya, masuk itu harus lebih baik.
1: Ya. Tapi untuk produk jadi sih ya.
0: Untuk produk jadi.
1: Soalnya kayak tekstil itu kayak kapas kita masih ada impor juga kan gitu.
0: Tetap harus dari luar ya itu
1: tetap
0: ya?
1: Tetap harus dari luar, soalnya kualitas kapas di kita itu belum begitu baik gitu pas itu. Sebagian masih
0: tetap harus impor
1: dari luar.
0: Baik ya. Nah, Pak Gun ini memang mengerjakan dari mulai bahan kapas gitu? Enggak?
1: Enggak.
0: Jadi sudah jadikan bahannya?
1: Kita bikin, udah jadi bahan jadi.
0: Oke.
1: Kebetulan tahu kayak gitu sih, teman ada yang main di hulu.
0: Oke.
1: Main kayak yang supply kapas ke pabrik kayak gitu.
0: Baik.
1: Jadi tahu ininya.
0: Iya, baik.
1: Sedikit.
0: Oh, jadi itu mempengaruhi juga ya, masalah bahan begitu ya. Baik. Jadi BA-nya kalau bisa bahan yang sudah jadi mah di

0: produksi. Kalau kebanyakan sih teman-teman cari bahan yang istilahnya majun ya kayak gitu. Mm-hmm. Itu bisa diproduksi lebih murah sih lebih ini.
1: Oke. Okay. Apa bisa jadi solusi enggak produksi justru di Indonesia ada di Indonesia? Belum, sampai saat ini belum ada begitu.
0: Untuk apanya itu, Kang?
1: Ya bahan mau setengah jadi yang akan kemudian jadi enggak impor gitu.
0: Kayaknya sih belum ada solusi ini, soalnya kayak kapas gitu kan kita sebagian masih tetap impor. Ya. Mm-hmm. Kayak kalau kurs dolar naik,
1: naik ikut juga.
0: Bahan-bahan ikut naik.
1: Naik. Ya. Oh, jadi fluktuatif ya enggak? Ya,
0: fluktuatif
1: kayak enggak sesuai prediksi harga segitu stabil gitu ya kenaikannya.
0: Ada kenaikan jadi stabil sih cukup stabil, cuman pasti tiap bulan itu kalau bahan cenderung agak naik.
1: Sehingga sulit kalau misalnya mau jual juga pasti harus naik juga ya, Pak Agun ya.
0: Iya, paling kita komunikasinya aja ke konsumen mungkin, Pak, maaf untuk ini ada kenaikan harga karena bahan sudah naik kayak gitu sih. Lebih preventifnya lebih kayak gitu.
1: Jadi sudah di apa namanya? Sudah dipastikan di setiap tahunnya selalu naik.
0: Iya.
1: Kenaikannya berapa persen dari
0: mungkin sekitar kurang lebih 10%, Kang. 10%-an.
1: Oh, lumayan.
0: Iya, lumayan.
1: Lumayan ya. Ditunggu nanti ya kalau pemesanan begitu.
0: Iya, paling bisa nutupnya itu kalau produksi banyak kayak gitu kita baru bisa ini.
1: Iya, betul betul. Jadi di alih-alih ya di oper-oper ya. Iya, subsidi. Baik, baik. Nah, Pak Agun tentunya punya keinginan juga untuk mengembangkan usaha ini ya, Pak Agun ya, untuk lebih betul, baik betul. Lagi. Nah, kira-kira seperti apa pengen seperti apa nih, Pak Agun?
0: Kedepannya sih pengennya punya branding produk lagi, produk sendiri, terus bisa main di marketplace juga, sama akses kita UMKM untuk pembiayaan ke bank-bank itu tidak terlalu sulit.
1: Oke.
0: Tidak ini.
1: Oh, sementara ini masih tetap masih berasa sulit begitu ya, Pak Gun ya?
0: Lumayan sih.
1: Apa kira-kira yang menjadi kesulitannya, Pak Gun?
0: Apa ya?
1: Administrasi.
0: Administrasi kayak gitu aja gitu kan. Kayak ininya. Lebih ke administrasi sih kayak gitunya sih.
1: Baik, baik. Jadi sementara ini masih melihat kesulitan begitu ya, Pak Gun ya?
0: Iya, ada beberapa kesulitan dari kita.
1: Kira-kira siapa nih yang bisa bantu nih, Pak Gun?
0: Dari pemerintah.
1: Tetap dari pemerintah juga ya. Ada pengecualian, ada support begitu ya.
0: Support sistemnya.
1: Support sistem, betul.
0: Kita inginnya regulasinya lebih yang support buat kita gitu kan. Kalau ekonomi tumbuh kan dari UMKM, insya Allah ke nasionalnya tumbuh, jadi bagus juga gitu kan.
1: Oke, saya pernah langsung mendengarkan begitu pemaparan dari narasumber Pak Gun, kalau UMKM ternyata memang memberikan kontribusi yang baik ya buat perekonomian kita di, apalagi di kala ekonomi kita sedang turun COVID begitu ya. Dan mudah-mudahan benar ya bisa juga disupport ya oleh pemerintah ke depannya supaya bisa stabil lagi. Bisa
0: stabil lagi, lebih kolaborasinya lebih bagus lagi.
1: Betul kan? Gitu ya. Nah, Pak Gun sendiri kalau misalnya punya modal begitu ini untuk ekspansi bisnis lebih besar lagi gitu Pak Gun ya.
0: Pengennya segitu kan. Kebetulan istri juga kan ada butik, tapi butiknya belum ini, saya pengen bangun ininya.
1: Produknya dari Pak Gun gitu.
0: Iya, kita yang ininya, kalau istri lebih ke kebaya kayak gitu kan. Jadi saya pengen bangun buat butiknya gitu ke depannya gitu kan.
1: Baik, baik. Ini keduanya berbisnis ya, luar biasa ya.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi tetap keuangan di istri ya, Pak Gun.
0: Keuangan di istri. Soalnya ya, biar ini apa?
1: Aman. Lah. Tapi secara memang rata-rata memang kaum ibu nih ya. Yeah. Memang pinter ya mengolah
0: untuk ini
1: keuangan ya. Begitu ya Pak Gun ya. Kalau kita ya sudahlah di bagian teknis produksi saja. Begitu ya. Nah, Pak Gun pernah nggak menerima keluhan begitu dari pelanggan ya? Artinya sempatlah pasti mungkin nggak selamanya harus berjalan baik.

0: pastinya ya, tidak sesuai dengan harapan kita pasti ada gitu ya.
1: Kalau keluhan itu ada, ada komplain itu ada, cuman kita atasi komplainnya seperti apa, kita atasi, kita servis, alhamdulillah sih nggak jadi yang gimana gitu ya. Kalau komplain itu pasti ada karena sifatnya kan ini usaha jasa ya kan, pasti ada kalau itu sih.
0: Baik, antisipasinya gimana ke Pak Gun langsung ini kontak langsung begitu?
1: Kontak langsung sama kita
0: klarifikasi
1: kalau,
0: gitu ya?
1: Klarifikasi terus kalau misalkan ada yang harus diperbaiki kita perbaiki secepatnya, kita langsung kirim lagi gitu.
0: Baik. Nah Pak Gun secara nggak langsung juga ya usaha Pak Gun ini menyerap tenaga kerja. Nah ini tenaga kerjanya dari mana Pak Gun?
1: Kalau tenaga kerja masih dari lingkungan sekitar,
0: alhamdulillah.
1: Masih dari misalkan untuk yang QC, ibu-ibu dari sekitar, untuk yang jahit juga kita berdayakan, ibu-ibu juga gitu ya.
0: Jadi secara nggak langsung ini benar menyerap masyarakat sekitar ya Pak Gun?
1: Masyarakat sekitar.
0: Nah ini bertanggung jawab nih di wilayah sosial masing-masing ya gitu. Oh ini benar luar biasa nih, jadi UMKM benar-benar bisa bertanggung jawab pada lingkungan sekitar ya. Dan juga memberikan dampak yang baik buat masyarakat begitu Pak Gun ya. Kedepannya mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi Pak Gun ya. Amin. Yang terserap. Sementara ini tadi disampaikan baru 8 ya, yang maksudnya yang tetap begitu ya.
1: Yang tetap ya.
0: 8 gitu. Belum lagi dengan vendor-vendor ya.
1: Vendor jahit.
0: Jadi terhitung semuanya total berapa Pak Gun?
1: Kalau vendor jahit sih rata-rata satu tim itu minimal 6 orang.
0: Oh.
1: Kalau misalkan
0: seluruh timnya berapa?
1: Ada 10.
0: 60?
1: 60
0: gitu. Wow, kalau ternyata dikumpulin banyak tuh Pak Gun.
1: Iya.
0: Jadi perusahaan besar ya.
1: Iya.
0: Betul kan? Artinya sebenarnya pembiayaan nih harus
1: cash flow-nya sih lumayan.
0: Betul. Nah, oke. Nah, sekarang Pak Gun nih dari seorang yang sudah ahli ya dari tahun 2009. Ini bagi pendengar barangkali yang juga sebagai pelaku usaha konveksi, ada saran dari Pak Gun nih kalau misalnya mau bisnis seperti halnya Pak Gun ini, apa yang harus dipersiapkan sebagai modal awal gitu ya?
1: Mentalitas sih sebetulnya.
0: Mentalnya ya.
1: Karena kan kebanyakan disiapkan itu set produksinya, tapi untuk marketing kayak gitunya nggak di set up. Biasanya rata-rata ada yang cuma bertahan 6 bulan, udah nggak ada order, tutup lagi kayak gitu. Lebih ke selain set up produksi, klien-klien juga udah harus disiapkan sebetulnya sebelumnya.
0: Oke. Tidak akan sama seperti Pak Gun ya, yang awalnya langsung mendapatkan klien dan juga proyek
1: betul.
0: Jadi pastinya kebanyakan orang standarnya pasti mereka juga akan
1: berbeda ya,
0: begitu ya. Oke, jadi setiap usaha apapun sebenarnya memang yang perlu disiapkan adalah kesiapan mental.
1: Sama apa ya, konsistensinya itu.
0: Konsisten.
1: Kadang kan ketika nggak ada order ini mau kita
0: pasti
1: terusin atau
0: iya betul, pasti sempat terngiang gitu ya, terbesit pengen sudahan lah ya. Iya tahan nggak kira-kira begitu ya Pak Gun ya, atau pengen usaha bisnis yang beda begitu ya. Beralih ke kuliner. Nah, itu tantangannya begitu ya Pak Gun. Oke, Pak Gun kalau usaha konveksi sendiri untuk perizinan bagaimana Pak Gun? Emang apa yang kira-kira standar harus dimiliki begitu?
1: Sebetulnya tidak terlalu sulit juga kita karya surat keterangan usaha bisa ke desa. Mungkin kalau mungkin untuk legalitas yang lebih besar untuk bisa akses ke bank, kita bisa bikin CV. CV juga tidak terlalu sulit sebetulnya kan ya.
0: Sekarang mah sudah gampang banyak. Secara online, satu atap bisa, dan juga lebih murah kelihatannya saat ini ya.
1: Iya, saat ini sih lebih murah dibanding saya dulu bikin ke notaris tuh lumayan sih.
0: Lumayan, benar-benar lumayan. Kalau dulu punya CV, PT gitu ya, kayak gitu tuh luar biasa pastinya, punya modal yang besar begitu. Kalau sekarang hanya buat saja.
1: Ya, mudah. Bukan ada apa sih PT perorangan kalau nggak salah itu.
0: Betul.
1: Lebih mudah itu ya.
0: PT perorangan. Nah itu diperuntukannya berbeda mungkin ya, bukan buat bisnis seperti Pagun ini?
1: Bisa sih.
0: Bisa.
1: Cuman cakupannya aja.
0: Lebih sama, sedikit.
1: Sama kapasitas
0: produksi.
1: Produksinya berapa gitu ya?
0: Oh, jadi dibatasi ada dibatasi ada ininya. Ada kategori khusus begitu ya buat itu ya. Iya. Nah, kalau untuk Pagun sendiri dalam satu proyek bisa minimal kemudian maksimal berapa?
1: Minimal kita kalau sekarang sih karena ini satu lusin juga kita terima sih, Kang.
0: Oh, betul. Nah,
1: kalau maksimalnya berapa juga?
0: Sempat berapa banyak kira-kira?
1: Kalau pada pas peak performance dulu 2000 hampir 2000 piece per minggu kita bikin.
0: Oh,
1: kayak
0: okay.
1: Yang buat produk kirani itu.
0: Awal itu ya.
1: Awal-awal itu ya.
0: Setelah itu?
1: Setelah itu sih stabil di 1000-1500.
0: Oh, itu udah gede banget ya bagusnya.
1: Iya.
0: Kalau
1: yang order luar kayak Telkomsel Papua itu pernah sih 1000 gitu. Cuman baik, itu ya main di waktu itu kayak minta waktu 2 minggu. Oke, gitu kan, Pak. Tapi kita sambil wah lumayan.
0: Sambil deg-degan juga ya produksinya ya, ini produksinya nyampe apa ya. Enggak ya. Tapi akhirnya nyampe.
1: Nyampe juga sih
0: alhamdulillah. Yeah. Dan order lagi enggak?
1: Ada sih itu.
0: Ada ya, lagi. Iya, baik. Nah, itu dari mana, Pak Gun, kesempatan bisa sampai ke Papua seperti itu tuh?
1: Ada rekomendasi dari teman sebelumnya sih yang udah order rekomendasikan kita, kemudian biasanya kita sampel dulu kan.
0: Sebelum
1: ini kita sampling, udah ACC, mereka mungkin order lagi gitu.
0: Baik.
1: Jadi karena puas hasil sampling kita, kemudian order gitu.
0: Oke, jadi dari situ ya, Kang ya. Nah, untuk sekarang ini standar di berapa nih, Kang, rata-rata?
1: Kalau sekarang sih kita nggak ini ya, kebetulan agak lesu. Maksudnya standar apanya nih?
0: Ya produksinya di angka berapa?
1: Kita masih di ratusan sih sekarang.
0: Oh, sekarang ratusan. Banyak, jadi agak sedikit, berkurang ya. Nah, kira-kira apa nih yang di jadi latar belakang bisa seperti ini, Kang, saat ini? Apakah karena banyaknya juga usaha yang sama?
1: Mungkin salah satunya itu. Kemudian apa ya? Karena event-event juga kayaknya berkurang juga sih ya, kayak gitu. Terus biasanya kan ada pabrik juga yang masuk, biasanya suka masuk tiap tahun ini enggak. Mereka kayaknya pending juga sih kayak bikin seragam kayak gitu.
0: Iya, baik-baik. Ada mungkin apa namanya? Nah, rata-rata seperti itu ya selepas pandemi ini.
1: Selepas pandemi juga
0: ditahan dulu banyak ya.
1: Banyak yang ini.
0: Betul. Jasa termasuk jasa event juga kan jasa, memang berkurang. Dan ini berpengaruh.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Nun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Indonesia berada pada garis khatulistiwa di mana posisi Indonesia hanya mengalami dua musim dibanding dengan negara lain, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan bulan Maret. Pada musim ini, bencana hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Bencana ini merupakan suatu bencana alam yang berhubungan dengan alam. Penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Akibatnya, terjadi pembentukan awan lebih banyak. Fenomena alam ini yang mendorong naiknya intensitas hujan di Indonesia yang membuat musim hujan lebih besar dari sebelumnya. Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, dan kekeringan. Ancaman bencana hidrometeorologi, iklim, cuaca,

0: dan bencana yang berhubungan dengan air seperti topan, kekeringan, dan banjir terhitung untuk angka terbesar dari bencana alam di seluruh dunia dan mempengaruhi lebih banyak orang daripada jenis ancaman bencana alam lainnya.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kabar Brite jam 13.
1: Abang Pak, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi kinerja petugas Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DKI Jakarta dalam memperbaiki saluran di kawasan Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan dalam waktu 5 hari sejak Kamis lalu. Pada Selasa kemarin, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan pengerjaan selanjutnya akan dilakukan secara bertahap oleh Dinas Bina Marga untuk menyempurnakan aspal di jalan. Dan dia juga mengapresiasi masyarakat yang telah bersabar selama proses perbaikan berlangsung. Selama pekerjaan dilakukan, ruas jalan sempat ditutup untuk mendukung mobilisasi alat berat dan menjamin keselamatan pengguna jalan.

Kita beralih ke berita lainnya. Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk menuntaskan riset ekspedisi tahun 2006 di masyarakat adat Dayak, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu, Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Selasa kemarin, Ketua Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Pusat Riset Bahasa Sastra dan Komunitas Organisasi Riset Arkeologi BRIN, Desi Wahyuni, mengatakan hal ini ketika melaporkan tentang telah selesai tugas tim BRIN kepada Bupati ASS Caprudin Nur di kantor Kandangan. Dan dijelaskan Kabupaten ASS dipilih menjadi salah satu objek penting peneliti kebudayaan di Indonesia karena kekayaan tradisi lisan, utamanya konsep Pama 500 yang berupa sistem larangan atau pantangan adat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa pukul 13 kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini Abang Po, semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal ajak Abang Po dan pendengar untuk ngobrol tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan bersama dengan RRI Ternate. Di sana sudah ada rekan saya Ahmad Aramalan. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Sore ya. Itu masih di mute kayaknya. Halo, selamat sore Bang Ahmad, Bang Ramalan. Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya, Bang Ramalan? Ya, suaranya balik lagi.
2: Halo.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya?
2: Ya, halo. Bang Ramalan. Selamat sore.
1: Suaranya balik lagi.
2: Halo.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya? Suaranya balik lagi nih.
2: Selamat sore.
1: Suaranya balik lagi.
2: Halo.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya? Suaranya balik lagi nih. Boleh diutak-atik dulu, Bang Ramalan ya. Diutak-atik dulu kenapa suaranya Ayah kembali lagi gitu, masih kedengaran lagi di telinganya Ayah setelah Ayah kirimkan ke Bang Ramalan suaranya, dibalikin lagi ke Ayah suaranya. Nanti kita ngobrol bersama Dr. Herman Usman, sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan, Dinamika Kekuasaan dan Kosmopolitanisme Ekonomi Global. Atau gini aja deh, sambil diutak-atik ya barangkali ya, Bang Ahmad Ramlan boleh mulai dulu deh ngobrol sama narasumber kita, Bapak Dr. Herman Usman. Coba, dicoba dulu Bang Ahmad.
2: Ya, baik, selamat siang ya di Jakarta dan selamat sore dari Indonesia Timur, tepatnya di Ternate, Ponova.
1: Ya.
2: Apakah bisa mendengarkan suara saya? Sudah jelas di sana?
1: Sudah. Suara saya sudah terjelas. Terdengar?
2: Jelas di sini, jelas.
1: Oh iya.
2: Jelas, Ponova.
1: Kembali sedikit tapi nggak apa-apa ya, nggak seperti yang tadi. Baiklah kalau gitu ya. Siap, laksanakan dulu dah ngobrolnya, nanti baru kita ngobrol panjang lagi. Kasian narasumber kita sudah nunggu dari tadi. Silakan Bang Ahmad.
2: Siap. Baik, pendengar Suara Budaya Nusantara, seperti yang sudah dipublikasikan atau di promosikan lewat media sosial ya, maupun lewat udara, untuk tema yang torang bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global. Dan di studio Perompak Ternate saya sudah bersama dengan narasumber ya, yang juga penulis buku mengenai dengan jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global, Bapak Dr. Herman Usman. Beliau adalah sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan. Baik, dan saya menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Herman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, selamat sore untuk para pendengar
2: seluruh Nusantara tentunya.
4: Seluruh Nusantara ya.
2: Ya, Pak Herman, saya menyapanya Pak Her apa Paman?
4: Bang Herman saja.
2: Oh, begitu. Siap.
4: Soalnya kalau Pak ini agak formal.
2: Formal gitu ya. Iya. Baik, biar lebih akrab berarti orang panggil ko atau Abang saja ya. Oke, Abang Herman. Ya, sehat ya Abang ya.
4: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah. Baik, Abang Herman, seperti yang tadi Sodi Sentili ya, torang bahas mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate. Tapi di sini torang lebih ke dinamika kekuasaannya ya.
4: Ya.
2: Terkait juga dengan kosmopolitanisme ekonomi global.
4: Ya.
2: Nah, jadi pendengar sahabat budaya Suara Budaya Nusantara, seperti yang torang ketahui, Kesultanan Bacan merupakan salah satu kesultanan penting di kawasan timur Indonesia. Jadi ini selama berabad-abad gitu ya, Pak Herman.
4: Ya.
2: Ya, terutama pada masa perdagangan rempah-rempah. Kesultanan Bacan memainkan peran vital dalam jaringan perdagangan internasional yang mencakup Asia Tenggara, India, Timur Tengah, dan Eropa. Jadi dalam konteks ekonomi kosmopolitan, kesultanan ini bukan hanya menjadi pusat pertukaran komoditas, tetapi juga titik pertemuan berbagai budaya, agama, dan tradisi ekonomi yang berbeda.
4: Ya.
2: Nah, jadi di sini torang bakal ulas ya, lebih lanjut bersama dengan torang Ko Herman, Abang Herman. Nah, jadi Abang Herman, bagaimana nih ya keterlibatan Bacan dalam jaringan perdagangan global saat itu?
4: Oke, makasih banyak Bang
2: Ahmad atau Bang, disapa Ato ya.
4: Bang Ato. Iya. Ya. memang agak, tapi sebelum saya masuk ke situ, saya mungkin disclaimer dulu. Kita menelusuri jejak Kesultanan Bacan ini bukan di aspek sejarahnya. Sejarah, ya. Memang saya bukan orang sejarah.
2: Iya.
4: Dan waktu kami menulis atau meneliti dan menerbitkan buku ini, itu melalui satu kegiatan oleh ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Maluku Utara, dan kebetulan kami itu tim untuk menyusun atau meriset dulu di Kesultanan Bacan, karena ada 4 kesultanan yang kami lakukan riset. Maluku Kieraha maksudnya. Jadi ada Ternate, ada tim tersendiri di Ternate, ada Tidore, ada Jailolo, dan kebetulan saya dengan beberapa teman itu melakukan riset di Bacan. Nah, dalam perjalanan riset itu, kalau kami mengambil aspek sejarahnya, itu sudah ada beberapa buku yang menulis soal itu. Salah satunya adalah lewat Kepulauan Rempah oleh almarhum Pak Adnan Amal. Nah, kami kebetulan dalam hasil riset itu, kami melihat ada hal yang unik dan tidak pernah selama ini diekspos secara lebih luas, yaitu berkaitan dengan soal kosmopolitanisme ekonomi global, di mana Bacan ternyata ikut menentukan perjalanan rempah di pentas dunia. Nah, memang kalau bicara soal sejarah, Bacan ini menurut catatan yang kami temukan dan juga dari beberapa buku yang kami lihat, ini dipindah dari Pulau Makian ke Pulau Bacan itu karena ada erupsi gunung berapi yang ada di Makian, lalu pindah ke Bacan. Nah, di Bacan ini, kalau dalam beberapa catatan yang kami dapat, itu adalah salah satu pulau besar di Kabupaten Halmahera Selatan, dan juga memang dia merupakan penduduk wilayah yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang kalau sekarang ini dia sangat luar biasa jumlah penduduknya. Dan dia memiliki bentang luas wilayah itu 2053 km persegi yang terletak di bawah garis khatulistiwa pada 127 sampai 128 derajat bujur timur dan 5 sampai 10 derajat lintang selatan. Nah, Pulau Bacan ini, sebelum kami masuk ke situ, sekilas mengulas tentang geografisnya, itu sebelah utara itu dia berbatasan dengan Kayowa dan Gurici. Lalu selatan itu bersebelahan dengan pulau-pulau Obi, lalu di barat dengan Laut Maluku, di timur dengan Selat Patenti atau dan Halmahera bagian selatan. Nah, di Pulau Bacan itu ada pulau-pulau besar, yaitu Pulau Bacan sendiri, lalu ada Kasiruta, ada Mandioli, dan ada Batang Lomang. Nah, saya ingin bilang bahwa Kesultanan Bacan itu adalah salah satu kerajaan tertua di kawasan di Maluku Kieraha dan juga mungkin di kawasan Timur Nusantara yang memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan global. Nah, dia bersama dengan kerajaan Kesultanan Ternate, Tidore, dan Jailolo. Nah, Kesultanan Bacan itu termasuk dalam 4 pilar kekuasaan Islam yang ada di wilayah Maluku Kieraha atau Maluku Utara. Lalu dari situlah dia membentuk jaringan politik dan ekonomi kawasan rempah-rempah. Nah, kejayaan Kesultanan Bacan itu tidak dapat dipisahkan dari posisi strategi Maluku, kawasan Maluku waktu itu, sebagai pusat produksi cengkeh yang sejak abad 15 itu menjadi komoditas yang paling dicari di dunia. Dan dalam konteks itu, maka Kesultanan Bacan itu bukan saja sekadar sebagai sebuah kesultanan lokal atau kerajaan lokal, tapi dia adalah bagian dari mata rantai ekonomi global awal yang menghubungkan Asia, Timur Tengah hingga Eropa. Jadi bayangkan di tengah ada 4 kerajaan yang 3 mungkin sibuk dengan kepentingan mereka. Kesultanan Bacan itu sibuk dengan bagaimana dia melakukan perdagangan dengan wilayah Eropa, global gitu. Nah, sejarah juga mencatat bahwa perdagangan rempah-rempah itu telah menghubungkan Maluku dengan jaringan internasional jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Ada salah satu penulis sejarawan Anthony Reid itu pernah menjelaskan bahwa kawasan Asia Tenggara itu maritimnya itu mengalami apa yang disebut dengan abad komersil pada abad ke-15 hingga abad ke-17. Dan ketika itu perdagangan laut berkembang pesat, di mana rempah-rempah itu menjadi komoditas utama di dunia. Nah, pada masa itu cengkeh dari Maluku, waktu kawasan belum ada Maluku, Maluku Utara, tapi masih pakai kawasan Maluku.
5: Kawasan Maluku, benar.
4: Itu memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di pasar internasional, karena itu digunakan untuk pengawet makanan, obat-obatan, hingga kebutuhan aristokrasi di Eropa. Itu menurut catatan dari Anthony Reid. Nah, dalam jaringan perdagangan tersebut, Kesultanan Bacan itu memainkan peran penting sebagai simpul distribusi dan jalur pelayaran gitu. Nah, karena letak geografis Kesultanan Bacan yang begitu strategi di antara jalur pelayaran Maluku dan Sulawesi, membuat wilayah Kesultanan Bacan ini strategis untuk aktivitas perdagangan, mulai para pedagang Arab, Gujarat, Melayu hingga Cina itu datang ke kawasan Maluku hanya untuk memperoleh rempah-rempah. Nah, di waktu itu Kesultanan Bacan itu melakukan impor, ekspor itu selain rempah-rempah itu juga ada kopi, ada damar yang menjadi kebutuhan dunia internasional saat itu. Nah, hubungan dagang ini, hubungan dagang yang dilakukan oleh Kesultanan Bacan itu tidak hanya membentuk pertukaran ekonomi, tapi juga pertukaran budaya dan agama. Islam dia berkembang di Bacan, Kesultanan Bacan itu melalui interaksi dagang yang intensif, terutama daripada para pedagang dari pedagang Muslim dari luar luar kawasan itu. Nah, itu yang membuat Bacan itu menjadi begitu sangat sangat intensif untuk dia terus berkembang terkait dengan soal perdagangan internasional itu. Nah, lalu ada catatan juga dari Andaya, Leonard Andaya, itu dia bilang bahwa kekuatan politik Kesultanan Maluku saat itu dibangun melalui kontrol atas perdagangan rempah-rempah dan hubungan diplomatik dengan pedagang asing. Nah, Kesultanan Bacan itu memanfaatkan jaringan tersebut, jaringan perdagangan itu, untuk memperkuat legitimasi politik dan pengaruh regionalnya. Bahkan boleh disebut bahwa Kesultanan Bacan itu menjadi salah satu wilayah yang memiliki hubungan cukup awal dengan Portugis setelah kedatangan mereka ke Maluku pada awal abad 16. Nah, kehadiran Portugis menunjukkan bahwa Bacan telah masuk dalam orbit ekonomi global kolonial yang sedang berkembang kala itu. Nah, itu mungkin pengantar untuk kita memulai membedah bagaimana Kesultanan Bacan ini berada pada wilayah soal itu. Mengitu, Bang Ato.
5: Ya, ya. Baik. Sudah dipaparkan ya bagaimana keterlibatan Bacan dalam jaringan perdagangan global saat itu ya. Ya. Dan tadi juga sempat mengarah ke sejarahnya. Ya, jadi ya. Dari awal mula pembentukan sejarahnya sendiri itu memang berawal dari Makian kemudian ke Bacan ya. Ya. Lalu berkembanglah ke keterlibatan Bacan sendiri khususnya dalam jaringan perdagangan global pada saat itu ya. Nah, selain keterlibatan atau hubungan dengan orang Melayu ya, tadi juga sempat disentil Arab, Cina, apakah dari bangsa-bangsa Eropa ya, Belanda maupun Portugis juga sempat menjalin hubungan atau kerjasama dengan Bacan itu sendiri itu?
4: Iya, memang pihak Kesultanan Bacan itu memiliki kemampuan berdagang yang luar biasa. Hmm. Jadi tidak hanya soal rempah-rempah, tapi mereka juga melakukan interaksi, berjual. Bahkan mereka berjual itu ada emas.
5: Emas juga.
4: Ya. Ada kayu, ada damar, ada kopi, dan ada sumber daya lain. Hmm. Bacan itu sampai sekarang itu punya kopi terkenal, kopi robusta apa, yang pernah diminum oleh Ratu Wilhelmina. Waktu itu, waktu Belanda ada di sana itu, itu pernah meminum kopi yang luar biasa.
5: Apakah enak. Eksistensi kopi itu masih ada, Pak? Ya?
4: Nah, itulah yang menjadi persoalan.
5: Okay.
4: Lalu yang berikut dengan damar, dengan kalau kita ke bacan itu masih ada beberapa tinggalan, peninggalan-peninggalan itu yang saya kurang tahu apakah itu masih bisa didapatkan atau tidak itu. Nah, itu yang menjadi persoalan
5: sekarang. Berarti memang bacan ini selain mempunyai rempah-rempah seperti pala cengkeh, ternyata di satu sisi dia juga punya kekayaan alam lain seperti emas, pertambangan dan sebagainya.
4: Betul.
5: Makanya di sana juga menjadi pusat perdagangan dan juga diperebutkan oleh bangsa-bangsa.
4: Ya, dan memang bacan Eropa. Itu dia bertumbuh itu sebagai wilayah yang heterogen. Heterogen maksudnya adalah DP penduduk itu bukan homogen orang bacan, bukan.
5: Tapi
4: dia ada Makeang, ada Galela, ada Tobelo, ada benar. Luar begitu. Jadi kalau dibilang pada tahun 1850 itu penduduk bacan itu yang asli itu hanya tinggal 400 orang.
5: Oh iya benar. Berarti paling minoritas nih ya.
4: Justru
5: pribuminya nih ya. Nah,
4: tapi dia memiliki, jadi Kesultanan Bacan itu menerima, dia terbuka. Dia menerima etnis apapun juga di sana untuk berkembang. Ya, nah, ya, itu yang dasarnya di situ. Maka mungkin dia menjadi salah satu pusat perdagangan awal kalau di Kesultanan, empat kesultanan ini gitu. Gitu, Pak Ato. Jadi
5: baik. Sahabat budaya dan pendengar Suara Budaya Nusantara, tentunya kami juga mengundang Anda untuk bergabung ya lewat telepon maupun WhatsApp. Ya, Oh Nova?
1: Ya, Bang Ato. Tapi kita break dulu ya. Sebelum kita terima nanti penelpon kita dan juga boleh WhatsApp ya. Ternate berapa?
5: Ya, untuk Ternate di 3126518, juga di 0821952666. Untuk yang WhatsApp hanya chat di 0853983951.
1: Boleh diulang lagi, Bang Ato?
5: 0821952666 juga di 3126518. Untuk WhatsApp-nya di 0853983951.
1: Dan untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0213440798. Boleh juga ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Bang Ato, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi ya.
5: Siap, Nova.
1: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal balik lagi nanti bersama dengan RRI Ternate.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bang Ato. Halo.
2: Ya. Iya, Bu Nova. Bagaimana? Suara saya sudah jelas di sana?
1: Suaranya jelas, tapi orangnya belum nongol. Kemana?
2: Oh, iya, orangnya belum nongol.
1: Orangnya belum nongol. Iya, baru suaranya belum doang nih yang kedengaran lagi.
2: Baik, oke, sudah ya.
1: Nah,
2: sudah
1: ini nongol lagi nih. Baik, yang mau gabung di teleponnya untuk di Jakarta 02135045510 atau di 02134407998. Ternate Bang Ato, diulang lagi.
2: 0921312658 dan juga di 0821952666695 yang mau gabung lewat WhatsApp me boleh. Ya. Di 0853-9853-3951.
1: Kalau sudah ada yang tersambung ke Ternate, kita terima dulu.
2: Baik, dari Ternate saya terima, sudah ada pendengar yang bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Halo, Waalaikumsalam.
2: Ya, Assalamualaikum. Iya.
3: Selamat datang di kota Ternate.
2: Oke.
3: Orang datang dari rantau, serindu mau baku dapa, orang-orang bersaudara.
2: Sio,
3: yes. Ya, Cigu. Ahmad Ramlan, sehat? Ya,
2: Alhamdulillah sehat, Cigu Ria.
3: Sapa dulu Jakarta, Ponana si cantik. Halo, Ponana.
1: Bukan Ponana, Cigu.
2: Ponova.
1: Ada
2: sama
1: no,
2: Bonova
3: sih. Maaf Bonova, lancar banyak kok lalu.
1: Iya, silakan
3: Cigur.
2: Langsung ke narasumber Cigur.
3: Semangatnya ini sambil nyanyi lagu Selamat Datang pada ditemukannya di Jakarta. Selamat kenal dulu nih sama Bapak apa nih? Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Bapak Dr. apa nih Herman Usman ya?
2: Abang Herman Usman.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak apa manggil apa nih? Kakak manggilnya Bang Ato.
2: Kakak juga boleh. Oh, abang juga boleh. Kok juga boleh ya.
3: Nah, ini memang temanya menarik juga kalau bicara dari sini enggak cukup waktunya. Temanya menelusuri jejak kesultanan baca. Eh, ada lagunya. Ada lagu yang Maluku kira hahaha. Tuh saya udah baca nih.
2: Nah, ya, coba silakan pertanyaannya ke Abang Herman.
3: Panggilnya Kakak Usman ya.
2: Iya, Abang Herman. Iya.
3: Kak Herman yang ganteng juga ada, atau ada si Kok Nova si Brahma. Nah, memang menelusuri jejak Kesultanan Bacan ini di Kota Ternate berarti menggali sejarah Maluku Kiraha. Benar, tadi udah paparannya sudah di ini ya. Di mana Kesultanan Bacan pernah membangun basis perwakilan atau kediaman bersejarah di Ternate untuk memperkuat apa namanya pemerintahan dan dakwah, benar ya, kalau nggak salah gitu. Nah, nanti pertanyaan dengan cari Cik Guria. Nah, pasti kan ada pusat kerabat dan jejak sejarahnya di Ternate. Terus seperti apa menjelajahi peninggalan utama Kesultanan Bacan. Nah, seperti apa nih wilayah Kepulauan Maluku Utara, di sana ada Istana Damai Sultan Bacan. Apakah di sana istananya masih bagus? Terus Benteng Bernefes, ada benteng apa nggak bisa aja aku terus? Benteng Bernefes, ya benar ya? Nah, itu masih ada kah? Nah, itu pertanyaannya kalau diingat ya. Tolong tanggapannya buat kakak. Kenapa Kak Usman ya? Ya. Saya sudah paham kejadian kemudian ini.
2: Iya, baik. Cikgu, makasih. Syukur dofu-dofu, ya.
3: Ya, pokoknya ada pantun dulu lah. Kasih pantun dulu lah. Mereka pantunnya kan budaya. Ada berpantun, biar semangat.
2: Iya, silakan Cikgu. Iya.
3: Pantunya apa ya tadi? Saya lupa pantunnya. Gini, pantunya atau sama apa kakak ini Kak Herman Konopa, jadi sampai lupa begini pantunnya ya, kalau salah mau di ini. Pantunya gini, mari torang singgah di Pulau Bacan, ingat sejarah lama yang supiji, batu cengkeh dan pala punya pusaka puji, dari kasih rusa turun ke Labuha ini. Begitu pantunya.
2: Cakep.
3: Terima kasih banyak kakak Wato.
2: Oke, syukur dofu-dofu.
3: Syukur dofu-dofu, syukur loci, dan ke, bye.
4: Syukur loci.
1: Baik, kita tahan dulu ya Bang Ato ya. Kita coba ke Jakarta dulu yang mau gabung di Jakarta. Kita tampung dua pertanyaan biar nanti langsung dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat sore.
5: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
5: Dari Kalideres, Pak Nova.
1: Dari Kalideres ada iya. Abah.
5: Amsal. Bang Haji Amsal.
1: Iya.
5: Iya.
1: Iya.
5: Pak Haji Amsal. Assalamualaikum, Pak. Siapa di
2: Ternate? Abang Herman.
1: Ada Bang Herman.
2: Waalaikumsalam,
1: sama
2: Bang Herman.
1: Ya, sama Bang Ato.
5: Juga sama Bang Ato ya. Sehat selalu ya.
1: Iya.
5: Iya. Iya. Saya kan Pulau Jawa ya.
1: Ya.
5: Ya, maksudnya kalau Jakarta juga maksudnya Pulau Jawa ya. Kalau Pulau apa Maluku itu Ternate itu termasuk satu pulau sama Maluku apa beda pulau?
4: Iya, satu pulau.
5: Beda pulau. Oh, satu pulau.
4: Iya.
5: Berarti luas Maluku.
4: Tapi
5: ya.
4: Tapi dia beda dengan Bacan.
5: Iya.
4: Ya.
5: Oh, beda pulau.
4: Iya, beda ya. Pulau dengan Bacan.
2: Ternate pulau sendiri, Bacan sendiri. Iya.
5: Oh,
2: tapi masih gitu. Dalam wilayah Maluku.

0: kolamnya lebih baik daripada pulau-pulau lain gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Ya, itu aja sih pertanyaan saya. Okay. Terima kasih Bang Herman, Bang Ato.
1: Makasih banyak.
0: Ya. Pak Nope juga ya.
2: Ya, Pak Haji.
0: Semoga sehat selalu tentunya ya.
2: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Usman, silahkan langsung dijawab dua pertanyaan. Okay.
3: Dari Ciguria tadi sebelum
1: dari
3: mengenai dengan Mbak eksistensi daripada Kesultanan Bacan sendiri.
1: Mbak Cigu, saya beberapa kali memang ke Bacan waktu tahun 2023-2024 saat melakukan riset itu masih Kesultanan Bacan ada dan masih eksis. Perangkat-perangkatnya itu masih tetap terjaga. Bahkan tadi yang disebut Benteng Barnavel di Bacan itu saya kurang tahu Berapa tahun yang lalu saya pernah ke benteng itu dan saya kurang tahu sekarang bagaimana kondisinya. Tapi yang jelasnya benteng-benteng itu ada di Bacan. Bahkan perkebunan kopi itu kalau tidak salah itu ada beberapa teman yang bilang masih tersimpan atau masih ada itu jejaknya itu. Nah, ini pertanyaan Cigu, Mbak Cigu tadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat mendasar karena bagi saya bahwa hal-hal yang menjadi tinggalan Kesultanan di Maluku Kieraha termasuk Kesultanan Bacan itu harusnya menjadi bagian penting dari perawatan sejarah untuk menjadi bahan pelajaran bagi generasi mendatang gitu, terutama generasi saat ini. Nah, banyak hal memang di Bacan yang sampai sekarang mungkin belum sempat diperbaiki atau dirawat lah. Tapi saya lihat dari Kesultanan Bacan itu sudah mulai ada beberapa kali melakukan apa ya, melakukan upaya untuk menjaga situs-situs sejarah yang ada di Kesultanan Bacan. Misalnya tentang kubur Fatimah yang ada di Bacan itu. Nah, cuman ada satu hal yang menjadi penting bahwa di Bacan itu, Kesultanan Bacan itu pernah mendirikan apa yang disebut dengan Bacan Arsipel Maskapai. Sebuah perusahaan yang menjadi joint venture dengan pedagang-pedagang dari Eropa gitu. Bahkan Bacan itu punya mata uang sendiri yang berlaku saat itu. Nah, saya kurang tahu apakah ini tidak apa maksudnya bisa dirawat tidak gitu. Dan kalau boleh saya juga ingin menyarankan pemerintah Halmahera Selatan bersama dengan Kesultanan Bacan itu kalau boleh ada museum untuk mengambil ulang apa yang menjadi bagian penting untuk merawat peradaban-peradaban yang pernah ditinggalkan oleh Kesultanan Bacan. Nah, seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak siapa tadi? Pak
2: Haji Ansor.
1: Pak Haji tadi tentang batu Bacan. Nah, batu Bacan dulu yang sempat booming, sekarang ini yang ada di Palamea itu. Itu juga mungkin bisa menjadi dirawat, dikembalikan ulang bagaimana dia menjadi apa namanya model peninggalan yang luar biasa. Tapi setelah dia selesai, dia hilang, ya kita juga ya cuma di pojok kecil karena itu orang jual itu batu bacan itu pun juga sudah bercampur dengan yang lain. Nah, maksud saya adalah bahwa sejarah masa lalu Kesultanan Bacan yang luar biasa besar dan sampai sekarang masih ada jejak-jejak yang bisa kita amati, ini harusnya bisa memberi pelajaran penting bagi generasi sekarang bahwa Bacan ini harus bisa apa ya, harus bisa memiliki semacam apa, semacam situs penting, museum yang orang masih bisa menjadi bahan pelajaran itu di masa-masa yang akan datang, mungkin itu.
3: Baik, tanggapan dari Abang Herman ya, pertanyaan dari Ciguria dan juga Pak Haji, Haji ya,
2: Pak Haji Ansor dari Jakarta.
1: Pak Haji Ansor dari
3: dari Jakarta.
2: Oke deh. Yang masih pengen bergabung silakan. Kalau masih ada di Ternate silakan, Bang.
3: Iya, Ternate sudah sangat ramai. Tapi saya ke WhatsApp dulu, sudah ada yang chat ya, karena sebelumnya sudah kita terima ya di jalur telepon. Saya ke WhatsApp.
2: Ya.
3: Ada

0: Jember, Jawa Timur. Assalamualaikum Ponova, Ko Ato dan juga Pak Herman.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya baru tahu kalau ada kesultanan lain di Maluku Utara, yakni Kesultanan Bacan. Pertanyaan saya untuk Abang Herman, dilihat dari umurnya, lebih tua manakah di antara empat kesultanan yang ada di Maluku Utara atau Maluku Kieraha? Sepengetahuan Abang Herman, adakah tradisi yang pernah dilakukan oleh Kesultanan Bacan dalam hal pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta? Ini ada tiga ya. Hal apa yang diwariskan oleh Kesultanan Bacan kepada masyarakat Maluku Utara hingga saat ini? Syukur dofu-dofu atas penjelasannya.
1: Oke, baik.
2: Kalau makasih siapa namanya?
0: Abang Herman.
2: Bukan.
1: Bang Ori.
2: Bang Ori. Kalau dari empat kesultanan itu, yang tertua itu memang Kesultanan Tidore. Dia umurnya sudah 900 tahun lebih. Ternate sudah 700 sekian. Kalau Bacan itu dia berkisar sekitar itulah.
0: Jadi kalau ya, dari urutannya Bacan ke
2: Tidore yang paling tua.
0: Tidore yang paling tua, Ternate.
2: Ternate, Bacan, Jailolo.
0: Jailolo ya.
2: Kalau tidak salah kayak begitu. Nah, apa yang apa yang ditinggalkan oleh, sebenarnya banyak kalau ditinggalkan oleh Bacan. Termasuk ada beberapa tradisi yang sampai sekarang masih dijaga. Nah, yang menjadi perhatian bahwa Bacan ini awalnya itu namanya Seki sebelum dipindahkan, lalu ada berganti berapa kali nama, lalu menjadi Bayan. Bayan itu artinya pengetahuan. Lalu karena ada akulturasi, asimilasi berbagai budaya, ada Cina, ada Arab, lalu penyebutan Bayan itu berubah menjadi Bacan. Bacan itu juga ada menjadi, saya lupa, ada satu ilmu sejarawan yang menyebutkan nama itu. Bacan itu Bacan de Moro bagaimana tuh. Jadi dia ada pertautan dengan peradaban-peradaban besar yang ada di Cina maupun yang ada di beberapa di negara yang lain itu, di Eropa gitu. Nah, kalau dibilang tentang ada peninggalan, memang ada. Nah, jadi tradisi-tradisi itu di empat kesultanan ini itu hampir sama semua. Hampir mirip. Yeah. Terutama di berkaitan dengan soal kesultanan dan soal tradisi dan adat istiadat gitu. Nah, itu yang menjadi bagian penting sehingga empat kerajaan ini, empat kesultanan ini itu masih, alhamdulillah sampai sekarang itu masih kokoh berdiri. Nah, walaupun memang ada beberapa catatan yang menyatakan bahwa Bacan, Ternate, Tidore itu ada memiliki catatan yang karena soal perebutan atau soal
0: kekuasaan.
2: Gitu.
0: Baik, jadi dari kalau berbicara dari usianya ya,
2: ya,
0: memang posisi Bacan itu menurut catatan sejarah itu ketiga.
2: Nah, itu.
0: Ya. Ya. Jadi yang pasti dia urutan ketiga lah ya. Baik, dari pertanyaan dari Bang Orik di Jember sudah ditanggapi. Sekarang saya terima penelpon selanjutnya, Ponova ya, dari
1: silakan. Ternate.
0: Baik, saya terima penelpon yang sudah bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Selamat sore, Bang Atas.
0: Iya, halo. Selamat sore juga.
3: Iya. Ya. Andi dari Jambi, Andi Cakar dari Jambi, Bang Ato.
0: Oh, Bang Andi dari Jambi. Silakan ke Abang Herman, Bang Andi.
3: Selamat sore, Bang Herman.
2: Selamat sore, Bang Andi.
3: Tanyakan begini, apakah itu buah pala cengkeh kopi itu sekarang masih aktif di perkebunan di sana?
0: Baik, iya. Itu saja.
2: Saya langsung, Bang Andi.
3: Sampai sekarang masih aktif.
0: Iya.
2: Iya.
3: Ya, saya mau tanyakan itu, perkebunan itu sekarang apa masih ada, masih aktif kan?
0: Oke. Okay. Iya, Bang Andi. Itu saja pertanyaannya, Bang Andi.
3: Ya, pertanyaan. Ya. Terus itu, Bang Ato, itu Ambon sama Ternate itu sama satu provinsi kah itu apa
2: sudah
0: pisah? Iya, baik.
2: Baik.
0: Siap. Nanti.
2: Iya, jadi Bang Andi, kalau pala di Maluku Utara itu sebenarnya masih ada. Cuman kalau untuk ukuran yang agak kayak dulu yang bertonton dan segala macam itu sudah agak kurang, produksinya sudah menurun. Kalaupun juga ada ya paling cuma beberapa lah begitu. Dan dia tidak lagi seperti di masa Kesultanan Bacan yang harus mengirim bertonton keluar gitu. Itu satu. Yang kedua, Ternate dan Ambon itu beda provinsi. Ambon itu di provinsi Maluku, lalu Ternate itu di Maluku Utara. Awalnya itu adalah provinsi kita masih gabung di provinsi Maluku dulu.
0: Jadi sudah dimekarkan.
2: Sekarang sudah dimekarkan tahun 99, 98 lalu menjadi provinsi Maluku Utara tersendiri dengan ibu kota Sofifi. Begitu Bang Andi.
0: Oke.
2: Okay. Yeah. Bang Andi.
0: Iya, yeah. Oh ini masih ada. Masih ada. Baik, syukur dofu. Syukur dofu ya. Bang Andi. Baik, yeah. Salam sehat dan sukses selalu Abang Andi.
3: Selamat sore Bang Ato.
0: Iya, iya, selamat sore. Baik, Nova.
1: Iya, yang mau gabung di Jakarta juga boleh ya. Kita masih tunggu di 0213504510 dan di Ternate juga ya. Kita masih punya waktu nanti jelang pukul 14 kurang 5 menit atau kurang 4 menit. Silakan yang masih ingin bergabung ya, yang masih ingin menyampaikan pendapatnya. Halo. Ini ya Bang Ato, kita terima Jakarta ya.
0: Iya.
1: Waduh. Silakan, terputus. Silakan Bang Ato kalau ada di Ternate.
0: Saya terima dari Ternate. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Selamat sore Mas, dari Madiun Mas.
0: Iya, selamat sore. Dari Madiun dengan ya. Mas Subiono ya?
3: Subiono dari Madiun.
0: Oke, baik. Silakan Mas Subiono ke ya. Abang Herman.
3: Singkat aja Mas. Ya. Kami di Madiun selaku rakyat Indonesia yang terhormat Bapak Sultan Muhammad Irshad Mas ya, Maulana Badir Syah. Sebagai penjaga adat kemudian melestarikan budaya Bacan dan lembaga adat, mohon kepada Bapak Sultan untuk sejarah Kesultanan Bacan itu mohon dan cerita asal itu mohon divideokan Pak, mohon izin mohon divideokan kemudian diunggah ke TikTok kemudian atau YouTube lah. Itu yang pertama, yang kedua adalah
0: iya.
3: Untuk batu batanya mohon sertifikasi. Ya,
0: betul. Baik,
3: Mas. Sertifikasi untuk keasliannya. Jadi nanti penjualannya pengrajinnya itu bisa laku gitu. Jadi harus begitu. Kalau nggak begitu nanti nggak jalan batannya. Khususnya kalau cerita untuk gen Mas ya. Untuk gen Gen Mas. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Usman tanggapannya?
2: Tapi sebenarnya saya setuju ya. Betul dari pendapat siapa?
0: Mas Subiono, Jawa Timur.
2: Iya, Mas Subiono betul bahwa memang tidak hanya Kesultanan Bacan, tapi semua kesultanan yang ada di Maluku Utara memang sudah waktunya di era digital kayak sekarang harus dipromosikan apa yang menjadi potensi budaya maupun potensi sumber daya alam yang mereka miliki. Supaya bahwa sejarah masa lalu itu bisa orang nikmati di era sekarang dengan tinggalan-tinggalan dengan potensi yang mereka miliki. Kayak Kesultanan Bacan itu ternyata memiliki kedekatan dengan Tirto Adi, tokoh pers Indonesia pertama itu karena dia menikah dengan Boki Fatima itu. Nah itu kan orang ya yang tahu cuma di sini, tapi secara nasional ya mungkin ada di buku-buku sejarah tentang itu. Tapi secara di anak-anak yang anak-anak sekolah itu kan kurang tahu tentang itu. Bahkan misalnya tentang pala cengkeh yang ada yang menjadi kekuatan kesultanan di Maluku Kieraha itu minimal bisa menjadi bagian penting bahan pembelajaran bagi generasi supaya mereka tahu bahwa Kesultanan Bacan dulu, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore maupun Jailolo itu memiliki potensi luar biasa yang sekarang ini menjadi dambaan kita semua gitu. Lalu ketika orang mau lihat tentang bagaimana potensi itu sekarang itu kan agak repot gitu. Misalnya kayak tadi dari Pak Sapa tentang batu baca. Nah kalau boleh ada keluar di media sosial tentang bagaimana cara orang memproduk batu bacan tuh di Palamea.
0: Iya, karena orang tahu batu bacan kan pada saat itu kan eksistensi dan juga menjadi incaran
2: betul
0: wisatawan ya, masyarakat luar Maluku Utara begitu ya. Dan sekarang sudah mulai ini ya
2: hilang, berkurang, mulai pelan-pelan mulai agak menghilang ya. Lalu di bacan itu punya kopi tadi, kopi robusta dan segala macam. Nah ini kan cuman kalau hanya cerita agak repot juga. Nah harus ada bukti begitu yang bisa memperkuat tentang eksistensi yang pernah dimiliki oleh Kesultanan tidak hanya Bacan, tapi juga Ternate, Tidore maupun Jailolo. Gitu.
0: Baik, Mas Subiono. Nah, ini terang so dengar bersama tanggapan dari Abang Herman. Nah, setuju ya. Jadi sekarang tuh Gen Z atau generasi ya, sekarang tuh so mulai minim atau kurang tahu mengenai dengan sejarah Kesultanan Maluku Utara termasuk Kesultanan Bacan.
2: Iya.
0: Baik, Bonova.
1: Iya. Mungkin sebagai penutup Pak Herman, statement closing yang ingin disampaikan silakan.
2: Iya, pelajaran penting dari sejarah Kesultanan Bacan ini adalah bahwa kita memerlukan semacam kedaulatan ekonomi lokal, di mana pengalaman kolonial itu telah menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh Kesultanan Bacan maupun kesultanan yang ada di Maluku Kiraha itu kalau misalnya tanpa kontrol masyarakat lokal itu hanya akan menghasilkan ketimpangan dan bahkan ketergantungan. Nah karena itu maka pembangunan ekonomi baik yang ada di Bacan, Ternate maupun di Maluku Utara itu perlu berbasis pada penguatan masyarakat pulau, ada perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang adil. Nah sejarah Kesultanan Bacan itu memperlihatkan bahwa masyarakat lokal sebenarnya memiliki kemampuan membangun jaringan ekonomi global sejak masa lampau. Karena itu maka warisan sejarah Kesultanan Bacan itu dapat menjadi modal budaya untuk pengembangan pariwisata sejarah dan ekonomi kreatif. Karena itu maka situs-situs sejarah, tradisi lisan dan identitas maritim yang ada di Kesultanan Bacan atau yang ada di Bacan itu memiliki nilai penting untuk memperkuat posisi Maluku Utara di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Mungkin itu dari saya sebagai closing statement.
1: Baik, Ma, baik. Novi. Ya, Mbak Nova.
2: Ya. Mbak Nova.
1: Iya.
2: Ya, apa-apa. Hanya baik, tidak ingin A saja.
1: Iya, beda. Oke, Bang Ato terima kasih. Bang Usman juga terima kasih ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Iya. Sama-sama, Mbak Nova. Iya, salam sehat, salam bahagia. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi ya.
2: Amin, amin.
1: Baik, kalau begitu. Abang Po, Nyaba Ben Cangjing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Ternate tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung bersama kami tadi di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita bakal jumpa lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Raya, terima kasih Eca ya. Kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
5: Slup, atau lebih dikenal dengan siput tanpa cangkang, yaitu jenis hewan moluska yang memiliki tubuh lunak dan tidak memiliki cangkang seperti siput pada umumnya. Hewan ini bisa ditemukan di tempat lembab yang berdekatan dengan sumber air. Karena 90% tubuhnya terdiri dari air, maka kelembapan sangat penting untuk menjaga agar tubuhnya tetap basah dan mencegah dehidrasi serta kematian. Meskipun slug sering dianggap sebagai hama karena dapat merusak tanaman, slug memiliki peran ekologis penting dalam proses dekomposisi bahan organik, seperti memakan dedaunan busuk, sisa tanaman, jamur, dan bahkan bangkai hewan kecil, untuk mempercepat proses penghancuran bahan organik.
6: Halo, ya Bu, ada apa?
7: Iya, Gus. Tapi kabarmu, Ibu lagi sakit, Nak.
6: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
7: Bu, aduh.
8: Iya, ada apa, Bu?
7: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
8: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
9: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa.

0: Pawarta Pro Opat.
1: Curug Cibareubeuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetep jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagedengeun eta curug aya oge tempat-tempat sejena. Gawir Gunung Keramat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang kaum dangu dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menemani waktu Anda di Pro4 Suara Budaya Bandung. Setelah tadi kita mengikuti siaran berjaringan nasional bersama Pro4 RRI Jakarta, kini saatnya kita kembali ke Pro4 RRI Bandung ya. Seperti biasa, selama beberapa saat ke depan saya akan berbagi beragam informasi, cerita, dan inspirasi yang dekat dengan kehidupan masyarakat Jawa Barat khususnya. Mulai dari budaya, lingkungan, hingga berbagai perkembangan yang terjadi di sekitar kita. Saya Rizka, hadir menemani kaum dangu pada siang hari ini. Semoga untuk kaum dangu yang sedang beraktivitas, berkendara, bekerja, ataupun bersantai di rumah senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalani hari ya. Nah, kaum dangu, berbicara tentang Bandung dan Jawa Barat nih, salah satu tantangan yang masih menjadi perhatian bersama adalah persoalan sampah tentunya ya. Apalagi sampah memang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Bandung Raya. Ditambah lagi kaum dangu, tempat pembuangan akhir atau TPA Sarimukti ini diperkirakan hanya mampu menampung sampah dalam beberapa bulan ke depan. Dan pemerintah Provinsi Jawa Barat pun mulai menyiapkan berbagai langkah agar ketika Sarimukti ditutup nanti, pengelolaan sampah tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, salah satu upaya yang kini menjadi sorotan adalah hadirnya teknologi pengolahan sampah modern, termasuk alat pemusnah sampah atau APS yang tengah dikembangkan di kawasan Ciwastra. Seperti yang kita ketahui ya, kaum dangu, kemarin-kemarin ini masalah sampah terutama di wilayah Pasar Ciwastra ini tengah menjadi pembicaraan hangat di sosial media. Dan teknologi ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap TPA dengan mengolah sampah langsung dari sumbernya, kaum dangu. Dan sejalan dengan itu, Pemprov Jawa Barat juga tengah menguji alat pengolahan sampah ini yang berkapasitas hingga 5 ton per hari yang nantinya direncanakan akan ditempatkan di tingkat kelurahan. Wah, ini sih terdengarnya sangat menarik ya kaum dangu ya, karena teknologi tersebut juga tidak hanya mengurangi volume sampah tetapi juga mampu mengubahnya menjadi bahan bakal alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh sektor industri. Nah, kalau sudah seperti ini kaum dangu, artinya jika sebelumnya sampah harus berakhir di TPA, kedepannya pengelolaan berbasis teknologi di tingkat kelurahan dan komunitas diharapkan menjadi solusi baru yang lebih berkelanjutan. Dari Ciwastra hingga berbagai wilayah di Jawa Barat, tentu semangatnya sama nih ya kaum dangu, yakni ingin mengubah persoalan sampah menjadi peluang untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Semoga langkah ini menjadi salah satu ikhtiar nyata untuk menjaga Bandung tetap nyaman, lestari, dan tentunya semakin baik untuk generasi mendatang. Karena budaya hidup bersih juga merupakan bagian dari warisan yang perlu kita rawat bersama, kaum dangu. Tetap di Pro4 Suara Budaya Bandung.

0: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
1: Wih, diskon 60% nih. Borong ah!
2: Ih, main HP terus deh. Nggak pegel itu matanya.
1: Kak, iya nih kak, mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh kak.
2: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu nggak ada yang lebih keren dari itu semua?
1: Apa tuh kak?
2: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia, apalagi di masa pandemi kayak gini.
1: Ah, produk dalam negeri mah kak nggak keren-keren.
2: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
1: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
2: Kebiasaan.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Anda masih bersama kami, Kaum Dangu di Pro 4, Suara Budaya, Bandung ya. Nah, Kaum Dangu, setelah tadi kita membahas tentang sampah yang tengah menjadi persoalan di wilayah Bandung dan juga Jawa Barat, kali ini kita beralih dulu nih ke kabar yang membahagiakan. Di mana Kaum Dangu, kabar membanggakan kembali datang dari dunia sepak bola Jawa Barat. Tentunya setelah sukses mencatat sejarah dengan meraih gelar juara liga untuk ketiga kalinya nih secara beruntun, skuad Maung Bandung mendapatkan apresiasi khusus dari Gubernur Jawa Barat yaitu Kang Deddy Mulyadi. Dalam acaranya yang berlangsung di gedung DPRD Jawa Barat pada Rabu 3 Juni 2026, tepatnya pada hari ini Kaum Dangu, Deddy Mulyadi menyerahkan kadedeh atau bonus senilai 1 miliar rupiah kepada manajemen dan perwakilan pemain Persib Bandung. Wow, ini nilainya yang cukup fantastis ya Kaum Dangu ya. Bonus tersebut bahkan diterima oleh CEO PT Persib bermartabat Glenn Sugita, Deputi CEO Aditya Putra Herawan, serta perwakilan pemain Ahmad Jufrianto dan juga Kakang Rudianto, Kaum Dangu. Nah, dan juga menurut Deddy Mulyadi, dana bonus tersebut berasal dari hasil penjualan ternak sapi miliknya. Wah, ini sih keren ya. Selain dari Bapak Deddy Mulyadi ini mengapresiasi, itu juga dana yang dikeluarkannya bukan dari dana pemerintah, melainkan dari dana pribadi. Ini sih luar biasa ya, patut diacungi jempol, Kaum Dangu. Bahkan pemberian kadede ini juga merupakan bentuk penghargaan atas pencapaian luar biasa dari Persib yang tentunya telah berhasil mempertahankan dominasinya di kompetisi nasional dan mencatat hat-trick juara liga. Tak hanya memberikan apresiasi nih Kaum Dangu, KDM juga menyemangati skuad Maung Bandung agar kembali mempertahankan gelar pada musim depan. Bahkan beliau juga menjanjikan bonus yang lebih besar apabila Persib kembali menjadi juara. Nah, sementara itu manajemen Persib Umuh Muhtar menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tentunya klub kebanggaan masyarakat Tatar Pasundan tersebut ini sangat menerima dan bersyukur karena telah diapresiasi, dan juga bonus yang diterima nantinya akan dialokasikan bagi para pemain sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan mereka di sepanjang musim. Keberhasilan meraih gelar juara 3 musim berturut-turut semakin mengukuhkan posisi Persib Bandung sebagai salah satu klub tersukses di Indonesia. Tentunya kini Bobotoh berharap prestasi tersebut dapat terus berlanjut pada musim-musim mendatang. Tidak hanya Bobotoh, mungkin juga semua warga Bandung khususnya ya yang tinggal di Bandung ataupun juga di luar Bandung, rata-rata sekarang tuh banyak ya yang mendukung Persib, bahkan yang gak suka bola pun ini sampai turun ke jalan Kaum Dangu mendukung Persib, ikut merayakan euforianya ya. Gimana tidak keren gitu ya, Persib ini banyak apresiasi tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari masyarakatnya.

Banjir bandang merupakan sebuah bencana yang disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, karena curah hujan yang sangat tinggi, hal itu berdampak pada meningkatnya debit dan volume air yang ada di daratan. Selain itu, penebangan hutan secara liar adalah salah satu faktor lain terjadinya banjir bandang. Mengingat pohon memiliki fungsi untuk menyerap air. Ketika turun hujan, tanah tidak mampu menahan air, maka akan terjadi erosi yang mengakibatkan air mengalir sangat deras. Mendirikan bangunan di daerah resapan air, ini pun penyebab banjir bandang. Daerah yang seharusnya dapat menyerap air, namun terhalang oleh bangunan liar. Faktor kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan ke sungai membuat aliran air sungai menjadi terhambat, mengakibatkan air meluap ke daratan.

0: Yang paling dasar itu bahwa produktivitas dari tanah itu ujung-ujungnya adalah supaya kita tidak lapar. Manusia mendapat makanan yang cukup. Sebab berdasarkan data dari FAO bahwa dari 8 miliar manusia yang di bumi ini, 1 miliar itu susah kepada makanan, kepada pangan, ya, yang karena tanpa adanya pangan yang baik, ya bangsa kita nggak akan bisa maju.
1: Betul.
0: Ya, kelaparan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap bangsa Indonesia bukan main. Luas tanah kita sekitar 100 juta hektar. Kalau dengan laut dua kalinya, laut itu sekitar 200 juta hektar. Kemudian sinar matahari panjang tahun. Kemudian curah hujan sangat tinggi, beberapa daerah 1000 mm per tahun, yang paling kering pun 300 mm per tahun. Padahal di gurun, gurun Sahel, gurun Saklampakan, gurun Gobi, itu di bawah 300. Jadi kita tanah cukup, air hujan cukup, sinar matahari sepanjang tahun. Jadi seharusnya kita bisa ngasih makan pada seluruh umat manusia, rakyat Indonesia.
1: Betul.
0: Ya, ya. Jadi itu dulu intinya harus kita pegang. Jangan dipikir mempertinggi hasil dari hasil panen produktif lebih banyak. Padahal itu satu sisi. Sisi lain adalah keberlanjutan atau ekologi. Produktivitas harus bergandengan dengan keberlanjutan. Basic yang paling dasar yang disebutkan dalam kitab suci itu adalah ketersediaan air.
1: Betul.
0: Adalah menanam pohon. Ya. Dan yang paling tepat dalam satu tahun bisa beres adalah menanam bambu. Jadi air hujan segala macam diserap, disimpan sebagai cadangan di bawah bambu itu. Jadi kalau kita banyak mohon nanam pohon bambu, biasa aja nanti 5 tahun kemudian di bawahnya itu keluar mata air. Kita start dengan cadangan air. Nah, baru dari cadangan itu, air yang cukup, baru kita bisa cocok tanam. Jadi gembur,
1: betul. Subur,
0: produktif. Nanam, ya kan? Dari nanam itu nanti kita akan menghasilkan panen. Dan dimakan. Kalau lebih dijual, ya, untuk kesehatan, untuk pendidikan. Baru sedikit-sedikit negara kita bisa maju.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Kaum Dangu, jajaran kepolisian berhasil mengamankan seorang tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap pengendara mobil berplat nomor B yang sempat viral di media sosial. Ini peristiwa tersebut tuh kemarin-kemarin sempat viral ya, Kaum Dangu, di Instagram, kemudian juga TikTok, di mana peristiwa tersebut terjadi di kawasan Dago yang saat suasana euforia perayaan gelar juara Persib beberapa waktu lalu. Jadi kalau tadi itu kabarnya tuh membahagiakan nih tentang Persibnya, ini tuh malah membuat kecewa sih ya, karena Bandung itu kan terkenal orang-orangnya tuh yang ramah, yang baik gitu, someah, kasadayana tuh ya. Ini malah ada oknum-oknum yang justru menghancurkan image baik tersebut gitu dengan melakukan pemalakan terhadap warga Jakarta yang sedang berkunjung ke Bandung. Dan Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan bahwa pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan juga saat ini tengah diproses penyidikannya yang juga sedang berlangsung di Polsek Coblong karena lokasi kejadian berada di wilayah hukum tersebut. Dalam kasus ini tersangka dijerat dengan pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang mengatur tindak pidana pemerasan. Kasus tersebut juga mencuat setelah rekaman kamera dashboard atau dashcam pemilik pengendara mobil tersebut ini beredar luas di sosial media, Kaum Dangu. Bahkan dalam video tersebut, seorang pria terlihat menghentikan kendaraan berplat nomor B dan meminta sejumlah uang kepada pengemudi. Pelaku juga bahkan diduga meminta uang sebesar Rp50.000 serta mengancam akan merusak kendaraan apabila permintaannya tidak dipenuhi. Karena merasa terancam, kemudian pengemudi akhirnya memberikan sejumlah uang sebelum melanjutkan perjalanan. Nah, saat ini juga Kaum Dangu, penyidik masih terus mendalami kasus tersebut guna melengkapi berkas perkara dan memastikan ada atau tidaknya unsur pidana lain dalam peristiwa tersebut. Dan polisi juga mengimbau masyarakat untuk segera melapor apabila mengalami atau menyaksikan tindakan serupa. Wah, Kaum Dangu, kalau sudah mendengar tindak pemerasan, kekerasan gitu ya, rasanya itu tidak mencerminkan Bandung ya. Semoga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di sekitar kita ya, Kaum Dangu, dan semoga ini juga bisa dijadikan pembelajaran oleh oknum tersebut.

Rumah Inggit Garnasih. Inggit Garnasih adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Inggit dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul. Seperti Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Inggit, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi. Tidak banyak ornamen atau benda peninggalan di dalamnya, tapi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pernah terjadi di sini. Rumah yang saat ini menjadi bangunan cagar budaya, berukuran 270 meter persegi, terletak di Jalan Ciatil nomor 8 Kota Bandung atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Inggit Garnasih, berjarak hanya 500 meter saja dari Monumen Bandung Lautan Api. Lingkungan rumah Inggit telah berubah. Sekarang ia dikelilingi pasar dan pertokoan. Meski begitu, bangunan bersejarah ini terjaga dengan baik dan tidak banyak

Kaum Dangu, terima kasih untuk Anda yang sudah menemani Rizka selama 1 jam tadi. Dan kini sudah jelang pukul 3 sore, itu artinya sudah waktunya memasuki Pro Dangdut ya. Untuk yang Anda yang ingin request boleh sekali, karena nanti masih ada Teh Ros yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 5 sore. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
1: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
0: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat sore kaum dangu di mana saja Anda berada. Yang saat ini tentunya Anda masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz yang tentunya juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dalam Pro Dangdut di sore hari ini saya Rosyanti Mustika menemani Anda hingga jelang pukul 17 nanti ya, menghadirkan lagu-lagu dangdut yang Anda request, kemudian juga dangdut klasik yang sudah kami siapkan yang bisa Anda dukung. Dua lagu telah kami hadirkan membuka perjumpaan kita ya. Tadi ada dari suaranya Rita Sugiarto, Sesal, dan juga Sembilu dari Vita Alvia. Nah, untuk Anda kaum dangu yang mau request dan juga dukung dangdut klasiknya, untuk dangdut klasik di sesi satu ini ada dua lagu yang sudah kami siapkan yang bisa Anda dukung ya. Ada dari suaranya Maggie Z, Gubuk Bambu ya. Nah, dan juga baik, jadi di sesi satu ini ada satu aja ya lagu dangdut klasiknya ya. Ada Maggie Z, Gubuk Bambu di sesi satu ya. Yuk, untuk Anda yang mau request dan dukung dangdut klasiknya boleh melalui line telepon di 7218075 atau juga bisa melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150. Sudah ada yang masuk di 7218075, saya terima dulu. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Bang Edo.
1: Alhamdulillah, syukurillah.
0: Semangat banget Bang Edo.
1: Iya dong, harus semangat.
0: Apakah karena cuaca di Bandar Lampung sekarang sedang panas?
1: Asli panas.
0: Oh ya ampun, kalau di Bandung sini lagi mendung, tadi udah hujan gerimis melanda hati.
1: Ya, melanda hati. Kalau sini mah aduh.
0: Panas gitu ya.
1: Panas, betul, panas sekali.
0: Oke deh, enggak apa-apa ya, panas cuaca asal jangan panas hati ya.
1: Gak apa-apa teh. Yang penting pro dangdut, dangdut adalah kita.
0: Sampai tiga kali pro dangdutnya. Semangat ya, banget sih Bang Edo.
1: Ya harus gitu teh.
0: Kenapa nih? Apakah karena ada pundi-pundi rupiah yang...
1: Kalau pundi-pundi belum teh ini teh. Alhamdulillah masih... seperti biasa
0: saya. Masih seperti biasa, gak apa-apa. Nanti juga luar biasa.
1: Amin ya Allah. Yang penting berusaha teh.
0: Nah, iya dong, kan manusia itu harus berusaha.
1: Ya, betul.
0: Bener banget. Bang Edo mau lagu apa ini?
1: Kerinduan DA teh.
0: Kerinduan apa?
1: Yang nyanyi Ridwan, Ridwan DA.
0: Oh, coba aku cari dulu ya. Kerinduan.
1: Bukan kerinduan.
0: Apa?
1: Yang nyanyi Ridwan DA.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya itu lupa teh, cinta apa ya teh? Aduh.
0: Ridwan DA. Apa ya?
1: Cinta dalam mimpi, cinta sebatas mimpi ya.
0: Ridwan Lida.
1: Ya Lida.
0: Ridwan Lida, cinta apa adanya.
1: Oh, cinta apa adanya. Ya itu deh.
0: ini nih yang bikin pusing request tapi judulnya lu enggak tahu.
1: Ya, jadi biar pusingnya itu dibagi-bagi gitu.
0: Cinta apa adanya.
1: Kalau
0: aku mah cinta ada apanya?
1: Emang harus pakai duit soalnya.
0: Iya dong, nggak bisa makan kalau pakai cinta.
1: Benar, kalau harus main harus pakai duit soalnya.
0: Ya iyalah.
1: Betul emang.
0: Bang.
1: Ya.
0: Dangdut klasiknya Maggie Z ya, Gubuk Bambu ya.
1: Wow, bubuk cinta yang selalu meracuni.
0: Lagu apa itu?
1: Nggak tahu, bubuk cinta.
0: Aneh emang, ini suka mengarang bebas nih.
1: Untung gak direktet teh.
0: Soalnya apa coba Bang, gak ada pilihan lain. Karena yang satunya lagi tadi udah keputer di awal, Rita Sugiarto, Sesal.
1: Kenapa kok gitu teh?
0: Entahlah, ini komputernya kayaknya lagi ada gangguan.
1: Kirain di Bandung udah gak ada lagu klasik lagi.
0: Enggak, ternyata lagunya loncat, pengen muter pertama.
1: Oh, mungkin dia nggak mau emang teh.
0: Iya.
1: Sekarang udahlah.
0: Iya.
1: Namanya buatan orang.
0: Benar. Benar. Kan orang juga suka error ya.
1: Nah itu.
0: Makanya komputer juga ya, namanya juga buatan. Benar.
1: Mungkin dia lelah teh. Dari jam 5.
0: Kayaknya lelah dia teh.
1: Iya, benar.
0: Ya udahlah ya, biarinlah ya.
1: Nggak apa-apa teh, semangat aja teh.
0: Aku mah semangat deh, harus dong.
1: Rizka sendiri.
0: Sendiri, Rizkanya udah pulang.
1: Oh. Gitu. Teh, pros satu itu ini ya, ada nama cinta ya teh.
0: Apa?
1: Pros satu ada nama cinta ya teh.
0: Cinta.
1: Ya.
0: Ada emang, cinta di perempat juga suka masuk.
1: Oh iya ya.
0: Iya.
1: Oh, pantesan aku pas telepon tuh kayaknya nggak asing dengan suaranya itu teh.
0: Oh, modus nih.
1: Hanya kita aja sih teh. Enggak, pas waktu itu masukkan di sebelah. Siapa ya? Aku cinta. Oh, teh cinta. Kata gimana saya sehat. Ternyata kalau di sebelah itu. Yang angkatnya beda dulu ya teh, baru disambung ke dalam.
0: Iya, ada gatekeeper, itu istilahnya gatekeeper tuh.
1: Harus gitu teh.
0: Iya, emang harusnya gitu. Kalau di Pro 4 mah nggak ada, langsung to the point aja, langsung sama penyiarnya.
1: Soalnya Pro 4 ini emang selalu the best pokoknya. Bener lah.
0: Iyalah.
1: Tapi sebenarnya emang harus ingin loh teh, langsung ke penyiarnya gitu teh.
0: Enggak, memang harusnya ada dulu, ada gatekeeper dulu, memang idealnya begitu Bang.
1: Oh gitu, pantesan kataku kok aku kaget ya, ini dengan mana Bang, aku mau ngomong ke Bang Alan. Oh ntar ya Bang aku sambungin, oh gitu ya teh ternyata.
0: Gitu, idealnya emang harusnya gitu Bang.
1: Harusnya ya.
0: Tapi karena di Pro 4 enggak ada orang, kurang orangnya.
1: Curhat.
0: Iya, emang kenyataan ini mah bukan curhat.
1: Emang iya, soalnya cuma berapa orang, harusnya orang 7 gitu teh.
0: Iya.
1: Jadi dia apalagi di situ kan sampai jam 12 kan. Kalau di sini mah sampai jam 10 teh.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Cuma sampai jam 10 doang.
1: Jam 5. Bukan yang siaran maksudnya jam 5 sampai jam 8.
0: Oh iya.
1: Jam 8 sampai jam 3 kan. Kok jam 5? Salah. Jam 5 sampai jam 10. Jam 10 sampai
0: jam 2.
1: 13. Enggak, sampai jam 3.
0: Oh iya.
1: Nah, kalau teteh kan dari jam 5 sampai jam 12 kan?
0: Iya, kan ini jadi ada 3 day part kalau di Pro 4. Kalau di yang lain ada 4 day part, Bang.
1: Iya, benar, harusnya 4.
0: Ya, gimana teh. Lagi? Heeh, enggak apa-apalah.
1: Salamnya untuk sedayana teh.
0: Sedayana.
1: Oke.
0: Udah enggak usah sedih kok, kita juga happy kok, Bang. Sebel banget sih.
1: Ya udah, sama tetehnya semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Rezekinya sekeluarga.
0: Amin.
1: Teteh sekeluarga semoga dijabah sama Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Terima kasih tetehku.
0: Baiklah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih Bang Edo di Bandar Lampung ya. Bang Edo pengen lagunya Cinta Apa Adanya katanya ya, dan dangdut klasiknya Gubuk Bambu Maggie Z. Baiklah. Yang lainnya yuk, yang masih mau request dan dukung dangdut klasiknya di 7218075 atau juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150. Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekarang neng Ros.
0: Mohon abah.
2: Aduh, nuju panas. Kayak tukang bakso ngalangkung.
0: Muhun.
2: Kalau kebuki hesang keluar
0: mengos. Nggak baso abah?
2: Nggak baso.
0: Eh, ari patuangan anak atau setekunan naon ayeuna mah?
2: Ah, kamari ge emi ngaja we.
0: Eh, aduh tapi damang.
2: Alhamdulillah teu karaos.
0: Takeun sing janten landong we abah lah.
2: Ti dinten Jumaah alim kana sangu ye.
0: Eh, kumaha atuh?
2: Alim kana sangu naon teh aya telor di kulupnya.
0: Mohon. Tina naon lah anu penting mah abah damang gitu.
2: Singkong keju tanu raotnya.
0: Aduh, buguh we atuh.
2: Alhamdulillah. Ini tukang baso.
0: Mhm.
2: Wah, dinten nitri baso ye Neng Ros.
0: Gitu.
2: Aduh, di kahadang dia.
0: Aduh. Kade ah singnya pokoknya mah sing damang abah ah.
2: Alhamdulillah mun. Atuh nuhun pidoanya.
0: Mohon.
2: Kang sidoakeun. Atuh kamari mah da din barin din dan mangyu bade mangung teu cios da kabujeng ka.
0: Kitu.
2: Kabujeng ka ieu ka bante.
0: Mohon.
2: Aduh. Meni haneueun Neng Ros.
0: Keun piurang istirahat teulam.
2: Piurang istirahat teuranya mohon.
0: Mhm.
2: Ah, ieu mah tawis mancen mah teh cucuku Bang Edo nya.
0: Mohon.
2: Di Bandar Lampung semoga sehat walafiat Bang Edo. Panjang umurnya, banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Atuh Neng Ros ini sehat.
0: Mm-hmm.
2: Keluarga sadayana saroleh solehahnya.
0: Amin, amin.
2: Disiwerkeun di Cina, ditebihkeun tina musibah Neng Rosnya.
0: Amin.
2: Mun sadayana we dikintun atuh Pak Ilham jasa sok lebet teh nya.
0: Mohon.
2: Urang Jawa Barat mah sadayana dikumkeun Neng Rosnya.
0: Mm-hmm.
2: Itu sok manco mamaan.
0: Oh sok atuh bah kantenan.
2: Mamaan sok manconya diutari di Jakarta cenah.
0: Di Australia rupi nama.
2: Diutari kanehnya.
0: Mohon.
2: Suruh jang da diutari mah pangeten wengi atuh sana pening enjing ngene teh nya.
0: Mohon.
2: Mohon ah kitu na pangana sadayana Neng Ros.
0: Mhm.
2: Guna pami aya.
0: Haun bah.
2: Teringat selalu.
0: Teringat selalu, siap.
2: Selalu.
0: Teringat selalu, mohon. Dangdut kasih lirik nama, iya weh nyebahnya, gubuk bambunya.
2: Kamu ngarojong weh lagu namanya.
0: Siap.
2: Mohon hatur nuhun Neng Ros.
0: Mohon sami-sami.
2: Manggap, ada baso Neng Ros.
0: Aduh atos wareg bah, nuhun.
2: Ada, dia wareg di mangkok dalam. Mohon mangga, assalamualaikum.
0: Mangga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun abah janggot di sadu soreangnya lagu nate hoyong. Teringat selalu cena abah mama enggak diantos lagunanya abahnya. Yang lainnya ya di 7218075 sudah ada yang masuk lagi. Saya terima. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Aduh ini orang Samarinda ya.
3: Ya.
0: Bang Ari apa kabar?
3: Baik.
0: Baik. Bang Ari gimana cuaca di sana Bang?
3: Panas.
0: Panas. Biar adem mau lagu apa nih Bang?
3: Ayu Ting Ting.
0: Apa tuh?
3: Sambalado.
0: Sambalado, baiklah. Dangdut klasiknya dukung yang Maggie Z ya Bang?
3: Ya.
0: Baik. Mau dikirim buat siapa nih lagunya Bang?
3: Semuanya aja.
0: Semuanya aja, baik. Ditunggu lagunya ya Bang?
3: Ya.
0: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ari di Samarinda ya. Lagunya pengen dari Ayu Ting Ting, Sambalado. Baiklah, ditunggu lagunya ya Bang Ari. Baik, yang lainnya yuk, yang masih mau request dan dukung dangdut klasiknya boleh ya di 7218075 atau boleh juga di nomor WhatsApp kami 0811-2001540 ya. Dangdut klasiknya Gubuk Bambu Maggie Z. Kalau misalkan belum ada yang lainnya yang masih mau request dan dukung dangdut klasiknya, saya akan hadirkan ya lagunya yang sudah di request ya. Ada lagu yang di request oleh Bang Edo dari suaranya Ridwan Lida ya. Lagunya Cinta Apa Adanya. Kemudian lagu Teringat Selalu yang direquest oleh Aba Janggot. Dan juga lagu Sambalado ya yang direquest oleh Bang Ari. Baik, saya langsung hadirkan lagunya untuk Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Tiga lagu sudah dihadirkan ya, yang sudah Anda request. Ada Cinta Apa Adanya tadi yang di-request oleh Bang Edo, kemudian Teringat Selalu yang di-request oleh Abah Janggot, dan juga Sambalado yang di-request oleh Bang Ari ya. Dan tentunya untuk Anda yang masih mau request dan dukung dangdut klasiknya masih bisa ya. Yuk, boleh melalui line telepon di 7218075, kemudian juga bisa melalui nomor WhatsApp kami di 0811200154. Dangdut klasiknya ada dari suaranya Maggie Z ya, Gubuk Bambu. Boleh nih, masih ada waktu untuk Anda ya, menemani Anda di mana saja Anda berada. Lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Kalau belum ada yang lainnya nih yang masih mau request, saya akan hadirkan lagu yang selanjutnya. Ada dari Trio Macan nih, Bunga ya. Ada juga dari Anggun Pramudita, Golek Liane. Kami hadirkan untuk Anda nih di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.

Kali ini ada trio macan. Artinya trio macan tiga-tiganya manis dan cantik. Ada Vira, ada Elo, ada Nanda. Tetap bergoyang, kita berdendang. Tareses! Semong!

0: Iya, saya.
1: Sekarang lagi di Jakarta ya? Ngapain? Kok aku gak diajak? Pasti jualan buah.
0: Iya, jualan buah yang seger kayak aku.
1: Ih, aku tahu. Pasti semongko. Bener gak?
0: Betul.
1: Bima Dara, tarik semongko.

0: Anggun.
1: Iya Kakak Rido.
0: Kamu kan sekarang udah di Jakarta, gimana semongkonya? Laris ya?
1: Laris, karena kan emang seger kayak aku, manis lagi.
0: Ih, uwak.
1: Emang manis.
0: Tareses, semongkonya.

0: Kampungku terkena tsunami beberapa tahun silam. Waktu itu kami tidak siap sehingga banyak keluarga dan kawan-kawanku menjadi korban. Namun sekarang kami sudah tahu apa itu tsunami dan bagaimana bersiap diri agar bisa selamat darinya. Dan aku harap kalian juga mempersiapkan diri sebaik aku. Assalamualaikum, Nek.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu nenekku. Nenek tidur di kamar terluas agar lebih mudah saat evakuasi bencana. Untuk siaga tsunami, hal penting yang harus kita siapkan adalah tas evakuasi. Tas evakuasi berisi beberapa peralatan ketika darurat. Ada pakaian, makanan, minuman, kotak obat, radio, baterai cadangan, map plastik yang berisi dokumen penting, buku beserta alat tulis, korek api, dan lilin, juga senter. Anda sebaiknya tidak membawa barang berlebihan di dalam tas. Usahakan tas evakuasi siap dibawa dalam keadaan ringan. Jangan lupa, di sekitar tempat kita membuat rambu-rambu petunjuk arah untuk menuju tempat evakuasi sementara. Tidak semua bangunan dapat menahan terjangan gelombang tsunami. Bukit dan dataran tinggi yang terjadi secara alami juga bisa menjadi tempat yang tepat untuk evakuasi sementara.
2: Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya, kita sekarang sudah ada sarana dan prasarana siaga tsunami. Ada sirine yang dipakai untuk tanda kita harus melakukan evakuasi. Ada rambu-rambu dan petunjuk yang harus kita ikutin dengan tertib untuk menuju tempat evakuasi sementara. Kita harus tahu dengan baik rambu-rambu itu semua, supaya kita semua bisa selamat.
0: Kita harus siap siaga, karena tsunami dapat terjadi setiap saat tanpa kita duga.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Rompat, suara budaya Bandung.

pencemaran laut adalah peristiwa masuknya partikel kimia, limbah industri, pertanian dan perumahan, kebisingan, atau penyebaran organisme invasif atau asing ke dalam laut yang berpotensi memberi efek berbahaya. Pencemaran laut tidak dapat dipandang hanya sebagai permasalahan yang terjadi di laut, karena lautan dan daratan merupakan satu kesatuan ekosistem yang tidak dapat dipisahkan dan terpengaruh satu dengan yang lainnya. Kegiatan manusia yang sebagian besar dilakukan di daratan, disadari atau tidak, secara langsung maupun tidak langsung, berdampak terhadap ekosistem di lautan. Penyebab dari pencemaran laut adalah pencemaran oleh minyak, pencemaran oleh logam berat, pencemaran oleh sampah, pencemaran oleh pestisida, pencemaran akibat proses eutrofikasi, pencemaran akibat polusi kebisingan. Stop buang sampah ke laut. Jangan buang puntung rokok di sekitar laut. Jangan meninggalkan tali pancing, jala, atau sisa sampah dari kegiatan memancing di laut. Dan kurangi penggunaan plastik. Karena lautan mengatur suhu bumi, laut adalah rumah bagi jutaan spesies. Laut membantu mengurangi kadar karbon dioksida di atmosfer, lautan sebagai sumber air, dan lautan mengurangi potensi bencana alam. Setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Salah satunya melalui lagu daerah seperti Manuk Dadali, yang merupakan lagu daerah Jawa Barat, diciptakan oleh Sambas Mangundikarta, melukiskan keperkasaan burung Garuda dengan lampu.

Barat, Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum Dangu di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung. Dan tentunya saat ini kami menghadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda ya. Dan sebelum kami lanjutkan lagu-lagu pop Sunda ya, kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Kita akan hadirkan sorotan sore ya. Dan tentunya saat ini kita akan ngobrol tentang seputar TPS Ciwastra ya, yang katanya tumpukan sampahnya sudah banyak sekali. Dan kita akan ngobrol dengan salah satu warga Ciwastra yang tentunya sudah ada di ujung telepon saat ini. Baik, kita langsung ngobrol saja. Di sini sudah ada Kang Hilmi ya. Assalamualaikum Kang Hilmi.
2: Salam.
1: Baik, selamat sore.
2: Sore Kak
1: Mbak. Iya, saya dengan Rosianti Kang di Pro 4 nih. Baik.
2: Iya, Teh.
1: Kang Hilmi ini warga daerah Ciwastra ya.
2: Di Rancaburang Teh, arah ke Ciwastra.
1: Oh iya, masih seputaran Ciwastra ya.
2: Baik.
1: Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih di Pro 4 nih Kang Hilmi terkait dengan di daerah Ciwastra ya, sebagai Kang Hilmi sebagai warga yang sudah cukup lama tinggal di daerah Ciwastra ya, seputaran Ciwastra. Ini bagaimana nih Kang Hilmi melihat perkembangan kawasan ini dari tahun ke tahun?
2: Ya kalau saya lihat sih mulai makin ramai ya Teh, soalnya apalagi sudah ada beberapa daerah-daerah penting gitu di sekitar Ciwastra kayak Stadion GBLA, terus ada KCIC gitu. Betul. Kan juga arah-arahnya kurang lebih lewat situ, jadi dari jalanannya gitu dan lingkungannya semakin lumayan ramai.
1: Semakin ramai gitu. Ya Kang Hilmi ya. Nah, salah satu isu yang sempat menjadi perhatian adalah tentang sampah nih Kang Hilmi di kawasan Ciwastra. Nah, sejauh mana nih dampaknya dirasakan oleh warga sehari-hari termasuk oleh Kang Hilmi sendiri?
2: Kalau saya, kalau yang pasti sangat mencolok sih itu ya Teh, baunya ya Teh, terutama kalau soal sampah Teh gitu, apalagi kalau sempat, apalagi kalau pas lagi hujan gitu kan, sampah tambah genangan air gitu kan juga lumayan menyengat gitu baunya itu Teh gitu.
1: Baik.
2: Walaupun bukan saya nggak, bukan yang sering banget ke pasar, cuman buat yang lewat-lewat pun tetap lumayan cium gitu Teh.
1: Oh, jadi dampak dari penumpukan sampah yang beberapa waktu lalu ini Kang Hilmi, jadi yang dirasakan adalah memang baunya ya, apalagi kalau hujan. Jangankan yang ke pasar, untuk yang lewat saja di depannya ini udah tercium sekali baunya menyengat begitu Kang.
2: Iya
1: Kang. Nah, baik. Nah, terkait dengan hal ini nih Kang Hilmi, mendengar ini akan ada teknologi yang bisa mengolah sampah langsung di lokasi nih. Apakah ini memberikan harapan baru bagi warga termasuk bagi Kang Hilmi sendiri?
2: Ya tentu aja Teh, soalnya kalau ada alat pengolahan sampah yang baru kan harapannya biar sampahnya itu nggak sampai menumpuk gitu, bisa langsung sebagian langsung diolah, walaupun pasti belum bisa 100% ya, cuman minimal bisa mengurangi tumpukannya dan apa, dan mulai menghilangkan masalah-masalah yang timbul akibatnya gitu.
1: Baik. Nah, jadi tentang hal ini, kalau misalkan ada teknologi yang bisa mengolah sampah langsung di lokasi ini, mungkin masyarakat ini sangat menyambut baik begitu ya Kang Hilmi ya, karena itu mungkin bisa mempercepat penanggulangan sampah begitu ya, tidak menumpuk sampai banyak banget sampai baunya bisa menyengat begitu. Nah, tapi Kang Hilmi ini pernah dengar nggak sih di sekitar Kang Hilmi, ini warga-warga di sekitar Kang Hilmi yang mungkin mulai membicarakan atau menyambut positif kehadiran teknologi ini?
2: Kalau sempat-sempat dengar sih, dengar gitu dari beberapa orang gitu sih.
1: Sama tanggapannya seperti Kang Hilmi?
2: Sama. Ya, tanggapannya alhamdulillah sih positif gitu.
1: Baiklah.
2: Terus
1: jadi,
2: juga bisa buat motivasi juga biar dari masing-masing minimal coba-coba minat-minat dikit lah gitu, walaupun bisa belum optimal gitu, yang penting udah ada udah ada motivasi gitu biar ngurangin sampah gitu.
1: Baik, walaupun mungkin belum terrealisasi tapi rencana ini sangat diharapkan dan disambut positif begitu ya oleh warga ya.
2: Nyata.
1: Nah, Kang Hilmi sendiri ini kan sebagai perantau ya Kang ya? Atau yang memilih tinggal di Bandung tentunya. Nih, gimana nih Kang Hilmi melihat semangat gotong royong masyarakat di dalam menghadapi persoalan lingkungan seperti sampah nih di tempat Kang Hilmi, gimana?
2: Alhamdulillah bagus sih Teh gitu. Soalnya udah beberapa waktu yang lalu juga mulai ada regulasi-regulasi gitu yang kayak tiap rumah harus benar-benar memilah, kalau yang sampah organik nanti ditaruh dikumpulin di ada titik tertentu gitu tiap RW gitu. Terus juga yang sampah anorganik itu juga bisa agak-agak dipisah dengan yang organik gitu. Udah bagus.
1: Oh, baik. Itu sudah ada ya penanganan di masyarakat di lingkungan sekitar Kang Hilmi sendiri begitu ya. Salah satunya dengan memilah sampah begitu ya.
2: Dan bikin apa khusus tempat khusus buat sampah yang udah dipilah gitu.
1: Baik, dan gitu. Ada tempat khususnya. Nah, ini mungkin apakah ada budaya atau kebiasaan dari kampung halaman Kang Hilmi nih, ya, yang menurut Kang Hilmi ini bisa diterapkan untuk membantu menjaga kebersihan lingkungan di perkotaan gitu. Ada budaya yang mungkin belum dilakukan di sini tapi sudah di kampung halaman Kang Hilmi.
2: Kalau dulu kan saya dari Jogja ya Teh, dari Jogja itu ada, walaupun bukan resmi dari pemerintah, cuman emang banyak yang apa masyarakat tuh yang emang udah berinisiatif sendiri gitu. Terutama sempet juga Jogja kan beberapa waktu lalu juga darurat soal sampah juga gitu. Nah, jadi masyarakatnya itu udah banyak yang inisiatif. Salah satunya ada yang apa membuat kayak titik-titik pengumpulan sampah sendiri gitu Teh. Buat untuk dikelola lebih lanjut gitu, terutama khususnya buat sampah-sampah yang bisa didaur ulang gitu.
1: Oh, jadi itu sudah berlangsung nih di kampung halaman Kang Hilmi ya.
2: Dan itu enggak cuman organik anorganik, bahkan yang sampah-sampah anorganik pun masih udah dikelompokkan juga gitu. Jadi dan plastik, ada yang plastik bening, ada yang plastik jajan gitu, yang ada apa istilahnya kayak multi layer gitu. Terus yang kotak sabun sama botol PET itu beda lagi gitu. Nah, itu jadi kayak udah dikasih informasi gitu pembagian-pembagiannya. Jadi masyarakat tinggal kurang lebih sekitar 1 bulan sekali nanti ada titik pengumpulannya gitu.
1: Jadi setiap jenis sampahnya itu dipilah begitu ya Kang, dan tentunya itu sudah ada tempatnya masing-masing, sampai plastik pun yang memiliki beberapa jenis itu dipilah lagi begitu ya Kang. Baik. Nah, harapan Kang Hilmi nih untuk Ciwastra dan Kota Bandung ke depan, terutama terkait dengan pengelolaan sampah nih dan kualitas lingkungan hidup, apa harapan Kang Hilmi?
2: Ya, semoga pengelolaan sampah bisa terus ditingkatkan, dan sebagai masyarakat juga semoga banyak yang mulai terpancing juga gitu Teh buat melakukan pengelolaan dari diri pribadi masing-masing gitu. Soalnya menurut saya walaupun regulasi pemerintah penting, namun dari diri kita masing-masing juga penting untuk memulai gitu, dari pilih dari sampah-sampah kecil yang kita punya aja dari kita hasilkan tiap hari aja gitu, mulai dari yang kecil-kecil dulu gitu.
1: Ya, baik. Dan tentunya ini yang disampaikan oleh Kang Hilmi ini adalah tentunya mungkin bukan hanya dari pihak pemerintahnya saja yang mungkin nanti akan mengelola sampah, tapi kesadaran dari setiap masyarakatnya juga harus dibangun begitu ya Kang ya. Untuk menyadari bahwa untuk menjaga lingkungan itu adalah tanggung jawab bersama gitu ya.
2: Iya, betul. Iya.
1: Baik, Kang Hilmi, terima kasih sekali atas waktunya dan juga sudah menyampaikan apa yang terjadi dan dirasakan oleh Kang Hilmi sebagai warga Ciwastra ya Kang ya. Semoga penanganan cepat dilakukan ya Kang Hilmi, dan tentunya pengelolaan sampah ini semoga bisa berjalan dengan baik seiring dengan kesadaran dari masyarakat setempat. Hatur nuhun Kang Hilmi atas waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum. Baik, Kam Dangu, di mana saja Anda berada, demikian kita telah ngobrol-ngobrol ya di sorotan sore ini dengan Kang Hilmi, salah satu warga di daerah Ciwastra ya, yang tentunya besar harapan dari Kang Hilmi mewakili ya warga Ciwastra dan juga mungkin banyak lagi di tempat yang lainnya yang memiliki kondisi seperti di Ciwastra ya, penumpukan sampah yang menggunung di pasar-pasar dan pengelolaannya belum dikelola dengan baik dan masih menunggu untuk bisa segera gitu kan dilakukan, bagaimana caranya sampah-sampah yang menumpuk ini cepat bisa teratasi. Dan bahkan semoga saja tadi sudah ada rencana untuk mengelola sampah di tempat begitu ya, dengan mungkin dengan cara apapun, yang penting pengelolaan sampahnya ini bisa cepat diselesaikan ya. Baik, kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda di Perempat Suara Budaya Bandung ya, dalam acara Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.
0: Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi bencana.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Indonesia memiliki dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Seringkali di Indonesia mengalami kondisi di mana musim kemarau lebih panjang dari biasanya, yang dapat mengakibatkan kekeringan di beberapa daerah. Ada beberapa cara mengatasi kekeringan. Pertama, dengan membuat embung atau penampung air hujan yang dapat digunakan sebagai penyedia air ketika musim kemarau panjang. Kedua, dengan cara mencegah waduk mengalami pendangkalan, karena dapat mengurangi kapasitas air dan waduk akan menjadi cepat kering. Lakukan penghijauan di daerah hulu sungai disertai dengan pengurangan konversi lahan. Kemudian, sebaiknya berikan peringatan kepada masyarakat bahwa akan terjadi kemarau panjang, agar masyarakat bersiap untuk mencari cara mengatasi kekeringan. Untuk para petani, dapat mengatasi kelangkaan air dengan memompa air dari sungai atau sumber-sumber air sekitar.

0: Ayun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Sedang apa kamu, Mina?
1: Anu, Bu.
2: Jadi, diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita, ya?
1: Iya, maaf, Bu.
2: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
1: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
3: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kaum mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih telah menemani kami di Perempat RRI Bandung AM 540 kHz. Di edisi malam hari ini, hari Rabu ya, 3 Juni 2026, saya Anu Mugia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah tadi di Perempat Siang, rekan Rosyanti Mustika menemani Anda. Bagi Anda, kaum muslimin wal muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih ditemani dengan lantunan lagu-lagu Sunda Parahyangan dalam sajian acara Ngalang Layung Kaum Dangu akan menemani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.
6: Perempat Suara Budaya Bandung.
7: Ngalang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan megalitikum di Jawa Barat. Tepatnya berada di perbatasan Dusun Gunung Padang dan Panggulan, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Luas kompleks utamanya kurang lebih 900 meter persegi, terletak pada ketinggian 885 meter di atas permukaan laut. Areal situs ini sekitar 3 hektar, menjadikannya sebagai kompleks unden berundak terbesar di Asia Tenggara.

0: Jun, Barudak, are you ready? Siap-siap euy, anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung. Layung.

sepeda atau goes saat ini semakin marak di kalangan masyarakat, baik itu orang tua, anak muda, dan anak-anak. Olahraga ini memberikan kesenangan tersendiri di kala dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Menggunakan masker tetap diwajibkan ketika seseorang bersepeda, karena masker dapat mengurangi udara yang masuk ke paru-paru. Pesepeda tidak boleh terlalu berlebihan mengendarai sepeda, karena hal ini akan mengakibatkan kelelahan. Lakukan bersepeda dengan kecepatan sedang-sedang untuk bersenang-senang saja. Bila seorang goeser masih dapat berbicara jelas dengan teman lainnya, ini berarti dia tidak dalam kelelahan. Ada keseimbangan antara kebutuhan oksigen dan latihan. Bersepeda juga memiliki resiko jika terjatuh. Oleh karena itu, setiap goeser tetap diminta agar melengkapi diri dengan alat pelindung, yaitu helm. Dan tetap jaga jarak antar pesepeda juga perlu diperhatikan. Pemberian jarak bukan hanya dengan rombongan, namun juga saat berpapasan. Selain itu, di masa pandemi ini niatkan diri jangan sampai kita tertular dan menularkan COVID-19 pada orang lain.

anu buka 24 jam dina sapoena, tangtuna bisa didongdon iraha wae. Basisir Tanjung Baru biasana pinuh ku wisatawan nyaeta dina saban akhir minggu. Basisir Tanjung Baru perenahna aya di Laut Jawa, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Eta tempat jadi pangjugjugan para wisatawan, utamana anu hayang ngarasakeun suasana alam basisir jeung kaendahanana. Basisir Tanjung Baru kiwari jadi salah sahiji ikon pikeun Karawang, utamana pikeun naekeun penghasilan asli daerah. Warta Pamungkas. Basisir Pondok Bali di Subang mangrupa objek wisata basisir anu perenahna di Jalan Raya Ciasem, Desa Mayangan, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang. Basisir Pondok Bali mibanda kaendahan jeung panorama anu teu eleh ku basisir-basisir sejena di Jawa Barat. Anu jadi ciri basisir Pondok Bali nyaeta amparan keusik anu bodas di sapanjang basisir. Rupa-rupa kagiatan bisa dilakukeun ku para wisatawan saperti ngojay, ngusep di laut, sarta bisa nitenan langsung mangsa panon poe surup. Ngadongdon ka basisir Pondok Bali, baris meunang dua kauntungan, salian kaendahan alamna, oge bisa sakalian nenangkeun diri saperti tafakur jeung introspeksi. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Komdang urengsen be kapi hatur untuyan lagu-lagu Sunda dina acara Ngalang Layung Komdangu. Masih kena diserangan di Proopat RRI Bandung AM 540 kHz. Kanggo salajengna baris nyarangan dina wengi ieu edisi dinten Rebo nya, saban dinten Rebo wengi nyarengan ku runtuyan lagu-lagu irama keroncong lama. Komdangu, irama keroncong lama akan menemani Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Beberapa KW akan kami hadirkan, diawali dengan suaranya Dewi Yul ada Semalam di Cianjur. Siapa tuh yang punya kenangan di Cianjur, mudah-mudahan lagu ini bisa membawakan memori-memori yang telah berlalu, tentunya memori yang indah ya, yang jelek-jelek namun jangan diinget-inget. Ya, tetaplah bersama kami di Dendang Nusantara.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Minahasa.
1: Baya papayangan satanutoro patuala.
0: Artinya, semua usaha atau pekerjaan diharapkan seperti yang dilakukan orang tua. Setiap pekerjaan atau usaha sebaiknya dikerjakan dengan sebenar-benarnya, menurut ketentuan yang berlaku.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
4: Om Dango, di tengah riuhnya modernisasi, ada nih satu tempat ya, Sasakala Garut namanya, hadir bagaikan sebuah oasis yang menawarkan ketenangan sejati. Kenapa? Di destinasi wisata ini berlokasi di Jalan Raya Samarang Kemojang, KM35 Desa Ciparai, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ini menawarkan hamparan hijau yang menyejukkan mata dan menenteramkan jiwa. Jadi kita itu perasaan ada di pedesaan, ya, suasananya kental pisan, udara sejuk, pegunungan yang bersih, ada juga dengan semilir anginnya, pohon enakan, ya. Arsitektur dan tata letak bangunannya ini juga didesain sedemikian rupa agar menyatu dengan alam sekitarnya. Ini yang menariknya, kaum dangu, destinasi wisata ini menawarkan juga petualangan kuliner tradisional. Nah, jantan pami amengantepan, pami-pami itu ayat tuangan tepuguhnya. Nih di sini ini menawarkan makanan khas Sunda. Pokoknya mah rauseun lah, urang asa balik di kajaman baheula. Masaknya juga ada seeng gitu ya. Seperti itu, enggak tahu anak sekarang tahu apa enggak. Nah, mungkin Anda yang mau jalan-jalan berwisata bisa menjadikan Sasakala Garut ini menjadi salah satu pilihan Anda. Ya, masih ditemani oleh kami di Dendang Nusantara di Pro 4 RRI Bandung.

0: kemarin AC pagi-pagi sudah rapih dan semangat kayak gitu. Biasanya juga sok mager Asep mah. Dibangunin temennya susah sampai mata teriak-teriak. Kenapa Asep punya pacar baru ya di sekolah? Sok ngaku ke emak ngaku.
1: Ya apaan hari emak? Sekarang Asep teh udah gak sabar mah pengen ke sekolah.
0: Loh.
1: Asep jadi lebih semangat, fokus dan kuat buat belajar. Tapi bukan karena Asep punya pacar hari
0: ini, Ma. Terus kenapa tuh, Sok?
1: Tahu gak, Ma?
0: Apa?
1: Sekarang sudah ada program makan bergizi gratis dari pemerintah.
0: Oh.
1: Jadi setiap hari di sekolah Asep bisa makan nasi, telur, daging, sayur, sama buah. Pokoknya lengkap pisan.
0: Oh gitu Asep, jadi itu yang bikin Asep jadi lebih semangat teh?
1: Iya mak, biasanya kan kalau Asep gak sempet sarapan di rumah, Asep cuma makan gorengan di kantin. Mana cepet lapar dan susah konsentrasi. Tapi mak sekarang mah Asep merasa lebih kuat buat belajar dan olahraga.
0: Wah, syukurlah pemerintah punya program seperti itu. Kalau Asep makan bergizi tiap hari, mak teh jadi gak khawatir, Sep.
1: Iya, mak. Asep jadi lebih semangat buat ngejar cita-cita Asep.
0: Hebat anak emak. Ingat ya, Sep, makan bergizi itu penting untuk tubuh dan otak kamu. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini ya, Sep ya.
1: Tenang saja, mak. Asep sekarang mah makin semangat buat sekolah. Ya udah tuh, mak. Asep berangkat sekolah dulu ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati, Sep.
2: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.

0: naon iteng, mani gogorowokan kitu atuh.
1: Ih, Akang, alhamdulillah. Si Ujang anak kita di sekolahnya udah ada jatah makan gratis. Itu, Kang, program pemerintah Tea Gening, makan bergizi gratis.
0: Terus?
1: Ya syukur atuh, Kang, jadi uang belanja teh bisa lebih irit. Di rumah mah bisa makan sama garam sama kerupuk aja. Kan makanan yang bergizi mah udah dapat di sekolah gratis lagi, Kang.
0: Eh, Iteng, program makan bergizi gratis itu teh bentuk perhatian dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia agar status gizinya meningkat. Terus biar kita teh tahu lebih jauh tentang gizi, mengurangi beban ekonomi keluarga dalam memperoleh pangan bergizi. Ingat, Iteng, mengurangi. Jadi kita tetap di rumah harus memberi makanan yang bergizi untuk anak-anak kita.
1: Oh, atuh kalau gitu mah kita juga harusnya dikasih makan bergizi gratis atuh, Kang.
0: Iteng, Iteng, program makan bergizi gratis diutamakan untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui yang lebih membutuhkan, Iteng.
1: Oh, gitu.
0: Ya, Iteng, kalau mau kebagian mah sok atuh hamil lagi. Sok, ku Akang dibantuan lah, biar bisa hamil lagi.
1: Hei, tuh hararayang tuh.

0: Pada zaman dahulu kala di daerah Jawa Barat, hiduplah seorang lelaki petani yang sangat kaya. Seluruh sawah dan ladang di desanya menjadi miliknya. Penduduk desa hanya menjadi buruh tani, penggarap sawah dan ladang petani yang kaya itu. Petani kaya itu memiliki sifat kikir. Oleh karena itu, penduduk desa menjulukinya Pak Kikir. Kekikiran Pak Kikir tidak pandang bulu. Sampai-sampai terhadap anak lelaki satu-satunya pun, dia juga sangat pelit. Untunglah, sifat kikir itu tidak menular pada anak lelakinya itu. Anak Pak Kikir itu adalah pemuda yang baik hati. Tanpa sepengetahuan ayahnya, dia sering membantu tetangganya yang kesusahan. Menurut anggapan dan kepercayaan masyarakat desa itu, jika menginginkan hasil panen yang baik dan melimpah, maka harus diadakan pesta syukuran dengan baik pula. Takut jika panen berikutnya gagal, maka Pak Kikir terpaksa mengadakan pesta syukuran dan selamatan. Semua warga desa diundang oleh Pak Kikir.
1: Wahai para penduduk desa, datanglah kemari. Aku akan mengadakan pesta syukuran dan selamatan. Jangan lewatkan kesempatan ini.
2: Hai kawan, tinggalkan dulu pekerjaannya. Pak Kikir sedang mengadakan acara syukuran. Kita para warga desa diundang untuk datang ke rumahnya.
3: Ayo, ayo, buruan kita datang. Nanti keburu habis makanannya.
4: Ayo kita sama-sama datang ke rumahnya.
0: Setelah warga sampai di rumah Pak Kikir,
5: Kita diundang orang terkaya sedesa. Kukira akan disediakan makanan yang enak dan lezat. Ternyata, cuman makanan apa ini? Gak enak. Lagian, makanannya dikit banget. Ternyata perkiraanku meleset.
4: Iya betul, tuh lihat. Para tamu undangan yang lain juga tidak mendapat makanan.
2: Ya Tuhan, Pak Kikir memang terbukti kikir.
5: Sudah berani mengundang orang, ternyata tidak dapat menyediakan makanan. Sungguh keterlaluan. Buat apa hartanya yang segudang itu? Tuhan tidak akan memberikan berkah pada hartanya yang banyak itu.
0: Demikianlah pergunjingan dan sumpah serapah dari orang-orang miskin mewarnai pesta selamatan yang diadakan Pak Kikir. Pada saat pesta selamatan sedang berlangsung, tiba-tiba datanglah seorang nenek tua renta.
6: Tuan, berilah saya sedekah, walau hanya dengan sesuap nasi saja.
7: Apa? Sedekah? Kau kira untuk menanak nasi itu tidak diperlukan jerih payah, ha?
6: Berilah saya sedikit saja dari harta Tuan yang berlimpah ruah itu, Tuan.
7: Tidak! Cepat pergi dari sini! Kalau tidak, aku akan suruh tukang pukulku untuk menghajarmu, ha?
0: Nenek tua itu segera berlalu dari hadapan Pak Kikir. Tidak mendapat sedekah, tetapi malah diusir secara kasar oleh Pak Kikir. Dengan hati pilu dan mengeluarkan air mata, nenek yang malang itu segera meninggalkan halaman rumah Pak Kikir. Ia berjalan sempoyongan menyusuri jalan desa. Melihat kejadian itu, putra Pak Kikir sangat sedih.
8: Kasihan nenek itu. Sudah dibentak-bentak ayah, tapi juga gak dikasih makanan oleh ayah. Gimana ya caranya aku bisa ngasih sedekah ke nenek itu? Oh iya, aku ambilkan saja jatah makan siangku buat nenek itu.
0: Tak lama kemudian, anak Pak Kikir mengejar si nenek tua.
8: Mana si nenek itu ya? Oh, itu dia. Sudah sampai di ujung desa. Nek, nek, nek. Tunggu, tunggu, nek.
0: Nenek itu pun berhenti, lalu menoleh ke belakang. Ia melihat seorang anak muda berlari mendekatinya.
6: Ada apa, anak muda?
8: Saya anaknya Pak Kikir, nek. Saya ingin meminta maaf atas perlakuan ayah saya tadi. Sebagai obat kecewa, ambillah jatah makan siang saya ini, nek.
6: Terima kasih, nak. Engkau anak yang baik hati. Semoga Tuhan akan membalas kebaikanmu ini.
8: Sama-sama, nek. Kalau begitu, saya langsung pulang ya, nek. Khawatir ayah mencariku.
6: Hati-hati ya, nak.
0: Setelah anak Pak Kikir pergi, nenek tua itu segera menyantap makanan itu. Lalu kembali melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah bukit di dekat desa. Setibanya di atas bukit, ia berhenti sejenak untuk melepas lelah. Dari atas bukit itu, ia dapat melihat rumah Pak Kikir berdiri dengan megah di antara rumah-rumah penduduk desa. Ia turut bersedih melihat penderitaan penduduk akibat keserakahan Pak Kikir.
6: Dasar orang tua serakah. Tunggulah pembalasannya, Pak Kikir. Tuhan akan menimpakan hukuman kepadamu. Keserakahan dan kekikiranmu akan menenggelamkanmu.
0: Usai berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, nenek tua itu segera menancapkan tongkatnya ke tanah. Begitu ia mencabut kembali tongkatnya, terpancarlah air yang sangat deras dari lubang tancapan itu. Semakin lama, lubang tancapan itu semakin besar, sehingga terjadilah banjir besar. Melihat kedatangan banjir itu, para warga yang masih berkumpul di rumah Pak Kikir menjadi panik dan segera berlarian mencari tempat perlindungan untuk menyelamatkan diri.
5: Hah? Kenapa tiba-tiba ada air mengalir banyak sekali?
2: Ini banjir. Ya, betul.
5: Ya, betul. Ini banjir. Banjir! Banjir! Ayo lari! Ini banjir! Ayo lari! Selamatkan diri kita, ini banjir!
0: Melihat kepanikan para warga, anak Pak Kikir segera menganjurkan mereka agar berlari menuju ke atas bukit mencari tempat yang aman.
9: Hei, para warga, gak usah panik. Ayo, ayo, segera kita selamatkan diri kita. Ayo, kita semua lari ke atas bukit.
5: Waduh, waduh, bagaimana dengan sawah dan ternak kita?
9: Tidak usah memikirkan harta kalian. Kalian pilih harta atau jiwa. Sudah tidak ada waktu lagi untuk membawa harta lagi. Yang penting, selamatkan dulu nyawa kalian.
0: Anak Pak Kikir yang bijak itu terus berteriak-teriak mengingatkan penduduk desa. Akhirnya, warga pun berlarian menuju ke atas bukit. Ia juga membujuk ayahnya agar segera keluar rumah menyelamatkan diri. Tapi apa kata Pak Kikir?
9: Ayah, cepat tinggalkan rumah ini. Kita harus segera keluar menyelamatkan diri.
2: Apa? Lari begitu saja? Tolong, aku harus mengambil peti hartaku.
9: Ayah, ayah, ayo cepat keluar dari rumah, ayah. Banjir sudah semakin dekat. Kita harus segera menyelamatkan diri. Ayah, ayah, ayo cepat keluar, ayah. Gimana ini? Ayah tidak mau keluar juga. Ya sudahlah, aku harus menyelamatkan diri dengan para warga.
0: tidak menghiraukan seruan anaknya. Ia terus berusaha mengambil peti hartanya yang disimpan di dalam tanah. Sementara anak Pak Kikir dan warga menyelamatkan diri, berlari naik ke atas bukit, akhirnya selamat. Sedangkan Pak Kikir yang masih sibuk mengumpulkan hartanya, tidak dapat lagi menyelamatkan diri. Banjir besar itu telah menenggelamkannya. Meskipun selamat, mereka sangat sedih karena seluruh desa mereka sudah terendam banjir. Rumah, ternak, dan seluruh harta benda mereka hanyut terbawa arus banjir. Para warga dan anak Pak Kikir menatap pemandangan desanya dari atas bukit penuh dengan genangan air.
10: Wahai para warga, kita tidak boleh larut terus-menerus dalam kesedihan. Kita harus segera bangkit, kita sama-sama mencari daerah lain yang lebih aman untuk kita bisa bermukim.
2: Ya, betul. Kita ikut anjuranmu, Nak. Ayo kita segera berangkat.
0: Tak lama kemudian...
11: Nah, tempat ini sepertinya cocok untuk pemukiman kita.
2: Bagaimana para warga? Setuju kita tinggal di sini?
12: Setuju!
4: Nah, sekarang kita menempati tempat tinggal baru. Kita harus memiliki pemimpin untuk memimpin desa kita yang baru. Bagaimana kalau kita pilih pemuda ini untuk menjadi kepala desa kita yang baru? Bagaimana? Setuju para warga?
12: Setuju! Setuju! Setuju! Setuju! Setuju!
0: Setelah anak Pak Kikir diangkat warga menjadi kepala desa, anak Pak Kikir itu bisa menjadi seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Tak lama kemudian, setelah membagi tanah secara rata, ia pun menganjurkan warganya untuk mengolah tanah tersebut. Ia mengajari mereka cara menanam padi dan mengairi sawah dengan baik. Berkat anjuran anak Pak Kikir, mereka hidup aman dan sejahtera. Mereka pun senantiasa patuh terhadap anjuran pemimpinnya. Desa itu kemudian mereka namai Desa Anjuran. Lama-kelamaan, desa itu berkembang menjadi kota kecil disebut Cianjur. Ci berarti air. Cianjur berarti daerah yang cukup mengandung air. Anjuran pemimpin desa dijadikan pedoman para petani dalam mengolah sawah. Hingga kini, kota Cianjur selain dikenal sebagai kota santri, juga penghasil beras wangi dan pulen. Dari cerita di atas, juga bisa diambil pelajaran bahwa kekikiran dan keserakahan terhadap harta benda dapat menyebabkan seseorang celaka.
13: Kisah mini drama asal mula kota Cianjur ini diperankan oleh Web Rukanda sebagai Pak Kikir, Agus Abot sebagai anak Pak Kikir, Nia sebagai nenek, Agus Super sebagai warga 1, Rosi sebagai warga 2, Iswara sebagai warga 3, Rosyanti sebagai narator. Naskah dibuat oleh Engkos Kosasi, teknik dan montase oleh Agus Supriawan dan Yanto Prihadi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sonten kaum dangu di mana wae ayana. Wilujeng patepang dangu deui dina acara kongres dina sonten ieu. Sapertos biasa simkuring di sarenganku Mang Acep.
1: Siap.
0: Wilujeng sonten Mang Acep.
1: Wilujeng sonten.
0: Kabar sehat Mang Acep?
1: Alhamdulillah.
0: Urang teh tiap mingguan banyak alhamdulillah tiasa silaturahmi
1: reunian
0: di Jumat.
1: Sana januan.
0: Karena san itu dua, nah ini teh.
1: Oh, ya, tiruan,
0: trio.
1: Pan jadi kohos.
0: Iya, ayah Pak Soleh. Alhamdulillah. Damang Pak Soleh.
2: Alhamdulillah.
0: Ada iya tuh.
1: Ada di caketan cerah Pak Soleh.
0: Tanah tuh Pak Soleh.
1: Supados ada Soleh.
0: Supados suaranya ngegentem.
1: Gitu,
0: dan jena salah sewios juru atik di ISBI Bandung,
1: dosen di jurusan karawitan,
0: nah, jurusan seni pertunjukannya, alhamdulillah anjena ngembangkeun ngatik ngadidik ngeunaan
1: padalangan
0: tah beres padalangan sanes padalarang nya padalarang nami tempat padalangan kumaha seluk belukna perkawis ya, padalangan
1: geningan
0: oge nya
1: sairna berkaitan dengan padalangan ya,
0: kan, padalangan ya. Nah zaman kiwari mah sok disebut arang langka da aya keneh atuh padalangan teh dalang teh seueur darang-darang anomnya
1: dalang-dalang muda dalang-dalang anu mitem bayan sirung-sirung teh
0: marakar mudah-mudahan ku ayana pasoleh jadi saroleh gitu. Jadi serasa nami pasoleh teh abot itu
1: abotnya
0: abot serba salah aja
1: serba salah rek diajak mabok aduh ngaranna soleh sieun
0: untung janten dalang
1: ya dalang
0: eh dalang mah kan kena soleh atuh pasoleh urang mitembayan deui
1: neraskeun
0: neraskeun panginten da kamari teh nuju
1: nembe tilu
0: tetekon padalangan nya aya nantinya nembe tilu kamari mah awi carita amardi basa semar sareng amarda walagu
1: antawacana
0: tah
1: ngabahas nu kaopat sarge aya 12 nah Pak pasalnya
0: 12 aduh
1: 12
0: rengse mah ayeuna
1: insyaallah urang
0: masih kena waktu
1: da pamit rengse nyambung deui
0: pasalnya atuh geus sakedap kaum dangu boh bilih bade ngiring maeran ngiring ngaduikeun patarosan mangga aya waktosna engkenya di 7217043 atanapi ngalangkungan WhatsApp di 082118563154 cing kumaha Pak urang luar deui ena bade kana
1: aguan kaopat naon
0: Pak kaopat naon Pak
2: perkawis sabet
0: aya dalang sabet gini kan namina itu aya carita nama
1: aya dalang sabet
0: nyabetan
1: wayang batur.
0: Pas ameng ka hiji waktu ka pas oleh ka hiji waktu mah ameng ka kontrakan gitu nya. Itu seueur wayangnya. Seueur wayang aya nu yeuna leungeuna aya nu sirahna.
1: Sabet
0: sareng teh oh aya dalang sabet. Maksudnya lain sabet eta nya ieu mah.
1: Sanapatina tetekon ieu mah nya.
0: Tetekonna dalang sabet teh kedah kumaha ieu.
1: Naon anu disebat
0: nah ya, sok sobat sahabat gitu. Lu disebat sahabat teh naon gitu.
1: Ya.
2: Janten pami istilah sahabat anu didungkeunakeun dina tetekon padalangan. Upami dina bahasa Sunda papan disebat sahabat teh. Neungeul
0: meureun. Ya.
2: Oh, di sampaleungeun
0: ya.
2: Sahabat.
0: Atawa
1: apa mis jeung sibet eta
2: benten.
1: Oh, bentennya
2: teh rikat.
1: Oh, rikat sibet. Nah, sahabatnya.
0: Sahabat mah rik ieu pagawean nu enggak gancang ngadek itu sabet itu bisa ngadek nya
1: biasa yang disabet ku bedog
2: teh nangis sabet di dieu hartosna teh nyaeta aspek penguasaan dalang terhadap gerak-gerak boneka wayang.
0: Oh
1: jadi keterampilan panangan
2: urang nya keterampilan dalang dina ngagerakeun boneka-boneka wayang
0: khusus
2: anu dilebetna ngaragung gerak-gerak berjalan gerak-gerak ngapung gerak-gerak perang gerak-gerak ngibing gitu ta. Kita dalang gaduh keterampilan kedah gaduh keterampilan eta kan.
1: Jadi ulah ngageuleuyeung we mun wayang teh
0: nya ngarodon gitu.
2: Tiap tokoh wayang kan gaduh karakter masing-masing
0: nah
2: anu oge kan pola gerakna, pola ibinganna benten-benten.
0: Bentennya nya.
2: Kangko tokoh penggawa pola gerakna aya gedig,
0: gedig.
2: Maraskona.
0: Jadi eta unsur-unsur tari lebet kadinya pengintinnya.
1: Eta teh dalang nu kudu nuturkeun tukang kenang atawa tukang kenang kudu nuturkeun kaparigelan dalang.
0: Dina sabat
1: gitu. Dina sabat lah, dina sabat.
2: Sapertos nu sakumaha ku urang di Uni Kauninga, yen dalang teh pamimpin dina pertunjukan.
0: Tah eta.
2: Jadi ya, sanajan awi kumaha dalang
0: ya.
2: Kumaha dalang
1: gedeng. Kumaha dalang. Yeah. Tapi kadang-kadang suka nu dialas tukang kenang, Pak.
2: Kenging sama-sama.
0: Janten tukang kenang kedah nuturkeun dalangnya. Iya upami dalang rek kawese ngiring gitu maksudnya.
1: Baik, latang kadang-kadang meureun dalangna poho tepat nanti di perean kadang-kadang ke tukang kenang gitu nya gitu aya nu kitu. Kadang-kadang misalnya nemu dalang apa mah pasti tukang kenang nuturkeun ka karena pola-pola dalang nah biasana meureun Pak nya. Sibet mah mun pongawa alurnya teh gitu, gitunya panggitannya.
0: Ari itu ngawitanana kan tiap wayang teh benten-benten tariana, tepakna, misalnya ayah cepot, ayah upami dinu iyo nya, dinu dagelan. Itu kawinnya di mana? Itu tepak-tepak seperti
1: cepot
0: gitu.
1: Gitu,
0: atau tarian seperti itu.
1: Atau nah, nyusul ke dengan karakter banget, apa mah gitu.
2: Salah sama eta mah hartosna teh ngagali tina potensi nu aya di urang.
0: Sebenarnya
2: nya nya yen kapungkur aya gerak-gerakan itu sadacan aya wayang oge kan
0: kitu.
2: Oh nya nya. Sapertos kanggo ibingan satria pungawa kan teh sawurna tina tari tayu.
0: Oh eta di dirarapkeun kana wayang.
1: Nya transfer kitu nya.
2: Mun benten pangintan cara ngendanganna ngendangkeun ibing tayu jami sareng wayang.
0: Nya
2: eta. Ngendangkan wayang relatif langkung rame kitu nya.
1: Cepet nya rada cepetnya.
2: Langkung dina ibingan tayu langkung tartib benten dina pola warna sora kenang.
0: Eta sabet itu teh nya. Janten hiji dalang teh kedah apa subat sabetnya
1: keterampilan sabet
0: sabet
1: wayang
0: sabetkan acara
1: sabet acara itu sabet acara
0: atau sabet amplop itu eta mah ieu mah khusus ibingan da sabet teh sanes wayang waya dina naon deui nu sanes unsur tina sabet salian tinggal ngigelkeun wayang.
2: Sahabat mah khususnya kena olah gerak boneka wayang.
0: Hari gunungan lebetna eta.
2: Sami.
0: Sami.
2: Itu boneka boneka wayang teh ya wayang teh kan aya rupi anu tina kulit.
0: Nya.
2: Kan, bahan-bahan kulit anu tina kayu.
1: Sami disebutna sahabat eta teh.
0: Sahabat. Di wilayah Jawa ge sami pan sahabat namina.
2: Isu eta istilah teh ngadopsi ti Jawa.
0: Oh. Aiti Sunda naon atuh igel.
2: Tacan gaduh istilah.
0: Tacan gaduh istilah. Masih kene
2: anu khusus kanggo eta. Jadi masih kene ngagunakeun istilah. Sadayana oge anu aya di tatakan padalang teh, Pak Ema Samun rupina ngadopsi istilah-istilah
0: di Jawa. Jawa. Gitu. Margi panginten perkembanganna upami di Jawa mah zaman kerajaan kapungkurna pangintenna, tetapi kan urang mah disebut kesenian teh asal ti keraton kapungkur mah di Jawa mah
1: di
0: urang mah ti rakyat gitu benten nah eta ya bentenna gitu sareng dunia padalangan gitu.
2: Kemudian kan keraton sebagai pusat penyebaran kawitna ti masyarakat dikumpulkeun kan disebarkeun deui
0: gitu kan
1: melalui keraton.
0: Oh, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Aya dinya ge konsep seperti itu nya. Dina kesenian waduh nya sabet
2: makan aya keraton akan di mana?
0: Nah, ya, jadi upami orang sesah wae meureun diajar sabet khusus dalang nyana koyang caturnya tiasanya.
2: Katena tiasa. Mun di dia judulna tetekon padalangan wayang golek
1: tua. Sanes wayang catur suna
0: sanes. Ya, abdi mah nges enak aya nges kan nya. Aya aduh nyebut jauh kene kan nges.
1: Teras naon deui panu dina nembe dibahas tentang sabat.
0: Sabat masih kene aya apa?
1: Aya kene.
2: Amar di basa. Tah,
1: berarti atos naik kana 5 ye.
0: 5 amar di basa.
1: Amar di basa.
0: Ta eta nu rada mundel mah sigana.
2: Penguasaan terhadap aspek tata bahasa. Dalang kedah ngawasa aspek tata bahasa. Atosna kedah terang bahasa Sunda jadi bahasa daerah urang urang Sunda.
1: Maksudnya orang Sunda.
2: Seluk beluk nah di dinda aya aya naon tingkatan bahasa
0: ada
2: kusuk bahasa.
0: Aya kromo, kromo inggil gitu nya.
2: Dina hartos yen dalang oge kedah pinter dina nyusun kalimat anu baik dan benar kan gitu. Jadi rawas di kumbigeunan ku entep sadeuna kan.
0: Nah, kitu
2: laras. Jadi tuna adalah sudah jadi orator unggul.
0: Ah, gitu. Tegeningan beratnya.
1: Oh, jadi dalang teh.
0: Tukang baceprot.
1: Beda deui jeung MC tuh.
2: Tentu ieu mah nyarita gitu dalang.
0: Benar.
2: Amar di bahasa teharusnya menguasai tata bahasa, pandai berbicara dengan struktur kalimat yang baik.
0: Aduh,
1: nah, iya mat belum. Anemar di bahasa ieu teh belum mencakup kayak bahasa ieu, bahasa kawi, bahasa aya kan yang kayak
0: pembagianna
1: nah kitu nya
0: kitu nya. Ai contohna misalna amar di bahasa hiji weh misalna sakalimat disebutna amar di bahasa dina padalangan eta contohna kumaha Pak?
2: Hatosna amar di bahasa teh nguasai tata bahasa.
0: Oh, nguasai.
2: Adina hartos. Dalang kedah
0: apal
2: keterampilan nyarios dina struktur kalimat yang baik gitu.
0: Jadi buku-buku
1: entep serius eta lah intina mah. Lamun misalkan di karaton ya, berarti kan tata krama atau bahasa nu dipakena teh tentang di karaton teh panggitannya moal aya sia anjing goblok berinya di karaton mah. Tah eta aya dina amar di bahasa kitu panggit Pak.
2: Oh, dina amar di bahasa artinya kan aya aya tingkatanna nurut ke undak usuk.
0: Laras, laras.
2: Nyari wasika saluhureun kedah kumaha nyari wasika sanak pendah.
0: Tah eta. Margi di dieu teh aya istilah panggitan upami raja jeung patih, patih jeung masyarakat itu aya pangtinya
1: aya
0: bahasa na
1: khusus
0: kumaha misalna ka raja kunu kumaha ka patih
2: tah oge okay, dina tata krama bahasa khususna di padalangan anu yeutos janten salah kaprah pangtinya patih nyarios ka raja teu kaing nyebat kaula dan kaula mah kedana ge tisaluhureun ka
1: sana
2: saur patih kaula langkung ti pageun
0: teu kaing oh eta teh tah amar de kieu masan teh pa muhun dina amar di basa teh semuhun misalna kaula tanapi ka sahanapeun deui kan sok aya nu pacampur gitu ternyata aya tingkatan kumaha lamun nyebat ka raja eta hiji patih
2: nya jisim abdi
0: atau nabi
2: rai dalam
0: gitu rai dalam
2: atau rai panjenengan
0: tuh ayah sim kuring mah ada dua yang aja
1: sim kirung mah
0: ayahnya kok dia nak adegan raja mah ya
2: rai panjenengan kita kayak gini kaula upami ketut gaca kasemar dia sebut kaula margi secara martabat untuk gaca
0: langsung
2: kayak gini semar nyarusan ketut gaca nyebut kaula
0: jisim abdinya
1: ayah kurang sun
0: jisim abdi
2: ayah anu gitu padahal tek kirang payus
0: kirang payus aneh salahnya kirang tepat
1: nah ari salaman
0: teh
1: pasti cuman beren
0: kurang tepat
1: deui aya
0: kurang wiwaha
1: pelajari kieu mah kan
0: oh saur pasare mah kurang wiwaha
1: nah
0: eta pentingnya gaduh wiwaha wiwaha eta komo dina abar di basa mah nya mah misana eta ge sami upami urang kanggo tuang mah kanggo sepuh misana dahar mah sapantar mamah ke budak gitu misana nya nedak keur urang
1: gitu nya eta tadi nama arma amar biwasa. Oke informasi cina mang web.
0: Mang
1: ya pengen di Cina nuju manco.
0: Alhamdulillah.
1: Kau yang telepon via WA cina buat.
0: Engeh itu orang itu. So cobian, cobian ke Aceh.
1: Kau yang mari, iya anjena, iya kau yang neraskin kamari nama tilu di dia cina ke pasole.
0: Mohon.
1: Orang-orang cobian.
0: Cobian. So kau yang telepon ke dia atau nanti dia telepon ke dia itu. Dah upami lewat telepon mah sesah. Ya. Lajeng Pak Soleh.
3: Lajeng Sonten.
0: Wih, Lujeng Sonten.
1: Lujeng Sonten sok.
3: Halo Sampurasun.
0: Rampes.
3: Halo, alhamdulillah. Atuh nuhun tiasa ngiring manco ieu di Kongres RRI POM. RRI no opat.
1: Pro opat ORI eta. RRI Cina ye.
3: Pro 4 RRI Bandung
0: alhamdulillah
3: manco di Naning Provinsi Guangxi China.
0: Aduh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah para pendengar yo aya nu di Cina yo alhamdulillah.
3: Yo alhamdulillah. Mun nembe teh ieu teh karena narasumber Mang Web Mang Aceh.
0: Mohon.
3: Aya Pak Soleh. Nah, lajengkeun anu kamari nya
0: pembahasan
1: tos arosan. Tos kabahas yo nembe tina nembe teh amar di basa sareng sabat.
0: Cabet.
3: Mohon. Ta. Aya patarosan teh panginten. Pan di dia ge secara perkembangan wayang golek teh tos mulai diminati.
0: Ya,
3: khususna wayang golek memang aya wayang kulit, wayang golek memang sok mulai tos mulai diminati. Upami perkawis bahasa otomatis kan
0: bahasa Cina.
3: Ngagunakeun bahasa lokal istilahna
0: Sumatera.
3: langkung tiasa di mengerti gitu ku.
1: Langsung yang langsung interaktif nah gampangnya.
3: Lajeng. Nah, lare seperti gitu. Nah, lu jadian patarosan teh. Nah, teu sawios gitu pami misalkan di nu biasanya pagelaran tuh wayang golek ya, tapi di nu istilahna di nu ngapromosikeun wayang golek sareng sajabina itu ngagunakeun bahasa lokal. Misalkan pami misalkan di bahasa nasional di urang mah ngangge bahasa Indonesia, tapi di dieu ngangge bahasa Tiongkok. Nah, mau bade narasumber kan narasumber.
0: Iya.
3: Itu supados biasa diuning kan di dieu ka khususna ka mahasiswa pascasarjana etnomusikologi di Guangxi Art University. Gitu jantan informasi oke bahwa wayang golek biasa ngangge bahasa ieu, ngangge bahasa ieu kan memang secara tatakon mah kan tetap anu kamari dibahas teh gitu kan aya naon eta tatakon aya pakem enak.
0: Iya. Tah kitu Pak Soleh kumaha
3: patarosan planning cina mah hatunuhun sarehat sadayana
0: amin
1: ma pak di walar pak nah.
2: Perkawis penggunaan bahasa bujang-bujang di Tiongkok atau tapi di Naning di dioge di ruang lingkup Jawa Barat kan atawis Bekasi Bandung, Tangerang, terpi Cirebon, itu sebenten-benten. Makanya nggak gunakan bahasa.
0: Iya, jadi boleh-boleh saja, sah-sah saja.
2: Tangerang, terus benten-benten
3: itu bahasa nanti. Oh, jantan harus nanti memang tersawios-sawios gitu, maksudnya ngangge bahasa daerah, maksudnya bahasa lokal gitu kan, maksudnya bahasa tempat di mana penggelaran adat memang tersawios-sawios gitu.
0: Eta.
1: Cuma nu tadi mereka kawin mah hese gitu tadi bahasa.
0: Maksudnya mangsa di dieu
3: memang aya patarosan dupi kakawin teh sona teh naon itu gatas ngagunakeun bahasa naon dan lain sebagainya memang ieu janten paelmuan sama-sama paelmuan misalnya mudah-mudahan biasa upami masyarakat seni nu aya di Tiongkok atawa di mahasiswa nu di Tiongkok memang langkung ieu na nya ningali dina buku misalkan terus di dalam bentuk kendi terus ditulis ke dalam bentuk buku dan lain sebagainya jadi informasi nu sangat sangat luar biasa bagi keilmuan gitu pami ieu mah. Nah, perkawis kakawen nah teu biasa di kana bahasa Mandarin teh da sesahnya terus misalkan dina pami misalkan naon haleuang rahwana misalkan dina biasanya tuh gimana teh ala sohila deh
1: eta mah biasa biasa bahasa Mata Cina tiga. Biasa bahasa Cina biasa haleuang mah
3: rumpakana rumpaka bahasa Mandarin tapi di haleuang geuna ngadahkeun saperti
1: cenah biasa gitu niho unah gitu biasa bisa
3: eta kabayang
0: tapi itu jadi janten
1: ya jadi nuar jadi nuar aneh
0: janten
1: wah ini
0: si bye
3: mari kan hartusna memang kan dari bahasa Tiongkok ieu kan aya logat benten arti benten logat benten hartos gitu janten benten gitu nah janten kamari kantos di pasien apresiasi seni gitu kan khusus di wayang golek dan sebagainya cara roskeun hari ini ngangge bahasa naon ya bahasa Sunda tapi di muka kawin benten deui dan lain sebagainya nah sebenarnya sempat aya mohon ya kata eta aya patarosan memang di Indonesia itu di wayang kulit atau nabi wayang golek wayang cepat dan lain sebagainya memang menggunakan bahasa daerah atau nabi bahasa kumaha seperti itu ya alhamdulillah ayeuna mohon ayeuna terus kuping ngamanco di kongres Profat RRI Bandung jenten aya informasi di nu tiasa dibagikeun ka mahasiswa nu di Guangxi Art University
0: atuhun
3: pisan pawe
0: nuhun
3: narasumber mang uwe
0: nuhun
3: dupi mang umay aya
1: mang umay teh nuju ka Subang nabeuh
0: ke urang telepon
3: sono eta we sono kaleuangna biasa
1: aya siapa tuh ke urang
0: nuhun
1: di Cina urang diteraskeun deui ngabahasna di pasolehnya nambe dina Amar di basa ya sambil manco we nya dik ya
3: siap manco hatur RRI Bandung Kongres Pro Opat RRI Bandung sukses selalu salam Pinaning Cina assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kitu Pak Soleh upami urang misana mancen ka luar negeri wayang eta tiasa ku bahasa Inggris atanapi bahasa Cina ge nya dina nepikeun nanging upami kakawen tersawis misalnya haluang rahwana nanging ke ayah penerjemah pengintinya.
1: Perkawis
2: perkawis kakawen intina bela yen kakawen itu adalah nyanyian tertentu yang biasa dibawakan dalang dalam pertunjukan wayang yang fungsinya sebagai ilustrasi. Nah, di urang tika pungkur boro-boro anu nonton anu dalang naik kan lebar tegar tos.
0: Jadi
2: margi bahasana digunakan bahasa kawi anu sareng Pak Emas lamun kakawian eta titiron kawi gitu jan sanes kawi anu saleresna kawi tong bro di Sunda di Jawa ge sami
0: sami kitu
2: karena bahasa-bahasa seuruh tengar tos dalam mari ka punggur aya saran di dalang-dalang sepuh abdi nuju pendataran daripada teu urang teu ngerti mending ganti ku bahasa Sunda
0: tapi upami digenos ku bahasa Sunda janten asal lainnya
2: mohon ieu na eta mah panginten tetep urusan kebiasaan.
0: Oh biasa
2: masalah kebiasaan
0: jadi kieu panginten intina mah mudah-mudahan Kang Epeng ge ke nuju ngadangu keneh ngalangkungan Google Play Store aplikasi RRI Playgo itu ya. Alhamdulillah katampi ka Cina. Jadi nyun janten persoalana amar di basa teh eta teu ngait ku basa Sunda wae nah bah, ya. Amar di basana teh paham dina bahasa Inggris teu naon. Ya. Bahasa Cina tapi anu ngaruntu itu ya tadi.
1: Oke, aya pengalaman oke Mang. Wae
2: cuma konteksna sareng daerah masing-masing.
0: Iya, diluyukeun,
2: diluyukeun. Ke Bekasi anu benten deui kan sareng urang.
0: Iya, orang Cirebon benten deui nya.
2: Sama. Mangga we gunakeun tata bahasa kita kan.
0: Amar di bahasa teh harusna teh
2: paham tentang
0: tata bahasa. Paham tentang tata bahasa.
2: Tata bahasa anjeunna nyalira di
1: daerah. Ya pengalaman sih kuring Mang. Wae kemarin waktu ka Turki nganggo bahasa Indonesia teu ngartiin cara rincing. Tah jadi aya we urang teh kedah nanti perjuangan translate karena bahasa ditu bahasa Turki sareuri geuning ngarti gitu. Jadi we resepeun manehna teh oh geuning wayang teh bisa bahasana geuning dimengerti ku mereka gitu.
0: Ulah teguh karena pakem teuing masalah bahasa kudu bahasa Sunda wayang henteu paenten tapi diluyukeun jeung daerahna sewang-sewang
1: kadang-kadang keterampilan nalangna oke nya bisa saya ngapakeun hese.
0: Eta urang Kang Epeng. Jadi teu sawios upami misalna haleuang bade di basa Cina geun teu sawios asal panginten bisa we nerjemahkeun gitu. Ya
1: teu salah kan di Cina mah loba hartina
0: cenah. Ya loba hartina. Jadi bahan sakalimat ge aya hiji ieu mah disensi misalnya leasing.
2: Ada penting kedah terang fungsi kakawen didinya kamu naon ilustrasi penegas suasana suasana sedih suasana marah atau suasana tenang suasana wae eta anu penting mah perkawis bahasa mangga urang anggo bahasa kawi da teu leres urang ge bahasa kawi naon ge pan gitu kapungkur dalang sok anggo aya nu saur nirat tandana panjang Abah Sunda ada sana sahur nira, tapi saulirang malah.
0: Saulirangnya.
2: Gitu. Ayah nu sahur iratan apa panjang? Ayah. Terus benten-benten kan gitu. Anu mawi sahur pakai masalah mah memang diurang mah kawi titiron sana kawi anu sana resna.
0: Sana kawinya, kakawiannya. Namanya kayak kakawihan dalangnya, kakawen. Eta. Jenten upami kitu mah penginten hiji kaabot anan penguasaan dalang teh kudu bener-bener dina amar di bahasanya. Misalna tadi bahasa Cina. Bahasa Cina upami nyebarkeun di Cina nya kudu bahasa Cina. Di Jawa sami kan ya, tong dipaksakeun ku bahasa Sunda di ditu ngajar bari teu ngarti gitu. Gitu.
2: Tapi aya oge pan urang asing nu urang mah hayang lalajuk pertunjukan wayang golek teh di bahasa duit kasih lu pun Sunda beda orangnya makai bahasa orang mah tuh aneh
0: deh ya ayan gitunya
2: orang mah yang ningali kesinan asli gitu
0: kan malahan ku pemikir misalnya
1: dengar tiga mana nanya
0: misalnya di itu ayan urek daripada hese ku kawen tiasa teh ku nyandra we untuk menegaskan adegan
2: tiasa selalu sama pada gitu ayakin oke pengen kan kita dianggap na oh itu bisa ngawih dalang tapi
0: amar dawal guna wuh gitu nya nya
1: mas kere bang web
0: nya
1: alip
0: ayah kene
1: kan amdina amar di bahasa pak
2: ayah disebut paramasastra
1: paramasastra amar di bahasa jeng paramasastra padahal sastra di bahasa bahasa kan bisa dipakai sami tapi
0: beda artinya paramasastra kumaha ya
2: paramasastra asal kecap tina parama sareng sastra parama dina bahasa kawi hartosna teh paham betul
1: oh paham betul
2: jadi sangat menguasai tentang sastra kan dina dalam dina dunia perdalangan teu leupas tina sastra kan boh dina kakawen Eta yeah. kalebet kena sastra anu dalam bentuk puisi, kan? Atanapi nyandra eta sastra anu kalebet kena bentuk prosa.
1: Yeah. Prosa lagunya.
2: Ras, Nadia lo, itu kan sastra kene, kan? Kalau kalau betul kena kategori sastra drama.
1: Sastra drama.
2: Oh. Segala segala rupiah atau bentuk itu sadayana ayah di dunia, di dunia padalangan.
1: Padalangan.
2: Terus deh kan ayah nu langkung jelas deh nulis bahasa sastranya itu karya seni anu bahan bakuna bahasa.
1: Bahasa. Ya.
2: Jadi bahasa disusun dengan baik gitu kan jadi ketika ke orang ngupingkeun anak
1: temreskeun
2: hate raoseun
0: di relak-relinya bahasa teh nya.
1: Jadi nate mun mah dedengeun teh lamun eta teh berenya pa bisa jadi gitu.
2: Seperti sakeun dina dina dialog wayang. Teu pira ukuran nyarek. Nyarek amok ka batur bahasana teh kan 1000 ulah jantan bendu salaksa ulah jantan duka
0: wayangnya
2: sare dagung sewu cukup lumur da jembar pangampura eta mereka minta dihampura wae kecapratan ka kecapratan
0: sakitu padahal nu singkatna mah hampura abdi kitu nya padahal banyak hampura simkuring misalnya eta
1: eta gitu raja hampura abdi raja gitu kan
0: gitu pantes itu pantes
1: eta kayak dina sastra
0: daya wiwaha gitu langsung to the point gitu
2: kedah nyastra gitu jadi dina pertunjukan wayang mah selain indah bahasanya juga jadi indah kamu, isinya
0: gitu lalakona kan gitu deui sabalikna raja tanampi misalna pandita kana ka
1: murid
0: muridna atawa catriknya dihampura ku kawa ku kawi nah, ku tengen isten asta kiwa lantengan disimpen sapu cuking rekma pun dehing mastaka tuh eta bahasa-bahasa seperti
1: itu teh menyusun para iya pujang ayunya banyak kapungkurnya gitu nah dalang-dalang kapungkur karanya
2: nyeritakeun dalang pahan geningan nyeritakeun hiji tokoh nuju di perjalanan unggah gunung turun gunung
1: nate akar
2: lamping gitu kan
1: karang itu kan padahal mah naik gunung we geus kitu nya
2: padahal bukan ini tidak di pikar itu
0: aya nu ngaleut ngeungkeuing mah daleuk nyatang-nyatang
2: ngembat nyatang pinang
0: nya ngembat-ngembat nyatang pinang teu bumi diharutkeun barudak aya mah aduh lebang eta teh
1: naon eta teh pinangna beuki tinggal

0: Suur gitu ngapa rebet gitu dari jauh nanti. Eta penghamburan kata tapi kumah. Kita
1: sepada selangkung enda, langkung temeres karena hati.
0: Nilai sastrana, parama sastrana puguh gitunya untuk dunia seni pertunjukan kan ada seni pertunjukan mah di samping urang lalajo bahasa lagu sarang sajabina kerah kacumponan pengennya. Eta parama sastra. Jenten ka kaum dangu boh bilih bade naroskeun parama sastra. Pada langan ayah di pasoleh. Salianti eta apa? Anu nyebat kenaun deh anu ayah
1: para makawi.
0: Ah, para makawi.
1: Para mak harusnya utama kawi bahasa kawi.
0: Oh.
1: Para mak harusnya dimanai sebagai paham betul, mm-hmm. Tapi menguasai. Yeah. Dan dalang mah kena paham karena bahasa kawi kumargi eta bahasa kawi sok dianggo. Tapi pamit tetiasa atau tengatos entong sok
0: maksakeun.
1: Maksakeun. Mending saya ganti ku bahasa nukahartos.
0: Nukahartos anu memasyarakat gitu nya.
1: Da bohongan eta sok dianggo jadi kada dipahami gitu kan. Yeah. Karena seueur entong eta lah. Suhrep data pitana. Karena seueur teu ngertos
0: teh naon sih. Tah eta suhrep teh naon? Suhrep.
1: Suhrep data pitana.
0: Seueur mah suhrepnya.
1: Tiasa janten kadang-kadang benten jami sok bedang ngucapkeun anak.
0: Suhrep data pitana hartosna naon eta teh saur masyarakat mah sok naon.
2: Suhrep jadi jiga
0: teh. Naon eta teh hartosna pa?
2: Suhrep kitu tah.
0: Ngalayep kitu ngalayep kitu.
1: Atuh nu. Kan sok di anggo bubuka nya dina dina murua
0: nya. Kaya suhrep data pitana.
1: Suhrep data pitana. Eta teh dalang merentahkeun cing jarang pehela urang rek nyarita.
0: Oh. Angsitu. Ini jemaahan mah nya. Nya angsitu gitu.
2: Padahal
0: teh ngomongna
2: teh
0: surep we. Teh surep data pitana anenggih nirawau kocapa. Kitunya biasa mah. Mohon.
1: Angga kita mah kudu.
0: Abdi nu jadi ajar deui. Aduh ampun, hilap deui, Pak. Da kapungkur mah teu dugi ka kieu nya cepnya. Da saliwat
2: intina hungkul inti
0: tah ayeuna mah
2: punten
0: jadi pesek ayeuna alhamdulillah pas soleh cing muka barangan deui di STSI
2: di SMK ieu kan tos EP na teh pageuning guruna pangpangna sumber daya guruna ge kantun
0: janten ayeuna mah
2: gitu kan
0: pangten udaganana
2: mangpeung aya kana pas soleh di STSI geura muka pada
0: ayeuna mah kan seur tongtonan kadang-kadang ngaguru ge ka YouTube nya tanapi kana kaset kan aya kapungkur mah sedengkeun kedah manjing guru kapungkur mah nya. Hiji dalang tuh kedah manjing guru sanes dina kaset panenya.
2: Lainnya kan dalang web rukanda YouTube. Nah. Gue nama kan naon
0: gitu kan. Konsentrasi antara ninggal anu visual sareng audio eta terserah mah langkung ieu audio nya panya.
2: Audio jaman inspiratif jeung nanti eta nanti bakal lebih berkembang ya panya.
1: Imajinasi kan gitu. Oh, tabayangkeun endahna geulisna Subadra atanapi Sri Kandi kan gitu. Ketika jo wayangan lagi pulasna geus.
0: Tah dina
2: wayang jadul.
0: Panjamanan kan kabulu pajamanan ka punggur mah wayang teh anu ngargepkeun teh lewat ieu teh audio atanapi lah urang teh
2: dina
0: amar di bahasa para di bahasa kan para masastra teh katinggal
2: benar-benar gitu
0: kan benar-benar tapi ka peureum nonton teh sok sanaan eta pertunjukannya kulantaran ayeuna mah aya YouTube aya naonnya gambar datara ka ieu penting mah rame we tah eta ya. Ningal fenomena seperti ieu kumaha Pak ayeuna ka ayeuna keun
1: panginten ayeuna mah seueur media anu janten
2: gampangkeun nya
1: anu ngagampangkeun hayang anu kantun nyetel janten memang dampak teh kitu janten sasamaan teu gampil teh mencerna teh jadi mun kana otak teh langkung nyerep si kakak punggur audio we unggul kan gitu. Ketika kadang-kadang kami nonton langsung ke panggung mah seueur gangguan
0: aya nu geulis teh ya aya nu dagang teh ya
1: tah eta
0: pemberitaan tadi dia upami wayang peranan radio teh kanggo nerapkan imajinasi mah priyoginya ya maksudnya dunia pendengaran
2: lebih, lebih benghar imajinasi ya, lah gitu
0: ya. Panggung imajinasi radio mah gitu
2: ya.
0: Kakak umrangu boh bilih bade narosan narosan ke Pak Soleh mangga
2: itu tos ke bahasa berdiri Pak Soleh namanya teh
0: genepnya
2: tujuhnya
0: para makawi
2: karena para makawi teh kak
1: Para masastra,
0: para masakawi, para makawi.
1: Tujuh.
0: Tinggal lima deui ke. Sareng nu kamari. Leuleuh heula atuh Pak Soli ah.
2: Ya, aya ulen heula
0: ulen. Aya. Ulen aya ulen. Urang dugikeun heula hiji lagunya
2: Pak Soli. Urang kirimkeun ulen ya ulen.
0: Tah.

merupakan sikap tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. Sikap seperti ini perlu dimiliki. Persaingan menuju kesuksesan menuntut kita untuk terus berjuang. Ketika menyerah, maka peluang untuk sukses pun akan hilang. Semua ini berkaitan dengan sikap dan pikiran kita. Bersikap optimis dan berpikir positif perlu dilakukan dalam mengerjakan sesuatu. Jika terdapat sebuah rintangan, yakinlah bahwa Tuhan akan membantu. Berserah diri kepada Tuhan dan berharaplah akan ada campur tangan Tuhan dalam segala harap dan tujuan baik.

0: Masih kini disarenganku acara kongres di Nasonten Gie, masih disarengan oge ku Pasoleh sareng Mang Acep.
1: Siap.
0: Karena saya nu lebet ya.
1: Sok Kang Pak ya Pak Tantan sareng Kang Edi.
0: Mohon boleh pilih pada ngiringan.
1: Mana ieu teh? Halo, Assalamualaikum.
0: Oh, tos di ieu beuleum. Waalaikumsalam. Pak.
2: Halo, eta teh.
0: Halo.
2: Kumaha teh?
0: Apresiasi. Apresiasi mah, Pak. Mohon.
2: Lagi apresiasi.
0: Mohon. Ieu perkawis tetekon.
1: Ieu teh nembe apa? Tetekon nembe ka7 ieu teh, Pak. Pas oleh teh karasan nembe ka7 di naon teh, Pak? Nembe teh, Pak.
0: Paramakawi. Nah, tah. Bilih aya kamandang perkawis Paramakawi, Pak. Mangga.
1: Perkawis Paramakawi di Bapak. Ini jadi sarang Pasoleh dia narasumber.
2: Dia teraskan hela, diteraskan.
0: Engke kedah ka dieu nya banya. Aduh.
1: Ka dieu, Pak.
0: Diantos ah.
1: Mohon. Ngariungna, Pak.
0: Ngariung. Ulen. Aya setiap ieu ge.
1: Tiap ieu ge aya ulen ngan kadang ngaseueur, kadang seutik Pak gitu.
0: Aya sareng ieu na.
2: Kumaha teh
0: kana marena? Kumaha teh jeung kumaha duit?
2: Ya. Kumaha men apa teh? Janglar gede, loba. Ini mah loba. Parutus kita. Iya.
0: Urang lajengkeun deui, Pak, hanca garapan, Pak. Mohon.
1: Ya ngalajengkeun.
0: Mohon.
1: Naon tentang naon eneh teh, Pak?
0: Banyol teh sapertos talus sanes.
1: Sahabat talus.
0: Sahabat talus Banyol teh nya.
1: Kumaha Pak Soleh tentang Banyol?
0: Banyol nya. Sanes ganyol nya sanes. Banyol ieu mah.
1: Banyol.
0: Heureuy.
3: Dina tetukan palalangan anu disebut Banyol nyaeta aspek garapan dalang anu tanapi dalang kedah gaduh kemampuan untuk menciptakan kelucuan-kelucuan untuk menimbulkan gelak tawa penonton.
0: Nah, walaupun dalang nanti bisa ngabodornya.
3: Nah, tong jadi dalang guru nama.
0: jadi dalang mah guru bisa ngabodor
1: lahnya. Bisa ngalawak.
0: Paingan abi teh janten-janten dalangnya bisa geringin sumbang jeung teu bisa ngabodor mah kana mah.
1: Da ngabodorna sih karakter rame wae.
3: Mung kada ya kada di Uninga yen Banyol di dieu sanes hartosna tina Banyol tina basa Sunda. Margi Banyol dina basa Sunda mah heureuy nu make omongan gitu. Sedegeun ngabodor pan teu malulu ku sanayana ku omongan.
1: Ugrak nya.
3: Ugrak. Tapi ieu memang Banyol anu ayana dina tina basa Jawa, ngadopsi tina basa Jawa. Anu hartosna nya ngabodor. Hartosna atuh nginyiptakeun pikaseurieun. Tiasa ku gerak, tiasa ku ucapan.
0: Langkung saya nama ku ucapannya upami di
1: audio
0: dina pendengaran mah gitu. Upami bodor gerak bodor gerak dina radio mah hese
1: kenaon eta geus
0: serian nah
1: kitu nya cenah mah kada sinkron banyak gitu
3: nya teu aya batasananna nya bodor kudu kumaha anu pentingnya
1: nya sari
3: mah ulah nepi ka aya jami nu kasinggung gara-gara urang ngebodor eta.
0: Oh, kitunya ulah sinir sampirnya.
3: Kitu anu mata ning batur. Anu tadi na resep jadi teresep.
1: Nu sawareh mah seuri, nu sawareh amek.
0: Janten sanes aya demo kan misana ah nu nonton teh hoyong bodoran we wayang teh. Ya, tapi karena, memang ayahnya.
1: Karena ayahnya ayah wayang bodor. Ya.
3: Ayah oge okay, ya,
0: gitu. Dalang bodor gitu. Benten sareng dalang calungnya.
1: Nah. Pak Pak mah pilih aya tamihan ti Pak Tantan ya, tentang
0: Banyol.
1: Banyol, Pak.
2: Nah, sami sapa godos sareng Pak Soleh kumaha ngidugikeun. Rena memang dina wayang teh kan aya tontonan teh kan sebagai aya edukatifna, aya kreatifna, tapi rekreatif. Ya. Salah satu dina tontonan wayang memang anu tikap ya, memang aya unsur rekreatifna, artinya unsur hiburanana.
1: Ya.
2: Ya. Wei, sarang Trikara Dharma sebagai juru penerang, yeah, juru penghibur, juru pendidik. Mm-hmm. Tapi mereka bidinya teh anu undang kagumiraan kana hate. Mm-hmm. Ai kagumira ungku siri ungku kagumiraan teh bisa wae ku kasedihan, yeah, tapi nikmat sedihna dina wayang mah.
1: Berarti dina Banjol mah sapagodos nya panya, yeah, samenya, Pak.
2: Ah itu cepat terus yun di kumaha onan atau
0: kumaha. Aduh, luhur pisan ya. Oke maaf sumping gak deh gerak. Beri kekonjakan ya. Nuhun. Siap. Mingon payun teraskeun deui gitu.
1: Ulen, ulen pokoknya. Nah deui Pak, asal teng satus Banjol.
0: Oke, itu mun pangten tos dugi ka Banjol heula waktosna muhun.
1: Oh, maka bujeng ya.
0: Iya, mal ka bujeng. Kebar. Tos 8.
1: 8 berarti kan nepati saminggu
0: ini. Mingon payun muhun, urang lajeng nya.
1: Rengsekeun. Sagedap nyambung. Nya.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung dugikeun warta dina basa Sunda. Wartos-wartos anu parenting di antawisna, Pemprov Jawa Barat baris ngarevitalisasi Museum Pajajaran di Kota Bogor. Reaktivitas Bandara Husein dibagiakeun kalawan HD ku Disdagin Kota Bandung. Wartos salengkepna dibaca ku Sim Kuring anu mugia. Pemerintah Provinsi Jawa Barat kiwari kerta tantatan pikeun ngarevitalisasi Museum Pajajaran anu aya di Kota Bogor kalayan nyiapkeun waragat 8 miliar gedena. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi netelakeun program kasebut mangrupakeun salah sahiji runtuyan tina kira budaya milangkala Tatar Sunda. Sagedengeun ti eta, Pemprov Jabar baris ngabebenah deui jalan trotoar lampu jeung taman kota. Kukituna Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi miharep ku direvitalisasi Museum Pajajaran bisa nguatan fungsinanya eta salaku rohangan atikan sejarah sekaligus jadi puseur pelestarian budaya di Kota Bogor. Wali Kota Bogor Deddy Arahim ngapresiasi tarekah Pemprov Jawa Barat pikeun hatur ngabebenah infrastruktur seni budaya di wewengkon Bogor. Rarancang ngahirupkeun deui. Rarancang ngahirupkeun deui Bandara Husein Sastra Negara dibagiakeun kalawan HD ku Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Bandung. Kepala Disdagin Kota Bandung Roni Ahmad Nurudin munten dibukana deui penerbangan Husein Sastra Negara bisa ngaronjatkeun deui pangdongdon wisatawan sekaligus ngagerakeun deui sektor perdagangan jeung wisata belanja di Kota Bandung. Numutkeun Roni, salila ieu Kota Bandung di pikawano salaku salah sahiji destinasi wisata belanja anu kasohor tur jadi favorit pikeun wisatawan domestik jeung mancanagara, utamana wisatawan ti Malaysia jeung Singapura. Puseur fashion jeung clothing di Bandung jadi pamincut anu rementur rame di darongdon ku para wisatawan. Disagedengeun tempat clothing, kegiatan wisata balanja oge katempo sajumlah pasar tradisional anu miti mincut para wisatawan mancanagara. Salah sahijina nyata pasar Kosambi anu acan lila narima padongdon wisatawan ti Singapura. Roni miharep reaktivasi Bandara Husein bisa ngarunjatkeun deui jumlah wisatawan anu daratang ka Kota Bandung.

0: Wilujeng wengi kaum dangu dimana wae ayana masih di Starangan di Propater RRI Bandung Nungaco Mantara di perantawisan AM 540 kHz. Kaum dangu di Starangan di naungi hari ring peting kuruntuya lagu-lagu pop Sunda petingan. Duki kata buh saulas engkenya panjang mudah-mudahan lagu-lagu na anuka duki kejaden landong rencang di naung iya anu masih kene nyilek masih kene tajan kulemnya mudah-mudahan tiasa jantan rada ngia istirahatkan emutan bari ngarerehkan jasmani na kitanya satu tasna tadi panginten siang laksanakan aktivitas mudah-mudahan istirahatnya tiasa tumanina tiasa nyalase supados ke enjing gugati dina kayaan seger deui kaum dangu mangga ulang lajengkeun deui runtuyan lagu-lagu pop Sunda petingan wengi ieu dina hari ring peting ti Propat RRI Bandung.
1: Jika saja orang berpikir bahwa mengakui kesalahan adalah kelemahan, mengakui kekurangan adalah kebodohan, maka hal itu adalah sebuah masalah bagi perubahan cara berpikir dan kedewasaan seseorang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Piye kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

Eindhoven, kota kecil Belanda. Aku diajarkan apa itu toleransi. Holland spreken tiga Nederlander di rumah makan terhenti ketika menatapku. Tersadar mereka dan langsung mengubah obrolannya menjadi bahasa yang ku mengerti. Semata agar aku tidak merasa terkucilkan. Di Mekah Al-Mukarramah, Jazirah Arab, dalam puncak suasana musim haji, diperlihatkan kepada aku makna toleransi. Ketika semua pertengkaran terhenti hanya dengan satu kata, Assalamualaikum. Tak peduli dari mana kita berasal. Di Chengdu, China, toleransi diajarkan seorang anak muda yang mengantar kami kembali ke hotel hanya karena melihat raut wajah kebingungan tak tentu arah. Di Kazakhstan, semua makan malam diatur untuk Muslim dan Hindu. Tak ada daging babi di meja Muslim, tak ada daging sapi di meja Hindu. Di Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta, menetes air mata ketika jemaat umat Kristiani dipersilahkan menggunakan pelataran masjid untuk menggelar kebaktian tutup peti. Di banyak belahan dunia, toleransi bukan sekedar kata-kata. Ketika mata hati kita buka, deras segala makna toleransi disuguhkan pada kita, bukan sekedar kata-kata. Untuk Indonesia, lebih bertoleransi.

0: Nun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Rompat, suara budaya Bandung.

0: Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
1: Kadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu, sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan. Dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan santap saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan minuman hit semasa kini. Ya, memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri. Tidur lebih awal tidak membuat kita rugi kok. Menurut peneliti Misao Health Clinic Gifu Jepang, orang yang terbiasa tidur lebih awal akan produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Siapa bilang olahraga itu susah? Mulai aja dulu, yang penting ada niat dan usaha. Menurut Zalman, Direktur Kesehatan WebMD, ketika berolahraga tubuh akan bebas bergerak. Dan ini akan memicu metabolisme dan sirkulasi darah yang lancar. Pola hidup sehat diawali dengan lingkungan yang bersih loh. Bersihkan rumah dan periksa setiap sudut ruangan yang lembab agar sirkulasi udara lebih sehat. Dan ingat, dengan memenuhi kebutuhan 8 gelas air dalam sehari, tubuh kita akan terlihat lebih segar dan awet muda.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Hutan merupakan salah satu penunjang kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Tanpa adanya hutan, kehidupan di bumi akan hancur. Karena sumber oksigen dan mata air bisa diperoleh dari hutan. Leuweung larangan atau hutan larangan untuk masyarakat di beberapa kampung adat Sunda merupakan tempat yang sangat sakral. Diyakini oleh masyarakat kampung adat Sunda sudah secara turun-temurun dari karuhun atau orang tua terdahulu. Hal ini bertujuan agar leuweung atau hutan tersebut tetap terjaga keasriannya dan mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia yang beradab dalam memperlakukan hutan dan tahu bagaimana cara mencintai alam.
1: Musik adalah cerita, dan cerita itu milik kita.

0: dengarkan mini drama musikal yang memadukan kisah, suara, dan energi kreatif musisi lokal. Saksikan pula momen apresiasi bagi musisi lokal dalam penghargaan Musikpreneur 2025 dengan penampilan spesial dari Vanessa Z dan PC Kota. Kamis 4 Desember 2025 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Disiarkan langsung dari Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di Produ FM seluruh Indonesia. Kamu juga bisa saksikan di YouTube channel RRI Net Official. Kita Indonesia.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Punten.
3: Aeh, gening engkang.

Komdangu rengse kehaturkan hariring peting di Propati Reri Bandung kuruntuyan lagu-lagu Sunda petingan. Salajengna Propat baris ngadukikan carita pondok saban dinten Rebo Ongi Nyamang Agus Aki Nyarengan. Tadi namungi ayin nama ngabantun judul nate napak tilas. Mangga orang Bandungannya lanjiran carita dina carita pondok ongi iya. Ogeng meniakan sareng sina carita pondok kadugikan acara anu pamungkasnya eta gerentes peting di sarengan kubu di Lestari ngabantun jejer nate hirup manusa. Komdangu kureng sena acara gerentes peting rengse oge acara runtuyan acara ti Propati Reri Bandung ti awit enjing dui kaungi ayeuna nya hatur nuhun nu teh satia satuhu anu masih keneh nyileuk sok mudah-mudahan sing enggal reupnya kulem istirahatna sing raos mudah-mudahan orang tiasa tepang deui dina dinten enjing dina kayaan sehat walafiat amin ya rabbal alamin. Komdangu sim kuring pun anu mugiang wakilan sadaya rengrengan mancen tugas undur pamit cagu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sanggeus nepi ka bintang, sakumaha janjina mawa kuring gabah Ohim. Tuluy mihapekeun basana. Bah Ohim, ieu budak dewek rek diajar dagang. Ulah dicekek harga mihapenya. Budak keneh. Rek teu disebut budak kumaha. Daharita kuring can sakola. Lain kuring anu embung ngan kawantu eueuh sakola. Kakarek sababaraha taun ti harita aya sakola, nya kuring oge asup sakola ngan ari kana dagang mah henteu.

tong patiting diingetan. Jung nangtung rek nuluykeun lalampahan bisi kaburu berang. Seep tanjakan, gog anyog ka warung leutik anu sok ngajualan rujak cincau. Reug eureun, tuluy nyelang heula meuli rujak cincau dua gelas, teu kuat ku hanaan. Rujak cincau dua gelas kan sakotea, song dibayar. Leos init deui urang.

saburang ayeuna mah Jang. Ceuk Bah Ohim nanya sanggeus kuring ngecakeun tanggungan. Lah, sidikeun mopo meureunan Bah. Bari ieu deui awakna keur teu genah, nyari tembal kuring. Nya atuh da ari usaha mah kitu. Tara salawasna genah, oge tara salawasna ripu. Pan ujang oge, tadina tas ripu. Capek, pan ayeuna rek nampa duit. Ceuk Bah Ohim. Nya eta ari Abah mah teu kireum-kireum ari ngupahan teh. Ceuk kuring bari ngadayag dag nyarane. Teu sawatara lila, gerung aya sora mobil datang. Barang direret, nya bae. Truk paranti Bah Ohim nyapa geus datang. Jang, milu moal ka Ciwidey. Kadenge deui sora Bah Ohim ti jero. Moal, pan isukan kudu ka sakola, Bah. Ieu atuh duitna. Ceuk Bah Ohim bari tuluy nuduh-nuduh barangna anu rek dibawa. Kaya ningcau, kalapa, beas, gula kawung jeung rea-rea deui barang jualeun ka Ciwidey. Hiji kota kacamatan di Bandung belah kidul. Beuki lila kuring beuki wani. Barang jualeun oge ngalobaan. Saminggu'na sok aya kana dua atawa tilu tanggungan. Atuh mimiti ti harita, kuring boga pananggung, nu sok ngabogaan jadwal

sobat budaya, sakitu carita ponok anu kadugikeun dina danget ieu meting karya sastra Han dina jejer carios Napatilas. Hatur nuhun kana sanes kanten panitena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jauh sanggup segala. Aduh, hampir aja nabrak yang lagi nyebrang.
1: Iya, Bu. Kita kan diburu waktu, Bu. Kalau gak cepet-cepet, nanti acaranya sudah pada dimulai.
0: Hah, sekeburunya aja tuh, Pak. Yang penting, kita sampai di tujuan dengan selamat.
2: Utamakan keselamatan. Biar lambat, asal selamat.

rasa alam dunia masih keneh ngelemeng. Mata bentak bari lolong, gumelar ke alam dunia, alam ruksak, alam harengheng. Takbir azan digalindengkeun kana celik katuhu. Sajurelatan ngoceak maratan jagat, ngajerit maratan langit, cerik balilihan, nyegruk, nyuuh dina amparan dunya. Keueung yang harupan ieu alam, inggis fitnah-fitnah na nalikung, ngagebruskeun ka tempat anu hina. Jaga di alam akhirat.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Rabu tanggal 3 Juni tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Kamis tanggal 4 Juni tahun 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

0: Selanjutnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wirujeng enjing, kaum dangu, di mana saja Anda berada. Selamat pagi, selamat bergabung bersama dengan kami Pro 4 RRI Bandung di pagi hari ini. Tepat hari ini tanggal 4 Juni 2026. Bersama saya di sini Beni Riansa di program acara Kajian Cahaya Pagi. Di pagi hari ini bersama dengan Kang Ustadz Sani Abdul Malik dengan tema Tiga Pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Dzulhijjah. Saat ini sudah tergabung bersama dengan kami Kang Ustadz Sani. Assalamualaikum Kang Ustadz.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Alhamdulillah. Kang Ustadz, langsung saja ke ada materi yang akan disampaikan di pagi hari ini mengenai tiga pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Dzulhijjah. Kami silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kita berbagai nikmat sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali mengkaji apa yang dituntunkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'atnya, para pengikutnya, hingga mudah-mudahan sampai juga kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum dangu rahimakumullah, kita masih berada di bulan Dzulhijjah, dan di bulan ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dengan pesan yang sangat penting untuk selalu kita renungkan. Pesan yang tentunya harus kita pahami dengan betul-betul dan juga kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya, tentang apa pesan tersebut? Ya, ini sebagaimana ketika momentum Idul Adha di bulan Dzulhijjah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam yang tercantum dalam kitabnya Imam Al-Bukhari, ya, salah satu hadis yang sahih. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatabann nasa yauman nahri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada para umatnya pada hari Idul Adha atau Idul Qurban. Faqala, maka beliau bersabda, ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Beliau bertanya kepada para jemaah ketika itu, para sahabat yang hadir dalam khutbah Idul Adha tersebut, beliau bertanya, "Ya ayuhan nas, ayu yaumin hadha?" Wahai manusia, hari apakah ini? Qalu yaumun haramun. Mereka pun menjawab, ini adalah hari yang haram, ya, atau hari yang dimuliakan. Ya. Qala, kemudian Nabi SAW bertanya lagi, fa ayu baladin hadha? Lalu, di negeri apakah kita berada saat ini? Qalu baladun haramun. Mereka pun menjawab, ini di tanah haram, di negeri yang haram, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, kemudian Nabi bertanya lagi, fa ayu syahrin hadha? Pada bulan apakah kita saat ini? Qalu, mereka pun menjawab, syahrun haramun. Kita berada di bulan haram, bulan yang dimuliakan. Qala, maka Nabi pun melanjutkan khutbahnya dengan bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Kata Nabi, saat ini aku mendeklarasikan, gitu ya, menegaskan bahwa sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta-harta kalian, wa a'radukum, dan anggota tubuh kalian, ya, haramun kahurmati yaumikum hadha. Itu juga haram, itu juga dimuliakan, itu juga dijunjung tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana kemuliaan atau keharaman yaumikum hadha, hari kalian ini, yaitu Idul Adha, fi baladikum hadha, di negeri kalian yang dimuliakan ini, wa fi syahrikum hadha, dan di bulan yang dimuliakan ini. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ini penting kita kaji kembali, kita fahami lagi, dan kita cari apa relevansi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin ketika kita membacanya dalam kondisi atau keadaan yang memang kita semua sudah merdeka, sudah saling menghargai, atau derajat manusia sudah ditinggikan, ya, melalui datangnya Islam, ini belum terlalu bisa kita pahami perbedaannya. Tetapi kalau kita kaji lagi bagaimana sejarah di masa lalu, bahwa manusia itu masih berada dalam masa ketika masih ada perbudakan, ya, atau tidak saling menghargai, atau masih ada pembagian kasta, gitu, yang mana ini merupakan orang yang terhormat, ini adalah rakyat jelata, gitu. Bisa kita pahami pesan penting bagi Nabi SAW tersebut, bahwa Islam datang untuk menjunjung tinggi harkat derajat manusia. Di zaman dulu, manusia bisa diperjualbelikan. Bahkan orang yang memilikinya itu bebas untuk menghinakan ataupun memperlakukan bagaimanapun terhadap budak yang dimilikinya. Termasuk dulu sebelum kita merdeka, gitu ya, secara bangsa, itu pun penjajahan masih berada di muka bumi ini. Termasuk bagaimana terjadinya maraknya pembunuhan, ya, penghilangan paksa nyawa dari seseorang. Dengan datangnya Islam, dengan datangnya baginda Nabi SAW dengan berbagai pesannya tadi, Islam, Allah Subhanahu wa taala dalam ajaran Islam menegaskan bahwa manusia memiliki harkat dan derajat yang sama yang harus dilindungi dan dimuliakan. Seperti pesan yang tadi. Dan sebelum ke arah situ, pada hadis tersebut kita juga perlu memperhatikan tiga pesan yang awal, bahwa baginda Nabi SAW mengajak kaum muslimin termasuk kita untuk selalu memperhatikan tiga hal, ya, tiga pesan yang awal tadi. Nabi bertanya yang pertama, sebagai pemimpin umat Islam, sebagai pembawa ajaran risalah dari Allah Subhanahu wa taala, kita diajak atau diajak untuk berkomunikasi, ya, sebagai umat, salah satunya untuk memahami tentang keadaan waktu yang ada kita saat ini, gitu. Nabi bertanya, ayo min hadza. Nah, kita harus memperhatikan waktu-waktu yang penting dalam kehidupan kita. Di pesan yang pertama, baginda Nabi SAW mengingatkan betapa pentingnya hari dan bulan yang mulia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di setiap saat kita harus tahu momentum apa, hari apa yang ada saat ini. Termasuk di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan cara di bulan tersebut terdapat Idul Adha, di mana kita diperintahkan untuk berkurban. Termasuk waktu-waktu yang penting ini juga waktu di mana disyariatkannya ibadah haji. Maka pelaksanaan ibadah haji yang hanya ada ataupun bisa dilaksanakan di bulan Dzulhijjah itu merupakan suatu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap bulan Dzulhijjah. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji-haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang diketahui, yaitu bulan Dzulhijjah. Maka kemuliaan waktu, kemuliaan bulan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa lagi diubah, sehingga pelaksanaan haji hanya bisa dilakukan ketika di bulan Dzulhijjah. Dan kita harus menyadari, harus sadar dengan kemuliaan waktu tersebut. Termasuk ketika bulan Ramadan, berarti itu saat di mana Allah memberikan kita kesempatan untuk lebih banyak beramal. Satu bulan mulia yang juga kita diperintahkan untuk berpuasa. Jadi kita harus sadar, ya, dengan kemuliaan dari waktu-waktu yang diberikan dalam ajaran Islam itu. Jadi jangan menyamakan antara satu hari dengan hari yang lain, antara hari Jumat dengan hari-hari yang lain, itu menjadi keutamaan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat menjadi sayyidul ayyam, jadi waktu yang paling mulia dari di antara hari-hari yang lain. Termasuk bulan Dzulhijjah pun menjadi syahrul haram, bulan haram yang di situ kita dituntut untuk memanfaatkan waktu mulia tersebut untuk banyak bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan beramal soleh, beramal sosial, dan juga menjalankan sunnah-sunnah yang dituntun oleh baginda Nabi SAW. Jadi yang pertama, kita harus menyadari akan pentingnya waktu-waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah dari sepanjang tahun ini, mana waktu yang dimuliakan untuk tadi berkurban di bulan Dzulhijjah dan juga melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang kedua, dari pesan tersebut kita juga harus menyadari pentingnya balad, yang secara harfiah di dalam kamus, ya, ketika kita membuka kamus Al-Munawwir, arti dari kata balad itu adalah bermakna daerah, negeri, desa, kampung, atau tanah air. Dan ini kita perlu memperhatikan pentingnya suatu tempat. Kalau tanah air, kita cintai karena kita lahir dan besar di sini. Sedangkan Al-Haram Mekah itu dimuliakan dan kita diperintahkan untuk mengunjunginya dalam menjalankan ibadah haji dan umrah, itu karena merupakan situs, ya, tempat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam pertama kali membangun Baitullah serta berbagai syariat yang dijalankannya, dan kita pun mengikuti syariat yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim dengan melaksanakan haji dan umrah. Termasuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjalankan syariat tersebut, ya, sehingga kita pun mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Nabi. Dan kenapa tempat ini sangat penting? Karena baladun haram, ya, tempat atau negeri yang diharamkan, yang dimuliakan, itu hanya di tempat yang dimuliakan oleh Allah tersebut, ya. Maka kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji di negeri kita sendiri, ya, di tanah air kita, karena tempatnya sudah ditentukan, baladun haramnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Al-Ahram Madinah itu ditetapkan sebagai tempat yang mulia karena disitulah baginda Nabi SAW memulai untuk menyebarkan ajaran Islam, mengajarkan wahyu Allah, mengajarkan syariat kepada umat, dan disitulah tempat di mana baginda Nabi SAW dimakamkan. Ya, tepatnya di Masjid Nabawi. Maka kedua tempat ini tidak bisa tergantikan dan harus menjadi tempat mulia yang selalu kita idam-idamkan untuk kita bisa kesan. Ya. Sehingga bagi seorang muslim, impian yang paling pertama untuk dikunjungi tiada lain adalah Al-Haram Mekah dan Madinah Al-Munawwarah, di mana kita bisa berziarah, bisa melaksanakan haji dan umrah di sana, dan juga berziarah tadi ke makam baginda Nabi SAW. Nah, ini penting juga tempat. Maka ibadah itu, haji itu tidak bisa, tidak berkaitan dengan tempat. Misalkan, oh, bisa saja di mana saja kita melaksanakannya. Tidak bisa. Ini sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang disebutkan di situ adalah yaumikum, qalu yaumun haramun, ayubalin hadza baladun haramun, syahrun haramun. Nah, ini bulan juga perlu kita perhatikan bahwa setiap bulan itu ada momentum atau event-event tersendiri yang disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk kita beribadah kepadanya, untuk kita betul-betul menjalankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Dan masing-masing sudah ada waktunya, gitu ya. Seperti Dzulhijjah, kita melaksanakan haji, makanya disebut Dzulhijjah, bulan yang pada bulan tersebut dilaksanakan haji. Juga ada ibadah kurban tadi, dan nanti di bulan yang lain ada berbagai ibadah yang disunahkan juga, dan itu perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita menjalankan hari-hari kita cuek saja, begitu saja, tidak memperhatikan ini bulan apa dalam Islam. Ya, harus kita harus selalu mencari tahu gitu ya, ini bulan apa, dan di setiap bulan itu memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Yang ketika kita melaksanakan ibadah yang diutamakan tersebut, tentunya kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita lanjutkan nanti di sesi yang kedua. Mangga.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia bersabda, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud. Sesungguhnya jika kamu sujud satu kali saja, sujud karena Allah, niscaya Allah mengangkat satu derajat dan Allah menghapus satu kesalahanmu. Hadis riwayat Muslim.

Abu Syaid Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Hai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi kekuasaan tanpa memintanya, kamu akan ditolong untuk melaksanakannya. Tetapi jika kamu diberi kekuasaan setelah memintanya, kekuasaan itu diserahkan sepenuhnya kepadamu. Jika kamu bersumpah untuk sesuatu, lalu kamu mengetahui yang lebih baik dan tebuslah sumpahmu." Muttafaq alaih.

0: Ya, terima kasih Anda bersama Perempat Suara Bandung. Anda masih di kajian Cahaya Pagi Perempat RI Bandung. Di kesempatan pagi hari ini masih bersama dengan Kang Ustadz Sani Abdul Malik dengan topik kita di pagi hari ini, Kemudian tiga pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Zulhijjah. Kami silakan Kang Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Kita lanjutkan lagi, kaum rahimakumullah. Kajian kita tentang tiga pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Zulhijjah. Tiga pesan ini, yakni kita ketahui, kita pahami dari salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotaba an-nas yawman nahri faqal ya ayyuhan nas ayu yawmin hadha qalu yawmun haram qala fa ayu baladin hadha qalu baladun haram qala fa ayu shahrin hadha qalu shahrun haram qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaykum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha wa fi shahrikum hadha rawahu al-bukhari. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari disebutkan dari Ibnu Abbas bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah pada hari Idul Adha, beliau bertanya kepada para sahabat, wahai para manusia, apakah hari ini? Hari apakah ini? Mereka menjawab, ini hari haram, hari yang dimuliakan. Kemudian, di negeri manakah kita saat ini? Fi baladin haram, di negeri yang dimuliakan. Lalu, pada bulan apakah kita berada saat ini? Kemudian dijawab, fi syahrin haram, di bulan yang haram, bulan yang mulia. Di awal pesan ini, kita diajak untuk, tadi ya, seperti yang disebutkan pada sisi pertama, kita selalu menyadari, kita selalu memuliakan waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti bulan Zulhijjah kali ini. Ya. Termasuk tempat ataupun negeri yang diharamkan, yaitu Haram Mekah dan juga Madinah Al-Munawwarah. Dan hari yang diharamkan, yaitu hari yang dimuliakan, hari Idul Adha dan juga hari-hari Tashrik setelahnya. Kemudian kaum dangu rahimakumullah, pesan yang penting dari hadis ini justru ada di ujungnya. Ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomunikasi dengan para sahabat menanyakan hari apakah ini hari haram, kemudian mempertegas tentang negeri yang dimuliakan yaitu haram Madinah dan haram Mekah ketika saat itu, dan bulannya juga bulan yang haram. Kemudian Nabi mempertegas bahwa mulai saat ini, ya, ketika itu, ketika sudah datang ajaran Islam, sudah ada syariat Islam, sesungguhnya yang pertama pesannya adalah dima'akum haram. Sesungguhnya darah-darah kalian itu juga haram. Tidak boleh ditumpahkan. Tidak boleh ada lagi perselisihan, peperangan, ya, termasuk juga dalam menyebarkan Islam, gitu ya. Atau antar sesama muslim itu sudah tidak boleh lagi berselisih tadi, kemudian sampai menghilangkan nyawa, karena dima'akum haramun, di darah itu haram ditumpahkan kecuali bihaqqin, kecuali dengan haknya, ya. Sehingga siapapun itu, baik yang dulu dianggap sebagai budak gitu ya, ataupun orang yang

menguasainya gitu ya, tanpa ada transaksi ataupun tanpa ada perdagangan yang dihalalkan, itu haram ya. Kita haram untuk mengusik ataupun bahkan menyentuh harta-harta orang lain gitu ya. Jadi dijunjung tinggi dalam Islam, tadi yang pertama adalah nyawa ya, nafsu, hifdzun nafs gitu ya. Islam menjaga nyawa manusia. Hifdzul mal yang kedua adalah menjaga harta manusia. Karena dijunjung tinggi dan juga setiap orang memiliki hak untuk menguasai harta yang dimilikinya. Jadi tidak bisa dengan secara paksa diambil oleh orang lain ataupun oleh negara, ya bahkan oleh pemimpin sekalipun, pemimpin umat Islam sekalipun. Wa aradakum alaikum haram, dan juga kehormatan kalian, anggota tubuh ya, juga termasuk harkat derajat kita sebagai manusia, itu juga dijunjung tinggi oleh Islam, diharamkan, dimuliakan. Kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Ketiga hal tadi ya, nyawa, kemudian harta, dan juga badan kita yang kita miliki gitu ya, yang diberikan oleh Allah kepada kita termasuk kehormatannya, itu dimuliakan dalam Islam sebagaimana Allah mengharamkan ataupun memuliakan Idul Adha hari ini gitu ya, kata Nabi. Fi baladikum hadza, sebagaimana Allah memuliakan negeri tanah haram, haram Mekah dan juga Madinah, dan sebagaimana Allah memuliakan Syahrul Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah yang termasuk bulan haram. Ini pesan yang sangat penting bagi kita untuk menyadari bahwa Islam datang bukan untuk menumpahkan darah gitu ya, bukan untuk berperang, tetapi justru Islam datang untuk berdamai, mendamaikan manusia, mengangkat harkat derajat manusia, dan juga memberikan hak kepada manusia atas harta yang dimilikinya. Maka alhamdulillah, pesan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Dzulhijjah ini, kita diajak untuk kembali merenungkan bahwa kemuliaan diri kita sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala itu dijunjung tinggi dalam Islam, termasuk kita antara sama manusia harus saling memuliakan karena semua diangkat derajatnya oleh Allah melalui syariat Islam, dan hanya dengan hak ataupun dengan aturan Islam atau ajaran Islam sendiri yang bisa mengambil paksa gitu ya dari masing-masing yang dimuliakan tadi. Yang pertama adalah nyawa, itu harus selalu dijaga, hifdzun nafs. Tidak boleh sembarangan ada manusia menumpahkan darah saudaranya gitu ya. Yang kedua, harta itu pun harus dijaga, hifdzul mal. Masing-masing harta yang dimiliki, yang dikuasai, tidak boleh diambil paksa atau dikuasai paksa atas nama apapun kecuali dengan hak tadi ya, seperti untuk bagian zakatnya. Nah, itu perlu bisa diambil ya untuk ditunaikan. Wa aradakum, dan kemuliaan anggota tubuh itu merupakan hak milik dari individu masing-masing. Tidak bisa seseorang itu dengan mengatasnamakan karena dia orang tuanya ataupun kerabatnya, itu dengan semena-mena menguasai bagian tubuh ataupun kemuliaan organ tubuh dari seseorang, karena itu merupakan sesuatu yang dimuliakan dalam Islam, hanya bisa dijaga gitu ya, harus dijaga

0: oleh kita masing-masing, dan masing-masing tidak ada lagi yang bisa diperjualbelikan sebagaimana perbudakan yang ada di zaman dahulu. Maka kesimpulannya, kaum rahimakumullah, bulan Dzulhijjah, bulan haram, bulan yang dimuliakan, itu membawa pesan bahwa kita harus kembali menjunjung tinggi kemuliaan umat manusia, harkat derajat manusia, dan kita dilarang untuk saling menghina, saling menjatuhkan, apalagi tadi menumpahkan darah dan juga merampas harta orang lain. Itu merupakan pesan ataupun inti ajaran Islam yang dijunjung tinggi, hifdzun nafs, menjaga jiwa atau menjaga nyawa dari manusia, hifdzuddin, menjaga agama, hifdzul aql, menjaga akal pikiran, akal sehat, kemudian hifdzul mal, menjaga harta, ya, dan juga tadi menjaga harkat derajat manusia. Maka dari hadis yang tadi kita kaji, mudah-mudahan kita semua dapat memahami bahwa kemuliaan bulan Dzulhijjah ini harus kita ambil pesannya, yaitu untuk saling menghargai, saling menghormati, dan saling menjunjung tinggi kehormatan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa mengikuti tuntunan dan pesan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berperangai dan berakhlak mulia dalam setiap kesempatan dan setiap perilaku kita, dan kita pun dengan akhlak yang mulia bisa meningkat derajatnya sebagai makhluk Allah yang terbaik. Itu amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya.
0: Saja mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun Kang Ustaz. Demikian kaum dangu kajian CE pagi hari ini, dan kita tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

0: 4.
1: Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo ujukut anu ngampar di basisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugjug ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di Kutamana, Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit di pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup di Pasar Bunder Jatiluhur, terus ka katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda, nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna timimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepat di loba nu apal, salian wisata alam di Dusun Kamurang, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, aya hiji objek wisata ilmiah, nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit wisatawan bisa apal ngeunaan reungit, timimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun, nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring we Prukanda

pepatah mengatakan hade gogog, hade tagog, yang artinya baik bahasanya, baik pula penampilannya. Tata cara pakaian adat Jawa Barat adalah pakaian adat Parahyangan. Pakaian adat perempuan Sunda mengenakan kebaya surawe, memakai kain batik dililitkan bagian bawah badan hingga pergelangan kaki, dan menggunakan alas kaki selok atau kelom. Pakaian adat pria Sunda mengenakan iket sebagai penutup kepala, berbaju pangsi, mengenakan sarung poleng dan memakai celana komprang, serta alas kaki memakai tarumpah.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput si kopi, jeung bala-bala haneut. Buh, nikmat pisan. Pokona mah, jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Tradisi ruatan bumi. Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda. Sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.
1: Halo, ya Bu, ada apa?
2: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
1: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
2: Bu, aduh.
3: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
2: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
3: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
0: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

0: Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus.